0: Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, udah jam 7, waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini tentunya di Sate Lilit ya. Siapa tahu ada lagu favorit kamu, siapa tahu ada lagu yang bisa bikin mood kamu makin naik di pagi ini. Kalau ada dan cocok nih sama kamu, langsung aja ya. Bisa di vote di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, PRO2-nya pakai angka SMG. Bisa juga di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu gratis. Karena 3 lagu dengan vote terbanyak aku play di jam 8 ya. Jadi vote sekarang juga sebanyak-banyaknya, siapa tahu kepilih. Oke, langsung yuk kita lihat. Kita dengerin nih 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini di Sate Lilit. Kita mulai dari yang pertama yang bisa kamu vote pagi ini, ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Let's go, vote sekarang juga ya, karena 3 lagu dengan vote terbanyak aku play nanti di jam 8. So langsung aja vote di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, atau kamu juga bisa vote di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Healthy Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ini mengatakan kalau dana bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP untuk rukun tetangga sebesar 25 juta per tahun untuk tahun 2026 ini akan segera cair dan ini akan dicairkan pada akhir Juni 2026. Nah, beliau ini mengatakan kalau ini harusnya akhir Juni bisa selesai karena pencairannya ini kan nggak bisa bareng istilahnya. Karena setelah pengajuan akan langsung cair tapi harus mengajukan di bulan ini. Dan nantinya akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh masing-masing RT. Dan emang kalau ngomongin soal peraturannya atau perwalnya sendiri, peraturan wali kota tentang BOP, ini emang udah lama selesai dan masih dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan supaya nantinya dalam laporan ke pertanggungjawabannya ini nggak ada kesalahan. Jadi istilahnya untuk menghindari nanti kalau di kemudian hari ada masalah, makanya emang ini dikonsultasikan dulu ke Badan Pemeriksa Keuangan supaya cara tata caranya untuk proses pengajuannya, laporan pertanggungjawabannya ini benar gitu. Dan untuk pencairan dana BOP tahun ini akan lebih fleksibel dan berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi memang dalam penggunaannya harus sesuai dengan tema tahunan. Dan tahun ini temanya adalah untuk ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Cakupannya luas kalau menurut beliau bisa untuk misal kegiatan sosial budaya, pengembangan pariwisata tuh bisa, terus pemberdayaan masyarakat, pengadaan juga boleh. Dan tahun ini temanya adalah tema ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Itu yang di-highlight karena memang sesuai dengan tema tahunannya. Misal, nanti 17-an. 17-an kan bentar lagi ya? 2 bulan ya? 2 bulan lagi tuh. Ada lomba memilah sampah organik. Nah, itu sesuai dengan tema. Yang penting sesuai dengan rembuk warga, sesuai dengan peruntukannya juga yang memang untuk kepentingan masyarakat. Ya, jadi dihitung aja mungkin ya di akhir Juni nanti tentunya. Dan yang jelas, karena ini lebih fleksibel, berbeda juga pencairan dengan tahun-tahun sebelumnya. Makanya ya udah, apa namanya nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat juga tuh buat kehidupan masyarakat, buat kelangsungan di rukun tetangga yang ada di sekitar rumah kamu.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Semarang aku bisa bilang jadi salah satu kota yang secara ruang terbuka hijaunya, khususnya kayak taman, ini lumayan banyak yang ada. Dan bahkan kalau ngeliatin ada beberapa titik yang, wah ini tamannya macam-macam nih. Entah itu taman yang aktif, yang kita bisa emang ke situ, ya duduk-duduk, nyantai-nyantai, refreshing. Ada juga yang taman pasif yang emang cuma ada tanamannya aja, ataupun mungkin juga pepohonannya aja gitu, tok gak ada, kita bisa masuk ke situ juga karena ya emang kecil juga hitungannya. Nah, tapi ternyata nih Tempro 2, untuk biaya perawatannya tersendiri ini kalau dihitung-hitung, kalau menurut Temkot Semarang, ini perkiraannya mencapai 2 miliar per tahunnya. Ini lumayan banget. Dan tentunya untuk mencukupi biaya tersebut, banyak cara yang coba dilakuin. Salah satunya adalah dengan skema Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan. Nah, jadi kolaborasi dari pemerintah kota Semarang dan juga dunia usaha, ini lagi disiapin oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim. Terutama untuk, khususnya nih ya, taman-taman strategis yang akan direvitalisasi atau dipelihara secara berkelanjutan. Contohnya kayak Taman Mangkang, Taman Adukoro tuh, terus ada Taman Indraprasta, Taman Kimangun Sarkoro, sampai Taman Sri Gunting. Nah, buat desainnya, terus konsultasi dan lain sebagainya, ini masih dilakuin dulu, sebelum nantinya akan diajukan ke Wali Kota Semarang untuk memperoleh persetujuan. Nah, ini kalau menurut Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, jadi mereka ini lebih ngarah ke pemeliharaan taman. Jadi nggak cuma ngebangun, tapi gimana udah dibangun, kayak kiwes dibangun, tamannya dibangun, nah, iso dirawat gitu loh, berkelanjutan, nggak cuma taman jadi nganggur gitu, enggak, tapi bisa dirawat secara berkelanjutan. Dan emang sudah ada beberapa perusahaan yang siap untuk memberikan dukungan sosial untuk sejumlah taman yang ada di Kota Semarang, karena bisa dibilang ya kebutuhan untuk memelihara taman kota ini terus meningkat karena makin banyak juga ruang publik yang dibangun di berbagai wilayah Kota Semarang. Nantinya ini mereka bisa terlibat secara rutin untuk pemeliharaannya supaya kualitas tamannya ini bisa terjaga setiap tahunnya.

Kamu harus tahu, di balik karya musiknya yang megah, komposer legendaris Beethoven punya kebiasaan unik soal kopi. Bukan soal merek, bukan soal cara seduh, tapi soal jumlah biji kopinya. Setiap mau minum kopi, Beethoven selalu menghitung biji kopi satu per satu. Dan jumlahnya harus pas, 60 biji kopi. Gak kurang, gak lebih. Menurut catatan sejarah, Beethoven percaya kalau 60 biji kopi menghasilkan rasa yang paling ideal untuk mendampingi proses berpikir dan menggubah musik. Kebiasaan ini menunjukkan betapa perfeksionisnya Beethoven, bahkan untuk urusan sesederhana secangkir kopi. Bagi Beethoven, kopi bukan cuma minuman, tapi bagian dari ritual berkarya. Jadi, sekarang kamu tahu, kalau jenis musik dunia pun punya kebiasaan unik demi secangkir kopi yang sempurna.

0: Barang Kepo. Kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sering banget kita lupa lakuin. Self-compassion ini adalah kemampuan buat bersikap lembut ke diri sendiri, terutama saat lagi gagal, capek, atau down. Jadi bukan malah nyalahin diri, tapi justru merangkul diri sendiri. Karena jujur aja, kita tuh sering banget ya jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri. Kenapa sih aku kok gak bisa? Harusnya aku tuh lebih baik dari ini. Kok aku gini banget ya? Padahal ya, kalau teman kita lagi di posisi itu, kita pasti bakal lebih pengertian. Nah, self-compassion ngajarin kita buat memperlakukan diri sendiri seperti kita memperlakukan orang yang kita sayang. Bukan berarti jadi lemah atau santai terus ya, tapi tetap sadar kalau kita salah, tapi tanpa menghukum diri berlebihan. Dan tipsnya, coba deh ubah cara ngomong ke diri sendiri saat lagi gagal. Tanya, kalau ini temanku, aku bakal ngomong apa ke dia? Latih juga untuk menerima bahwa gak harus selalu sempurna. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Dan yang gak kalah penting, kasih jeda buat diri sendiri. Istirahat bukan berarti menyerah. Karena saat kamu bisa berbaik hati ke diri sendiri, kamu jadi lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih damai. Gimana? Udah mulai lebih lembut ke diri sendiri? Yuk pelan-pelan deh, pelan ya. Latih self-compassion dan jadi rumah yang aman buat diri kamu sendiri.
1: Teleponnya udah dulu ya. Bye-bye.

Malaysia Top 20 minggu ini. Nomor 3, Gia Indrawari, Seribu Kali. Nomor 2-nya, Dia dan Indah Kus, Malu-Malu.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman purda juara di Indonesia Top 20 ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal, Keliling.
1: Ini dia nomor 1 minggu

0: ada Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, karena udah jam 8 lewat 1 menit, waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini dari teman Pro 2. Thank you banget yang udah ngevote lagu favoritnya di pagi ini, dan langsung aja aku bacain 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi hari ini. Kita mulai dari posisi ketiga, yang paling banyak di vote ada Somber with 12 to 12.

Roni Parulian barengan sama Yovi Widianto dengan Salahi Aku Ku Jatuh Cinta Lagi. Ini lagu mah bener-bener dah. Oke, langsung deh. Roni Parulian bareng sama Yovi Widianto, Lia Dua bareng sama Widianto dan juga Somber. Semuanya udah kesiapin buat kamu di jam 8 ini. And keep on station karena aku masih lanjut temen kamu pagi ini. Cuma di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kalau disuruh langsung makan 4 sehat 5 sempurna lah seperti itu, jujur kan pasti berat banget gitu kan. Kira-kira apa sih langkah awal yang bisa dan mudah kita lakuin buat ngerubah kebiasaan yang kayak gini gitu kan? Apalagi kan kalau mahasiswa makannya kan juga kadang ya nggak tepat waktu, kita makan apa adanya seperti itu.
2: Oke, jadi kebetulan aku juga, aku sendiri kan mahasiswa ya kak ya. Emang kalau langsung untuk berubah gitu itu emang susah banget. Nah tapi emang bisa mulai dari hal-hal kecil aja gitu. Misal kita nyoba berusaha buat gak lewatin waktu makan gitu ya. Kalau misalnya lagi sibuk kita sempetin makan dulu, atau mungkin nyemil sedikit gitu. Terus mulai nambahin sayur atau buah, walaupun cuma dikit-dikit gitu ya. Misal lagi istirahat gitu ya, beli salad atau misalnya nanti makan siang ada sayurnya kayak gitu. Terus juga jangan lupa minum air putihnya. Nanti misal kalau aku nih mahasiswa bawa botol air minum gitu, biar selama kelas juga masih bisa minum. Sama terakhir tuh bisa mulai ngurangin makanan instan kayak tadi mie instan dan mungkin ciki-ciki gitu ya, itu boleh dikurang.
0: Mau dengerin versi lengkapnya, dengerin aja Produa.

Menurut aku satu culture yang kayaknya itu nggak bisa lepas dari masyarakat Jawa Tengah itu adalah apa? Ya, minum jamu ya. Di tempat-tempat yang pinggiran sampai di mall pun ada gitu ya. Bahkan kita sempat dengar ada smoothies jamu dan segala macam ya. Makanya emang bisa dibilang Jawa Tengah itu sebagai salah satu daerah yang pengembangan jamu tradisionalnya juga cukup luar biasa, potensinya gede, bahkan udah nembus juga ke pasar nasional sampai ke pasar global. Dan akhirnya ini bikin Jawa Tengah dipercaya menjadi wilayah percontohan nasional dalam program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN. Nah, ini ada 5 daerah yang ditetapkan sebagai pilot projectnya, itu di Kota Semarang, terus juga ada di Surakarta, di Pati, Sukoharjo, dan juga Purworejo. Nah, kick-off-nya dilakuin kemarin hari Selasa di Gedung Gerahadika Bakti Praja bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini kalau menurut Kepala BPOM Taruna Ikrar, jadi Jawa Tengah itu dipilih karena punya kekayaan tanaman herbal yang melimpah, budaya minum jamunya itu masih kuat banget. Makanya ini jadi salah satu modal penting untuk bisa mengembangkan industri jamu yang aman, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Karena emang jamu itu kan gak cuma soal kesehatannya aja, karena kan dari bahan-bahan yang alami, herbal, itu kan satu benefit buat kesehatan. Tapi di sisi lain, secara ekonominya, ini juga punya nilai yang cukup gede. Makanya perlu disupport supaya bisa makin luas pasarnya, kesejahteraan masyarakat juga meningkat, ekonomi juga berputar. Nah, lewat program IDAMAN ini, BPOM ini berupaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jamu sebagai warisan budaya bangsa. Dan memastikan kalau jamu yang beredar, ini aman untuk dikonsumsi masyarakat. Karena ternyata di tahun 2025 kemarin BPOM ini ngelakuin pengujian terhadap 11 ribuan kurang lebih ya produk buah bahan alam dan juga suplemen kesehatan, dan 206 ini terbukti bahan kimia obat yang seharusnya tidak terdapat dalam jamu. Makanya di make sure supaya jamu yang ada di wilayah Jawa Tengah nih terutama ini mengandung kandungan yang aman dan bisa dikonsumsi dengan layak oleh masyarakat.

0: Permisi, Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu.
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

0: lain.
1: Semakin berkembangnya teknologi, makin canggih, sekarang macam-macam ya, ada bahkan ada AI segala macam yang ternyata ini di satu sisi kan juga bisa ngebawa pengaruh yang kurang baik karena lebih mudah untuk membuat suatu hoax gitu istilahnya ya. Makanya emang dengan arus informasi yang semakin deras, ini bikin kita tuh harus lebih punya benteng gitu loh. Jadi biar rak siti-siti, wah ketoe kok mengerikan ya, langsung share gitu. Wah ketoe kok bombastis ya, langsung share gitu. Jangan kayak begitulah ya, karena siapa tahu informasinya ternyata kurang baik, bahkan hoax, disinformasi, punya pengaruhnya negatif. Makanya emang penguatan gerakan literasi itu jadi salah satu kunci untuk bisa mencetak generasi muda yang kritis, tangguh, bisa menghadapi tantangan di masa depan, karena bisa lebih aware juga dalam penggunaan segala hal yang ada di era digital. Ini disampaikan langsung oleh Bunda Literasi Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, saat menghadiri kegiatan penguatan gerakan literasi digital perpustakaan yang digelar di Gorjetayu, Kota Pekalongan kemarin Senin. Nah, beliau ini mengatakan kalau literasi digital itu nggak cuma berkaitan dengan gimana kita ngebaca atau memahami informasi, tapi ya itu penting supaya dengan perkembangan teknologi yang makin cepat, makin unggul juga kesini-kesini, kita harus lebih aware lagi dalam memanfaatkan teknologi secara bijak supaya itu bisa bermanfaat. Dan penguatan literasi digital ini jadi salah satu program prioritas di Dinas ARPUS Jawa Tengah, dan harapannya adalah komitmen bareng untuk bisa meningkatkan literasi yang ada di Jawa Tengah. Nah, beliau juga mendorong penguatan peran Bunda Literasi di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, karena mereka kan ini bisa menjangkau berbagai komunitas, bisa ngejangkau yang ada di daerah, ngebangun ekosistem literasi sampai ke grassroots atau ke akar rumput. Supaya ya ini bukan cuma ngegerakin buat ngebaca aja, tapi bisa jadi edukator, kolaborator, dan motivator untuk bisa menumbuhkan budaya membaca di tengah masyarakat.
2: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.
3: Bulan ini.

0: Ini dia untuk juara minggu ini di International Top 20, datangnya dari Sienna Sparrow dengan The Visitor. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin saat kamu tuh sadar kalau kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara buat yang kamu sayang. Sebuah pengingat kalau patah hati paling sunyi adalah saat kamu harus bersiap kehilangan seseorang bahkan sejak dia baru aja datang.
1: This week's number one.

FIFA Matchday 2026 antara Indonesia berhadapan dengan Mozambik berakhir dengan kemenangan Indonesia untuk skor 1-0. Yes, karena kalau ngeliatin kemarin mainnya luar biasa ya. Dan bisa dibilang menurunkan starting yang sedikit ada beberapa perubahan ya dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Kayak Martin Paz dimainin, terus juga Marcelino Ferdinand akhirnya bisa main juga. Walaupun sebenarnya di pertandingan pertama atau di pertandingan sebelumnya sempat absen gara-gara cedera. Nah, gol diciptakan oleh seorang Ole Romeni. Ini, emang ini benar-benar si gokil itu. Di menit ke-12, aksinya Ole Romeni memanfaatkan umpan dari Ragnar Oratmangun sebelum akhirnya melewati kiper dari Mozambik dan menuntaskan peluang dengan cukup tenang. Sebenarnya sih kalau ngeliatin kemarin, ada beberapa peluang-peluang yang hampir jadi gol buat Indonesia. Entah itu kena tiang, entah itu ke blok back lawan, entah itu kena sama kiper ataupun lebar. Banyak sebenarnya kemarin peluangnya dan bisa dibilang ya sebenarnya hampir aja bisa lebih dari satu gol gitu. Cuma sayangnya akhirnya sampai akhir pertandingan berakhir dengan skor 1-0 dan memastikan kemenangan kedua Indonesia di FIFA Matchday di bulan ini. 4 pertandingan John Hartman, 3 kali menang, 1 kali kalah. Ya lumayan oke. Sebelum nantinya, ini nantinya akan bersiap untuk menuju ke Piala AFF 2026. Ada dua sih sebenarnya ya. Nanti di bulan Juni ini itu di Piala AFF, tapi nanti di bulan September ada FIFA ASEAN Cup. Nah, itu kan lumayan banyak dan kemungkinan besar nantinya di Piala AFF 2026 Indonesia akan mengandalkan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Jadi, ya kalau kita pengen lihat nama kayak Ole Romeni gitu ya, Martin Paz, Emil Audero, ya dan lain sebagainya, Kevin Dix, ini nggak akan ikutan di Piala AFF. Tapi penasaran kira-kira nanti John Hartman akan manggil siapa aja buat di Piala AFF? Kira-kira siapa yang masuk? Apakah pemain-pemain terbaiknya benar-benar dibawa semua? Kita tunggu aja deh nanti ya. Berarti bentar lagi lah hitungannya ya.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang buat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

Ya, untuk Pertamax ini naik dari 12.300 per liternya menjadi 16.250 per liter, sedangkan untuk Pertamax Green 95 itu naik dari Rp12.900 per liternya menjadi Rp17.000 per liter. Tapi mereka mastiin ya, Pertamina mastiin kalau harga BBM subsidi ini tidak mengalami perubahan. Untuk Pertalite tetap Rp10.000 per liternya, sedangkan biosolar ini tetap Rp6.800 per liternya. Dan ini kalau menurut Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert Dumatubun, jadi penyesuaian harga dilakuin sesuai dengan mekanisme evaluasi berkala dan regulasi yang berlaku. Dan ini juga sudah dikoordinasikan dengan pemerintah selaku regulatornya. Jadi, udah dikoordinasikan ke pemerintah soal kenaikannya, dan juga jadi upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas untuk masyarakat terus berjalan dengan optimal. Dan untuk pasokannya sendiri, untuk Pertamax dan juga Pertamax Green, ini disebut Pertamina tetap aman di seluruh jaringan SPBU, dan bisa dicek juga lewat kanal resmi Pertamina juga untuk harga yang terbarunya gitu ya. Jadi kalau ngeliatin nih cukup lumayan rame juga ya, karena emang banyak banget ya. Tadi mungkin udah sempat ngisi dulu, ternyata habis itu ngecek lagi, ternyata harganya udah naik sekarang. Jadi sekarang Pertamax-nya itu di angka 16.250 per liternya, sedangkan untuk yang Pertamax Green itu jadi Rp17.000 per liternya.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Masih di suara, selamat pagi teman Pro 2. Walaupun sendirian pagi ini, tapi nanti ada temannya kok ya. Karena nanti aku bakal ngobrol barengan sama, gak cuma seorang nih, tapi ada dua orang yang mau aku ajakin ngobrol di pagi ini. Karena kalau kita ngomongin soal bencana, pasti ya gak lepas dari, ada yang dari faktor alam, ada juga emang dari faktor ya kelakuan manusia ini, kuek-kueki. Ya, karena kadang kita kadang suka lalai gitu ya, melakukan sesuatu yang akhirnya menjadi bencana, entah itu sendirian ataupun mungkin rame-rame lah dan segala macam ya. Karena emang ya itu tadi, bencana gak bisa dihindarin sih, tapi ya dengan apa yang kita lakuin kita bisa lebih aware, kita bisa lebih hati-hati juga. Nah, abis ini aku bakal ngobrol barengan sama mereka, ada siapa nanti bakal ada di studionya Pro 2. Kita bakal ngobrolin soal apa sih mungkin kalau ngomongin bencana dari sudut pandang hukum ini kayak gimana sebenarnya. Apakah kalau misalnya orang yang apa namanya yang lakuin ini bisa ditindakkah atau nanti gimana? Apalagi kalau misalnya kayak di perkotaan itu banjir, ini yang bisa kita minta tanggung jawab siapa nih kira-kira? Abis ini kita masih aja terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dok, saya ini kok ngerasa kepala kenceng, leher kenceng, dada seperti sesak juga, Dok.
1: Coba saya periksa dulu ya. Tarik nafasnya. Ini saya tuliskan resepnya ya.
0: Loh, Dok, kok obatnya ular tangga? Ini ada monopoli. Terus berbagai permainan lainnya.
1: Iya, Bapak hanya tegang dan stres karena Bapak bekerja terus. Yuk, luangkan waktu untuk bermain dan bercanda, apalagi di momen Hari Bermain Internasional ini. Bermain gak hanya untuk anak-anak, orang dewasa juga boleh kok untuk melepaskan ketegangan, Pak. Ingat kerja, tapi juga ingat main ya.

0: Bencana alam atau kelalaian manusia? Kira-kira kalau ngomongin bencana itu sebenarnya murni alam atau manusia pun juga punya andil, dan sebenarnya kalau dari perspektif hukum kayak gimana? Nah, kita obrolin barengan sama dua orang yang udah ada di studionya Pro2 di pagi ini. Kita bakal ngobrolin tentang bencana alam dari perspektif hukum ini kayak gimana. Yang pertama di sebelah kirinya aku, ini ada Galuh Amanda Putri. Dia ini adalah ketua UKM PIB Universitas Semarang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ini panggilannya berarti Galuh ya?
1: Iya kak, benar Galuh.
0: Oke, di seberangnya aku, karena dia beneran di depan aku soalnya ya, ada Reski Adi, dia ini adalah staf Divisi Kebangsaan UKM PIB Universitas Semarang. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Bentar, ini mic-nya bener belum? Coba lagi.
2: Pagi.
0: Nah, salah mic-nya berarti tadi nyalainnya. Gimana kabarnya kalian, baik ya hari ini ya?
2: Alhamdulillah, aku baik-baik aja.
0: Oke, jauh-jauh dari USM nyampe sini ya, walaupun Semarang lagi panas-panasnya ya.
1: Iya,
2: panas banget ini.
0: Sebagai warga Semarang harusnya udah maklum dong panasnya dong ya.
2: Ya maklum nih, sampai gosong kayak gini nih.
0: Bukan aku yang bilang loh ya. Aku enggak ngomong loh ya. Nah, kita ngomongin soal bencana, karena banyak orang yang bilang kalau banjir, longsor dan kayak kebakaran hutan itu kan bencana-bencana yang maksudnya sering banget kejadian nih di Indonesia sebenarnya. Nah, kalau dari sudut pandang hukum nih, terutama kan ini keduanya anak-anak hukum semua nih, keduanya nih kebetulan nih ya. Sebenarnya kalau ngeliatin bencana itu emang bener-bener murni karena alam atau kayak gimana sih sebenarnya kalau kalian liatnya?
1: Oke kak, kalau menurutku sendiri nih kak, bencana alam itu memang dari alam. Namun ada pemicu lain, yaitu dari manusianya tersendiri kak. Karena sekarang itu banyak manusia yang rakus akan kekayaan, akan ke kekuasaan. Nah, di Indonesia ini banyak manusia-manusia ataupun perusahaan yang menguasai daerah yang dimana itu dilindungi untuk Indonesia, namun dipergunakan untuk perluasan lahan, pembukaan lahan untuk perusahaan PT-PT itu, terus penebangan pohon yang tidak diimbangi dengan penanaman pohon itu yang menimbulkan bencana alam. Dan selain itu bisa memicu bencana alam yang terjadi di saat-saat ini kak, yang sedang viral-viral itu.
0: Ah, jadi bisa dibilang ya, emang alam sih ya, tapi emang ada tangannya manusia juga.
1: Betul.
0: Entah individu ataupun secara korporasi ya berarti hitungannya ya.
1: Betul kak.
0: Yang akhirnya bikin terjadi bencana. Nah, sebenarnya kalau dari secara hukum sendiri memandang bencana, emang ada kategorinya kira-kira ini bencana karena alam nih, murni karena alam ini, atau bencananya karena ada ulah manusia, ada campur tangan manusia. Sebenarnya kalau dari perspektif hukum sendiri ngeliatnya kayak gimana sih?
1: Oke kak, kalau dari perspektif hukum itu di dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, itu bencana dikategorikan menjadi 3 kategori. Satu yaitu bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan longsor. Kemudian ada bencana non-alam seperti kegagalan teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Kemudian yang ketiga ada bencana sosial seperti konflik sosial dan kerusuhan antar kelompok masyarakat. Nah, yang bencana alamnya ini itu kan memang alam kak. Namun untuk sekarang itu banyak ulah manusia.
0: Oke, jadi yang tadi sempat disebutin yang pertama tadi adalah bencana-bencana yang alam, tapi sebenarnya juga ya manusia pun juga ada tanda kutip ya ada salahnya juga gitu.
1: Betul,
0: istilahnya ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau Resi gimana ngelihatnya sih kayak gitu?
2: Kalau aku emang dari bencana sendiri itu emang sepenuhnya bukan dari alam itu sendiri ya, tapi emang ada campur tangan dari manusia. Seperti contohnya bencana banjir itu kan banyak sekarang manusia tuh yang buang sampah, buang limbah ke sungai sehingga sungainya jadi meluap, sungainya jadi banjir, dan itu merambat ke pemukiman-pemukiman warga sehingga warga ikut merasakan akibatnya, itu ternyata banjir gitu.
0: Ah, karena ya ada ulah manusia juga ya.
2: Karena ada ulah manusia itu sendiri, salah manusia itu sendiri.
0: Oke, kalau di tempat kalian sendiri ini termasuk katanya tadi bilangnya adalah kampusnya juga daerah banjir nih ternyata ya.
1: Betul kak.
0: Ini juga ulah manusia juga gak dikira-kira kalau menurut kalian?
1: Kalau menurutku iya kak, karena itu nggak ada resapan air yang luas, karena itu memang pemukimannya padat penduduk, dan itu untuk selokan dan gorong-gorongnya itu juga sempit, dan untuk pembuangan air yang menuju ke selokan itu juga kadang tersumbat karena sampah-sampah, terus untuk penataan dari dinas terkaitnya juga minim pengecekan juga, jadi kalau misal hujan dikit pun itu langsung jalanan tuh banjir kak, apalagi di daerah terowongan itu banyak sekali kendaraan-kendaraan yang mogok karena genangan air.
2: Langsung menggenang itu.
0: Korban juga kah kalian? Sempat mogok juga enggak nih?
1: Sempat kak. Sempat. Dulu awal jadi mahasiswa itu kak, pernah mogok motorku karena memang banjirnya tinggi banget di atas lutut.
0: Ah, itu dia makanya ya sebenarnya ada andil manusia juga ketika ya kita ngomongin ya pembangunan pun juga karena manusia juga ya secara tanda kutipnya ya. Mudah-mudahan makin dicekin ya supaya enggak jadi water park ya tempat kalian ya. Kan nggak lucu ya. Apa kampus kalian fasilitasnya apa? Water park di depan langsung gitu. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal bencana, kenapa anak muda nih kayak kita-kita nih harus bisa paham nih aspek hukum dari balik sebuah bencana? Apa yang bikin itu tuh jadi penting sebenarnya?
1: Oke, itu penting banget Kak kalau menurut aku sendiri. Karena apa? Karena aku juga anak hukum dan aku juga harus mengedukasi ke teman-teman yang lain. Kenapa harus tangga bencana juga? Karena kalau kita paham dengan undang-undang yang ada, terus kita tahu tentang hukum yang menaungi itu, kita tuh nggak bakal melanggar. Kita bisa mengedukasi ke orang lain juga. Kalau misal kita melihat ada orang ataupun sebuah korporasi yang melanggar, kita bisa menegur ataupun kita melaporkan ke pihak terkait untuk pencegahan dini sebelum adanya bencana yang terjadi.
0: Jadi kita bisa lebih aware juga untuk bisa, ya siapa tahu bisa dilaporkan ke pihak yang terkait juga. Betul. Supaya bisa ditindaklanjuti ya.
1: Iya, karena kan kadang banyak kayak penebangan pohon itu ilegal kan Kak.
0: Yes.
1: Nah itu kalau kita tahu soal hukum, kita punya dasar hukum kuat nih. Kita juga bisa melaporkan ke pihak terkait. Kita bisa mencegahnya dengan menegurnya. Walaupun kita orang-orang kecil, namun kalau kita punya suara yang global banyak itu, kita bisa menanggulangi bencana dengan cara kita sendiri.
0: Oke, Reski mau nambahin dikit mungkin?
2: Oke, boleh. Jadi tujuan dibuatnya hukum atau peraturan kan itu sebagai pegangan, sebagai dasar kita ya. Cuma beberapa kali di Indonesia ini, kebanyakan masyarakatnya masih kurang sadar terhadap hukum yang berlaku, masih kurang peduli sama hukum yang berlaku. Contohnya kayak di bagian sungai itu masih banyak yang buang aja lah sampahnya di sini, paling juga mengalir. Pikirannya pada kayak gitu semua. Dan itu nggak cuma satu orang pemikirannya, tapi banyak banget orangnya. Sehingga banyak orang yang ikut-ikutan buang sampah di sungai, sehingga sungainya meluap, sungainya jadi mampet, dan airnya meluap kemana-mana. Akhirnya terjadi banjir. Dan di situ baru masyarakat itu langsung kayak, duh ini gimana pemerintah, nyalainnya pemerintah. Padahal emang salahnya tuh di masyarakat itu sendiri, gak ada kesadaran apapun.
0: Gak semuanya salahnya pemerintah juga, tapi ya kadang kita juga perlu ngeliat ke diri sendiri juga. Bener. Ya apakah kita udah ngelakuin something yang benar atau enggak nih yang di lingkungan ya.
1: Betul,
0: ya,
1: Kak, betul.
2: Jadi emang harus mulai dari diri kita sendiri buat sadar.
0: Oke, Reski dan juga Galuh, kita lanjut lagi di sini ya.
1: Oke, Kak.
0: Oke, so teman Produa, kita lanjut lagi abis ini. Keep on stay tune di Sepada. Selamat pagi, teman Produa.

0: Balik lagi di Semada, selamat pagi teman Pro 2. Dan aku masih ngobrol barengan sama Galuh dan juga Reski dari UKM PIB Universitas Semarang. Kita masih ngobrolin soal bencana alam atau kelalaian manusia dari perspektif hukum nih. Ya, kita lanjut lagi ngobrolnya ya.
1: Oke, Kak, siap.
0: Oke, nah kalau kita ngomongin soal bencana, misalnya kayak apa namanya, banjir lah istilahnya. Seberapa kita bisa melihat kalau ini tuh ternyata kelalaian manusia nih ternyata. Oh, ini ternyata sebenarnya salahnya orang-orang nih yang akhirnya bikin jadi banjir dan segala macam. Ini kalau dari perspektif hukum kayak gimana ngeliatnya?
1: Nah, kalau ini dari perspektif hukum, itu bisa dilihat dari lingkungannya dulu, Kak. Kalau kita melihat di sekitar kita ada sungai-sungai, ada selokan itu kan. Itu aku kalau melihat sendiri, Kak, banyak sampah-sampah yang dibuang di sungai, di bantaran sungai itu banyak sampah, dan itu untuk ruangan sungainya itu dangkal. Banyak lumpur-lumpur mengendap gitu kan. Yang itu menimbulkan kapasitas volume dari sungai itu berkurang. Yang dimana nanti saat hujan, terus kiriman air dari daerah atas ke daerah Semarang, kan daerah bawahnya,
0: bawah,
1: otomatis nanti ketika ada musim hujan datang, terus kiriman air dari daerah atas, kapasitas sungai di wilayah Semarang ini dangkal. Terus banyak sampah-sampah di bantaran sungai, dengan volume laut yang nanti juga naik nih, Kak. Airnya, air itu nggak akan bisa lari kemana, Kak. Dan itu akan melimpah ke daerah wilayah pemukiman. Dan itu menimbulkan banjir.
0: Karena emang kalau air itu kan dari tempat yang tinggi ke yang rendah ya. Apalagi kalau kayak Semarang yang emang secara datarannya agak lebih rendah ya. Kita kayaknya hampir setiap saat kalau hujan deras udah mulai, ini kayaknya dari mana lagi nih air nih kayaknya ya. Oke, nah. Tapi kan juga kalau kita ngomongin salah satu bencana itu kan juga karena entah itu karena kerusakan lingkungan ataupun mungkin juga karena secara tata ruangnya mungkin yang nggak benar pada akhirnya. Nah, ini kalau kita dari sudut pandang hukum, ini yang bisa dimintain pertanggungjawaban ketika misalnya terjadi bencana karena hal-hal itu tadi, itu siapa sebenarnya?
1: Oke, Kak, kalau misal untuk banjir nih sendiri, itu kita bisa bukan menyalahkan ya, namun itu kan ada naungan sendiri dari dinas terkait. Itu ada BBPS atau apa itu yang buat daerah sungai
0: yang ngurusin sungainya.
1: Benar. Nah, itu kalau misal ada pendangkalan, itu biasanya ada pengerukan lumpur-lumpur itu untuk meningkatkan volume dari sungai itu. Sekarang kan banyak pendangkalan ya, Kak, dan itu untuk penanggulangannya itu minim banget kalau di daerah saya kebetulan. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan ke pihak terkait.
0: Oke, jadi bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang ya dalam masalah ini ya. Oke, Resi mau nambahin mungkin?
2: Boleh. Jadi untuk yang pertama itu emang harus ada kesadaran diri dulu dari diri kita sendiri, dari individu atau mungkin dari kelompok. Baru nanti yang kedua, ketika ada perusahaan atau individu yang melakukan pembuangan sampah, pembuangan limbah, itu kan biasanya banyak-banyak perusahaan-perusahaan yang industri yang membuang limbah ke sungai. Nah, itu emang harus dimintai pertanggungjawaban perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu, menyebabkan pelanggaran lingkungan. Terus juga individu-individu yang pas kita melihat nih, oh ternyata dia mau buang sampah, itu harus berani untuk menegurnya. Kita harus berani untuk melaporkan agar tidak terjadi lebih lanjut bencana alam yang akan terjadi.
0: Oke, okay. Karena tadi Reski udah nyinggung soal perusahaan ataupun juga pihak-pihak yang sebenarnya bisa berpotensi untuk membuat terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, sebenarnya ini bisa kena sanksi hukum gak sih untuk orang-orang yang mereka atau pihak-pihak yang akhirnya bikin, oh jadi bencana nih ternyata ya. Mungkin tadi beberapa sempat disebut juga sama Reski nih. Bisa gak sih sebenarnya kena sanksi hukum mereka?
2: Bisa sih, karena namanya hukum kan pasti ada sanksinya ya. Itu kalau terkait itu emang ada beberapa sanksi yang akan dikenakan. Yang pertama ada sanksi administratif. Itu nanti bakal ada pencabutan izin atas perusahaan tersebut, izin aktivitas di area tersebut. Yang kedua juga ada sanksi perdata, di mana itu nanti bisa dimintai ganti rugi, terus tanggung jawab pemulihan lingkungannya itu seperti apa. Yang ketiga juga ada sanksi pidana di undang-undang pada nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di situ ada sanksi-sanksinya tersendiri.
0: Oke, jadi ada administrasi, ada pidananya juga, dan bahkan bisa sampai ganti rugi.
2: Iya.
0: Itu kalau efeknya luas, ganti ruginya lumayan juga ya hitungannya.
2: Bakal luas banget itu, bakal banyak banget ganti ruginya. Apalagi sampai misal satu kampung kena itu.
0: Waduh.
2: Itu kalau satu orang mengajukan ganti rugi, bakal rugi banget itu.
0: Biasanya kalau ganti rugi, ini kita ngomongnya, kalau ganti rugi paling berapa juta, ini bisa sampai miliaran-miliaran juga ya bahkan ya.
2: Iya.
1: Betul, Kak.
0: Nah, lumayan juga gede tuh. Nah, kalau contohnya sendiri, yang mungkin ada bencana yang gara-gara kelalaian manusia ini, sebenarnya ada nggak sih kira-kira?
1: dasar hukumnya, Kak?
0: Bisa dasar hukumnya atau mungkin juga contoh kasusnya kayak gimana nih?
1: Oke, kalau misal ini dasar hukumnya dulu ya, Kak. Kalau dalam ketentuan pidana itu dijelaskan dalam pasal nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di pasal 75 ayat 1 itu setiap orang yang karena kelalaian melakukan pembangunan atau berisiko tinggi terhadap bencana itu dapat dikenakan sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat 3 yang mengakibatkan bencana dipidana paling lama itu 3 tahun, Kak. Dan itu juga ada denda sebesar 300 juta rupiah.
0: Jadi lumayan ini juga ya, tinggi juga ketika misalnya ada yang melakukan dan melanggar secara pidananya bisa sampai segitu ya?
1: Iya, Kak, betul.
0: Oke, nah kalau kita ngeliat peran dari pemerintah daerah sendiri untuk bisa mencegah bencana dari perspektif hukum, apa sih yang mungkin bisa dilakukan atau perannya seperti apa yang bisa dilakuin dari pemerintah daerah nih untuk mencegah terjadinya bencana yang ada di satu wilayah?
1: Oke, Kak, langkah kecilnya tuh bisa ke sosialisasi ke masyarakat, yang dimana tuh di sekitar ini kasus bencana alam yang ada di Semarang yang besar ya, Kak, itu banjir.
0: Yes.
1: Di bantaran sungai itu sosialisasi mengenai bencana banjir, dilarang untuk membuang sampah, terus disosialisasikan tentang pelaporan, bagaimana pelaporan ke dinas terkait mengenai adanya pemicu banjir di daerah sungai itu. Mungkin pendangkalan, dia bisa lapor kemana, terus misal ada kebocoran tanggul sungai, itu lapornya kemana, biar nanti ketika ada musim hujan, ada kiriman air, itu mereka langsung bisa sigap bagaimana langkahnya. Terus sebelum terjadinya itu kan mereka udah antisipasi jauh-jauh hari nih, Kak. Jadi mereka udah tangga bencana, bisa dibilang begitu.
0: Udah antisipasi dari awal ya. Selain sosialisasi, ada lagi yang bisa dilakuin dari pemerintah daerah?
1: Selain sosialisasi ya, langsung tindakan ke lapangan, Kak. Misal ada laporan itu langsung dilakukan pendangkalan nih, Kak, langsung pengerukan lumpur. Terus misal ada kebocoran tanggul, bisa langsung diperbaiki tanggulnya. Terus kan kalau misal ada keretakan-keretakan itu juga langsung diperbaiki
0: ya, gitu. Dan kalau bisa jangan nunggu sampai kejadian beneran ya.
1: Iya.
0: Karena kalau udah kejadian beneran repot juga gitu ya. Kalau misal sampai dibenerin ya nanti jadinya gak maksimal karena ya udah kadung kejadian gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kita break lagi ya sebentar ya. Kita istirahat dulu sebentar dan teman produk kita lanjut lagi abis ini. Masih tetap Bispada. Selamat pagi, teman produk.

0: Kita balik lagi di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan aku masih ngobrol barengan sama Galuh dan juga Reski dari UKM PIB Universitas Semarang ya. Ini kita ngomongin soal, kalau tadi kan kita ngomongin peran dari pemerintah daerah. Nah sekarang nih posisinya, kalau misalnya dari, mungkin entah dari pemerintah ataupun juga dari pihak tertentu, misalnya lalai nih, ketika misalnya terjadi bencana, mitigasinya agak lalai. Mungkin ada yang korban mungkin gak ketolong, ataupun mungkin juga penanganannya juga gak bener di lapangan. Sebenarnya ada konsekuensi hukumnya gak sih ketika itu terjadi di masyarakat?
1: Oke, tentu saja ada ya Kak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini yang pertama ada sanksi administratif. Itu bagi pejabat yang terkait bisa dikenakan pencabutan izin atas perusahaan tersebut. Terus yang kedua ini juga ada gugatan perdata, gugatan minta ganti rugi dari pihak-pihak yang terkait atau masyarakat yang dirugikan. Bahkan ada pertanggungjawaban pidana apabila kelalaian tersebut ini mengakibatkan kerugian besar pada korban atau memenuhi unsur tindak pidana. Jadi memang tiga unsur tadi, sanksi administratif, sanksi pidana, sanksi perdata, itu bakal digunain apabila terjadi bencana tersebut. Termasuk pemerintah juga dapat dikenakan sanksi seperti itu, Kak.
0: Karena kalau misalnya ini juga berhubungan juga sama lingkungan ataupun juga nyawa manusia,
1: iya,
0: ya. Lalu mungkin mau nambahin mungkin?
2: Oke, Kak. Pemerintah bisa menggugat juga ke misal di daerah yang sudah tercatat di wilayah yang diizinkan untuk membuka peluang PT ataupun pembukaan lahan, ketika misal perusahaan itu melanggar karena ada aturan yang dibuat oleh pemerintah, kita sebagai masyarakat bisa mengajukan ke PTUN, Kak.
0: Oke.
2: Jadi kita bisa menggugat ke PTUN terkait dengan pemerintah karena kelalaiannya dalam mengawasi PT tersebut.
0: Oke. Jadi bisa dibilang ya, entah yang langsung ataupun juga kalau dari pemerintah regulatornya sebenarnya, ini juga bisa kena semuanya ketika ada nih sampai yang, akhirnya kita ngajuin tuntutan nih. Nah, ini bisa aja kena gitu istilahnya ya. Nah, kalau kita ngomongin juga tentang aktivitas lainnya manusia nih yang melanggar, misal kayak pembalakan liar, terus juga pembangunan di kawasan yang sebenarnya itu kan nggak boleh, ya kayak yang rawan bencana itu kan nggak boleh itu sebenarnya dibangun di situ. Sebenarnya pengaruh pelanggar lingkungan ini terhadap resiko bencana yang meningkat, ini bisa banget nggak sih sebenarnya meningkat resikonya atau kayak gimana hubungannya nih?
2: Oke, untuk hubungannya sangat besar, Kak. Karena memang kalau misal terjadi hal itu, dampaknya itu memang sangat besar di saat ini ya, Kak. Karena memang dengan kurangnya mitigasi tadi, kurangnya kesiapan bencana di daerah bawah ini, dan di daerah atas ini ada penebangan pohon, pembakaran lahan, terus pembangunan-pembangunan itu yang tidak didasari oleh dasar hukum yang tepat, karena pelanggaran SK yang tadi dibuat pemerintah, kelalaian pemerintah untuk mengawasi PT yang ada di daerah tersebut, itu dapat menimbulkan bencana yang sangat besar di dampaknya kepada masyarakat, Kak, dan masyarakat nanti bakal menuntut ke pemerintah.
0: Nah, gitu. Padahal yang lakuin juga kadang ada masyarakat sendiri yang lakuin gitu juga ya kadang-kadang
2: bener.
0: Ya. Ah, itu yang nggak benar. Nah, sebenarnya buat kita sebagai warga negara, caranya mungkin haknya yang dimiliki untuk kita ngelaporin ketika ada dugaan pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan bencana atau menyebabkan bencana. Ini kayak gimana sih berarti?
2: Oke, Kak, kalau misal kayak gitu kita laporin aja ke pihak terkait. Misal kita sebagai di wilayah ini, Kak, Brown Canyon, itu kan galian ilegal kan, Kak. Masyarakat bisa mengadukan ke pemerintah. Kalau pemerintah tidak bisa menanggapi dengan cepat, kita bisa mengadukan ke jalur hukumnya, Kak. Karena itu selain dari bencana alamnya nanti yang mungkin ada tanah longsor, terus itu asap kendaraan, terus debu-debu jalanan, itu kan juga bisa mengganggu kesehatan masyarakat yang sekitar, mengganggu kenyamanan masyarakat, terus kayak masyarakat tuh merasa terancam kalau misal sewaktu-waktu ini daerah tersebut itu bakal terjadi bencana alam tanah longsor yang kita nggak bisa memprediksi, Kak, kapan. Terus debu jalanannya ini kan bisa mengganggu pernafasan, dan itu kan resikonya juga sangat besar, apalagi ada balita juga. Terus itu kan di wilayah pemukiman juga melewati, terus jalan-jalan juga kan bisa menimbulkan kerusakan jalan kan, Kak, kalau dilewatin truk-truk yang pengangkut-pengangkut itu. Itu pemerintah sebenarnya harus memperkuat undang-undang terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kak, karena itu ilegal dan itu merusak alam tentunya. Merusak alam akan menimbulkan bencana alam yang kita nggak tahu kapan terjadinya dan itu efeknya seperti apa.
0: Gitu. Jadi pengawasannya memang harus lebih diperkuat lagi ya.
2: Betul.
0: Oke, Galuh Reski singkat aja nih karena udah mepet juga jamnya nih, udah menuju ke waktunya berkita udahan. Ya. Ada pesan nggak nih buat teman-teman Pro2 supaya bisa lebih peduli sama lingkungan, sadar hukumnya juga karena ternyata kan sanksinya juga lumayan ya kalau dipikir-pikir ya. Galuh dulu deh kayaknya.
2: Oke, kita sebagai generasi muda ini kak, kita harus memahami apa itu bencana alam yang disebabkan oleh alam maupun dari manusia tersendiri. Kita harus paham terkait hukum-hukum yang ada. Terus kita juga harus aware dengan lingkungan. Kalau misal lingkungan itu terganggu, kita harus berani menegur kak. Kita nggak boleh kak, ya aku takut, mereka tuh orang-orang besar. Kita harus melawan itu kak. Kalau kita nggak menjadi garda terdepan untuk membela kita di suatu ketika, kita dapat efeknya nanti di ketika ada bencana.
0: Nanti kalau ada efeknya baru nyesel, baru marah-marah gitu.
2: Betul,
0: istilahnya
2: ya. Nyalain pemerintah, nyalain apa. Kalau kita nyalain aja dari awal kita nggak tanggap, apa gunanya?
0: Benar juga. Reski mau nambahin mungkin sedikit?
1: Boleh. Jadi untuk generasi muda ini memang kita harus sadar adanya tanggung jawab atas hutan tersebut, atas lingkungan tersebut, karena memang di dalam Indonesia ini ada hukum yang berlaku dan banyak juga sanksi-sanksinya. Maka dari itu kita harus tetap tanggung jawab, kita harus mulai dari diri kita sendiri, dari tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah ke sungai, karena memang dari hal kecil membuang sampah ke sungai itu bakal berlanjut sampai jadi bencana alam tersebut.
0: Itu dia, mudah-mudahan lebih aware lagi karena ada sanksi hukumnya yang menanti kalau misalnya sampai ngelanggar. Galuh Reski, thank you banget pagi ini udah ngobrol sama aku. Kita ketemu next time yang kita ngobrolin yang lainnya juga ya.
2: Oke.
0: Dan teman Pro2 abis ini ada Wella yang akan nemenin kamu di Pro2 Hitlist. Lanjut ke Santai Siang, siapin requestan kamu. Semoga hari ini jadi hari yang baik buat kamu. Faris Malgiza pamit, thanks for listening and peace out. Bye.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. PT Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamagreen mulai hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar perekonomian. Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamagreen naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang melalui Dinas Pendidikan resmi membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 mulai 8 Juni 2026. Pada pelaksanaan tahun ini, Pemkot Semarang menghadirkan sejumlah terobosan untuk memastikan semakin banyak anak yang memperoleh akses pendidikan yang merata, termasuk dengan membuka peluang pendaftaran bagi warga pendatang yang berdomisili di Kota Semarang serta mengintegrasikan sekolah swasta gratis ke dalam sistem daring SPMB. Info Pro 2. Tim Nasional Voli Putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen Asian Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Skuad Merah Putih mengakhiri pertandingan tersebut dengan skor kemenangan cukup meyakinkan, yaitu 25-20, 27-25, dan 25-14. Pertandingan babak penyisian grup tersebut diselenggarakan pada hari Selasa, 9 Juni 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Selamat hari Rabu ya. Baik lagi nih Wela nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini. Langsung aja ya request favorit kamu di Instagram Pro 2 SMG atau WA ke nomor 081 565 10953.

0: Pradolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: and brown eyes.
1: Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Hari ini kan bertepatan banget nih di hari ini sama Hari Kebangkitan Nasional, ya kan? Nah, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, Arin, menurut kamu ada nggak sih senjata paling ampuh yang harusnya dipunyai anak muda zaman sekarang supaya bisa bersaing nih, bukan cuma di tingkat lokal, tapi juga di tingkat global?
2: Oh, menurut aku ada satu hal yang belakangan ini sebagai anak muda ini di usia 20-an ini, aku tuh baru menyadari bahwa ketika di usia ini, ketika kita mengusahakan sesuatu, itu pasti bakal ada hasilnya. Ini hal pasti buat aku ya. Jadi yang kita punya, senjata kita itu adalah adanya kemauan dan juga untuk terus belajar dan berani berkembang. Jadi ketika kita sudah punya ini, kemampuan untuk belajar dan berani berkembang ini, menurut aku kita akan bisa meraih apapun yang kita inginkan. Dan kalaupun itu nantinya gagal, itu gak akan jadi sia-sia. Karena itulah yang membentuk diri kita. Jadi diri kita udah terbentuk dari itu semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Aori pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mulas saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

penting bagi seorang muslim. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Masya Allah, nah gitu dong Fit. Udah cantik, rajin sedekah lagi. Ini nih, wanita solehah idaman yang patut dicontoh. Tapi ada angin apa nih? Kok tumben kamu sedekah?
3: Astagfirullah, kamu kok gitu sih San? Kita kan emang harus bersedekah, apalagi sama orang yang kurang mampu. Selain menambah amal soleh, sedekah itu juga memperlancar rezeki kita tahu.
2: Iya, aku juga mau ikut sedekah deh. Tapi aku gak ada uang kecil nih. Aku pinjam kamu dulu deh Fit, ntar aku ganti ya.
3: Gimana sih San? Aku udah gak ada uang lagi nih. Lagian mau sedekah kok pakai acara minjem-minjem segala. Udahlah, mendingan kamu nganterin aku aja yuk ke warung Bu Siti. Hitung-hitung sedekah gitu sama teman.
4: Allah berfirman dalam Quran Surat Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

95,3 FM Pro 2 RRI Semang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Selamat hari Rabu ya, yang lumayan wah panas ya ini ya. Kalau panas-panas kayak gini, paling cocok adalah minum yang seger-seger. Aduh, aku sih udah ngebayangin ya, es buah, es degan, es teler, atau cuman es teh aja tuh kayak sedep banget gak sih? Pas banget nih, aku punya inspirasi buat kamu hari ini. Bakal ada obrolan di Santai Tapi Cuan nih buat nemenin istirahat siang kamu ya. Buat nemenin kamu makan, buat nemenin kamu istirahat siang ini. Terus juga sambil makan, sambil dengerin Pro 2 Semarang ya pastinya ya. Buat nambah cuan nih, asik. Jadi kamu tuh gak cuman dompet aja yang terkuras, tapi juga nambah juga nih isi dari dompet kamu. Selain itu juga nambah ilmu ya teman Pro 2 pastinya ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Jangan lupa dengerin Pro 2 Semarang di 95,3 FM. Atau kamu boleh banget nih download RRI Digital di App Store atau Play Store kamu, biar kamu bisa dengerin di mana aja dan kapan aja, asal pakai internet ya.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Nah, nomor 2, nanti aku bakal bahas nih hal inspiratif yang bisa bikin kamu tercerahkan ya, apalagi ini tentang entrepreneur nih kalau jam segini ya biasanya. Dan aku juga bakal bahas terlebihnya ke salah satu gender, yaitu perempuan. Wah, tidak ya, tidak mendeskreditkan laki-laki ya. Kali ini itu kisahnya kisah. Sumber inspirasinya adalah dari seorang ibu. Wah, menjadi seorang perempuan aja tuh udah keren banget, apalagi ini menjadi seorang ibu. Gak kebayang betapa hebatnya ya. Padahal kan jadi perempuan sendiri udah banyak sekali stigmanya, apalagi seorang ibu tambah banyak stigmanya. Di studio ini udah ada Mbak Ajeng nih, seorang mompreneur yang bakal aku aja ngobrol gimana sih caranya menjadi seorang ibu dan sebagai entrepreneur gitu. Nah, kamu jangan kemana-mana ya, karena ini bakal sangat menginspirasi kamu, sangat bikin kamu penasaran pastinya. Stay tune di 95,3 FM, santai tapi cuan.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.
3: Hai teman produser, selamat siang. Nah, sesuai janji aku tadi, aku gak sendirian. Kali ini udah ada Ibu Ajeng nih. Pengen dipanggil Ibu. Tapi emang benar sih, Ibu banget sih ini. Aku jadi kayak diayomi gitu. Nah, mungkin boleh disapa dulu ya, Bu. Silakan teman produsernya sapa dulu.
4: Halo, selamat siang Mbak Wela.
3: Iya.
4: Selamat siang juga untuk teman-teman teman Pro 2 ya.
3: Iya,
4: teman Pro 2. Selamat siang, salam kenal. Nama saya Ajeng. Perlu memperkenalkan diri langsung ya?
3: Iya, silakan.
4: Nama saya Ajeng, saya seorang mompreneur. Saat ini saya pemilik usaha kesegaran Boim.
3: Okay.
4: Saat ini saya juga sedang merintis usaha jasa jemput sekolah. Ya, masih kecil-kecilan seputaran Banyumanik aja.
3: Seputaran Banyumanik ya. Untuk jasa jemputnya juga di Banyumanik.
4: Banyumanik, iya Banyumanik.
3: Kalau untuk outletnya nih, apakah di Banyumanik aja atau sekitaran aja atau gimana nih?
4: Alhamdulillah karena kita kan sudah berdiri hampir 5 tahun ya. Pertama itu memang outlet kita ada di Tembalang. Kemudian Sukun.
3: Oke.
4: Kemudian sekarang ada 3 outlet di Ngalian.
3: Di Ngalian. 3 outlet. Berarti yang di Banyumanik 1, di Tembalangnya 1 juga.
4: Iya.
3: Oh, berarti ada 5 ya?
4: 5 alhamdulillah.
3: Oke, sama di Ngaliannya 3. Banyak ya di Ngaliannya? Apakah tersebar di banyak titik juga untuk Ngaliannya?
4: Di Ngalian ada di Jalan Silayur.
3: Oke.
4: Teras apa Superindo BSB. Sama yang satunya di mallnya Ngalian apa namanya ya?
3: Uptown ya?
4: Uptown ya. Betul.
3: Ya, itu. Wah, ini warga Ngalian kayaknya bakalan tahu ya kesegaran Boim ini ya. Apalagi panas-panas kayak gini ya, Bu.
4: Betul.
3: Ya. Nah, oke. Okay. Aku mau nanya deh, ini kok bisa kepikiran nih, apakah karena emang panas banget kayak gini akhirnya membuat produk minuman atau ada cerita lain di baliknya?
4: Jadi sebenarnya ngomongin kesegaran Boim dulu ya.
3: Boleh.
4: Jadi sebenarnya itu es Boim itu terbentuk atau berdiri karena kepepet.
3: Kepepet.
4: Kepepet. Jadi pada waktu itu hampir 5 tahun yang lalu suami saya meninggal.
3: Okay.
4: Nah, suami saya meninggal. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya tidak punya penghasilan. Keran penghasilan itu cuma dari gaji suami saya pada waktu itu. So saat suami saya meninggal, kayak kita sebagai ibu rumah tangga tuh kayak apa yang akan terjadi dengan kehidupanku selanjutnya gitu loh. Sudah gak punya keran penghasilan, ibu rumah tangga, usia juga tidak
3: lagi muda ya?
4: Tidak muda lagi. Kayak cari kerja tuh siapa yang mau nerima gitu, nggak punya pengalaman apa-apa dalam bekerja kan. Terus akhirnya saya tuh lagi main Facebook, ada orang jualan frozen minuman frozen.
3: Oh, okay.
4: Bentukannya es teler kan. Terus saya nyoba, tapi karena ini dia ini dari luar kota, jadi dia menawarkan apa reseller gitu.
3: Reseller.
4: Kan akhirnya saya coba jadi resellernya, jadi reseller. Terus saya coba jual ke teman-teman dulu kan pada waktu itu. Mungkin teman-teman beli juga karena kasihan ya sama saya, mungkin ya pada waktu itu ya. Karena situasi saya pada waktu itu kan memang sangat patut untuk dikasihani ya sebagai.
3: Tapi mungkin memang pengen apa? Juga ya,
4: nyoba
3: juga karena Semarang panas ya.
4: Tapi pada waktu itu nggak panas kok.
3: Panas.
4: Masih akhir tahun kan, dingin.
3: Tapi kayaknya kalau warga Semarang mau panas, mau dingin, mau hujan,
4: tetap
3: es.
4: Benar-benar. Ya, pokoknya gitulah ceritanya. Terus akhirnya saya reseller, tapi ambilnya dari luar kota. Untuk frozen food biasanya kan itu. Terus saya jual, masih seputaran Banyumanik kan aja. Saya jualan CFD gitu. Ternyata respon masyarakat Banyumanik bagus banget.
3: ini CFD-nya untuk di daerah atas kan ada dua nih, yang dekat Undip sama yang di dekat Taman Setiabudi ya.
4: Kalau 5 tahun yang lalu kan belum ada tuh yang Sikatak, yang, belum ada.
3: Oh, Sikatak belum ada, berarti belum. Di Setiabudi aja. Budi,
4: ya. Okay. Jadi saya pakai satu meja, gitu, meja lipat. Terus karena itu kan udah siap minum begini ya. Jadi ditaruh ditata di meja gitu. Jadi tata tinggi kayak piramid gitu kan. Jadi orang penasaran mungkin
3: penasaran.
4: Ya. Penasaran terus ya udah alhamdulillah dan responnya
3: memang
4: bagus.
3: Dari tampilannya ini juga sangat ini sih, sangat menarik sekali ya.
4: Tapi dulu belum ini loh yang dijual Kan saya masih reseller.
3: Iya, masih. Berarti bentuknya kayak pek-pekan gitu.
4: Ya seperti ini, udah jadi.
3: Oh, udah jadi. Terus esnya gimana?
4: Ya udah dicampur aja gitu dari luar kota itu. Jadi dikirim pakai travel. Terus dia pakai styrofoam box. Naik travel gitu kan. Jadi tengah malam itu sampai rumah saya. Jadi tengah malam saya pindahin, saya ganti es batu kan di styrofoam, kasih es batu gitu, nanti paginya dijual. Kalau pas CFD ya.
3: Pas CFD berarti jualnya saat itu masih di hari Minggu aja.
4: Iya, betul.
3: Berarti dari ini kan ada dua usaha nih, jasa jemput sama Kesegaran Boim. Berarti ini yang duluan hadir itu tuh yang Kesegaran Boim dulu ya.
4: Betul.
3: Dari nama Boim ini kan cukup unik ya. Iya. Apakah ada cerita di baliknya atau ada kepikiran tiba-tiba Boim gitu?
4: Kenapa Boim gitu?
3: Iya, kenapa Boim gitu?
4: Ya masih relate sih sama cerita awal. Saya membuka usaha ini, Boim itu sebenarnya nama almarhum suami saya. Almarhum suami saya namanya Bimo.
3: Namanya Bimo.
4: Beliau itu dulu adalah penyiar radio di UNS. Ya, jadi radio kampus. Nama udaranya adalah Boim. Nah dia tuh kayaknya tuh suka banget gitu ya sama nama itu, karena di foldernya di laptop, di HP, pokoknya semuanya tuh dikasih nama Boim.
3: Karena emang kece banget sih, jadi nama panggung kece sih.
4: Nah terus, kenapa terus saya pakai nama itu ditambah Kesegaran gitu ya, karena maksudnya kan kalau Kesegaran itu jual sesuatu yang segar-segar gitu kan. Boim karena pakai nama suami saya. Terus itu kan kayak Mbak Wela bilang tadi, itu namanya kok kayak unik banget gitu. Nah, saya kan pengen memperkenalkan produk baru ke masyarakat, khususnya Banyumanik pada waktu itu ya. Gimana sih cara orang biar setidaknya kepo lah. Ini apa sih gitu kan. Terus kemudian setelah mereka kepo, mereka nyoba gitu kan. Nah, makanya saya cari nama yang unik aja gitu, biar bikin orang penasaran gitu kan. Ini apa? Kesegaran Boim tuh apa? Es apa sih? Gitu.
3: Iya, benar. Jadinya selain buat branding, ternyata ada ini kisah dibaliknya ya. Ini jadi makin apa ya, suami walaupun sudah tidak ada tapi tetap melekat bersama ya.
4: Itulah kenapa saya kasih wajah beliau ya di logo kami.
3: Oh iya,
4: gitu kan.
3: Aku baru merhatiin kalau ada wajah di situ.
4: Iya. Terus nama pokoknya masih terkait sama suami saya deh. Saya tuh pengennya tuh gini loh. Oke, suami saya memang udah enggak ada gitu kan. Dulu beliau adalah keran penghasilan di keran utama, keran satu-satunya ya. Penghasilan pencari nafkah di keluarga kami. Saya tuh pengen masih melibatkan beliau meskipun beliaunya udah gak ada, tapi pengen membentuk sosok yang lain gitu sebagai pemberi nafkah gitu kan, dalam bentuk produk ini gitu.
3: Berarti suaminya juga sangat menginspirasi.
4: Iya, sangat.
3: Oke, kita bakal bahas lagi lebih lanjut, tapi kita dengerin dulu lagu yang mungkin sekarang udah gak banyak yang dengar, tapi cukup populer nih, dari Gigi 11 Januari.

0: Nah, nomor 2 kali kita udah tahu ya gimana sih perjalanan sampai ada kesegaran Boim ini. Sekarang aku mau lebih bahas lagi nih untuk produknya ya. Ini yang buat customer suka tuh di apanya, mungkin dari susunya atau topping kah, isiannya atau produk yang apa aja nih yang customer suka nih.
1: Baik. Jadi kita nyebutnya, jadi customer kita itu nyebutnya sekarang bukan kesegaran Boim ya, tapi nyebutnya es Boim. Nah, es Boim itu kita base-nya adalah creamer dan susu. Ya, jadi kuahnya kita itu memang terbuat dari creamer dan susu. Terus pada awalnya waktu saya mencoba membuat usaha ini, memang target pasar saya adalah anak kuliah.
0: Anak kuliah, benar.
1: Itulah kenapa saya membuka di Tembalang pada waktu itu kan. Nah, ternyata pasar yang tergaet itu enggak cuma anak kuliah. Makanya saya kemudian buka di Banyumanik. Dan pasarnya semakin luas. Artinya karena di Banyumanik itu kan bukan lingkungan kampus ya, itu adalah lingkungan perumahan. Jadi yang tergaet udah pasarnya udah jadi beda gitu.
0: Iya.
1: Nah, nah, di jadi kalau untuk di Tembalang itu produk yang best sellernya beda sama di Banyumanik sama di Ngalian. Kalau di Tembalang itu best sellernya alpukat kocok, jadi seperti ini alpukat kocok. Kalau di Tembalang malah yang mirip esteller itu, saya nggak nyebut itu esteller ya, karena kalau esteller itu kan kalau kita tahu esteller itu sebenarnya isiannya cuma buah aja kan, nangka, alpukat, kelapa.
0: Tapi warna-warni banget.
1: Nah, sementara kita nyebutnya bukan esteller tapi mirip esteller karena ada kondimen lain yang kita tambahkan, kayak mutiara, ada agar-agar, ada apalagi jelly. Nah, itu jadi kondimen lain. Cuman karena masyarakat itu masih iya gampangnya aja lah gitu kan. Kita nyebutnya ini esteller aja. Jadi customer kita itu jadi nyebutnya esteller Boim gitu.
0: Esteller Boim. Jadi ini ya jadi branding banget ya akhirnya.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya.
0: Dan kalau aku lihat sekarang sih memang esteller itu enggak cuman buah aja sih sekarang, kayaknya makin banyak kayak isiannya ya gitu.
1: Berinovasi ya.
0: Iya, berinovasi banget. Nah, ini berarti ada dua size atau satu salah satu menu tuh emang bisanya cuman yang reguler aja atau yang gede aja gitu.
1: Nah, jadi kita ada dua size. Size-nya besar sama kecil. Kalau yang besar itu kita pakai cup ukuran 22 oz. Kalau yang kecil ukuran 16 oz.
0: Wah, cukup lumayan ya perbedaannya.
1: Cukup mengenyangkan juga sebenarnya.
0: Jadi kayaknya kalau misalnya misalnya mepet nih sama jam kuliah gitu ya. Tapi lapar banget tapi enggak cukup
1: nih. Enggak cukup makan gitu ya. Beli es Boim aja.
0: Itu saran yang cocok ya buat jam segini.
1: Segini panas-panas gini ya.
0: Benar. Oke. Tadi kita udah sempat ngobrol dikit nih tentang jasa jemput anak ya. Ini anak sekolah SD aja, TK atau preschool atau SMP juga ada.
1: Jadi sejauh ini kan memang masih merintis ya. Masih merintis, masih pelan-pelan jalannya. Itu juga bukan sesuatu yang saya bangun dengan tujuan yang profesional gitu ya. Tujuan cuan gitu kan juga enggak ya. Karena sebenarnya saya buka jasa jemput sekolah itu juga iseng juga. Karena itu tadi saya lagi baca postingan thread orang cerita, gak apa-apa nih saya cerita ya.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi ada orang cerita nih, tanya gitu, ada gak sih di sini yang pernah mengalami pelecehan gitu ya. Orang dewasa kan artinya yang posting di thread kan. Nah, komennya tentu orang dewasa juga kan. Nah, mereka tuh pada cerita ternyata mereka punya pengalaman yang sama gitu. Banyak di antara komentator ini cerita kalau saya juga pernah maksudnya pelecehan itu bukan pelecehan yang gimana-gimana ya. Mungkin pelecehan-pelecehan yang
0: kayak mungkin yang rasa gak nyaman akan perilaku tertentu.
1: Betul. Nah, itu pada cerita dan ternyata dari komen-komen yang masuk itu banyak juga yang komen bahwa pelakunya itu banyak dari
0: orang terdekat ya biasanya.
1: Orang terdekat.
0: Oke.
1: gitu. Termasuk kayak mereka was ikut antar jemput atau ada yang disuruh orang tuanya nyuruh tetangganya nih untuk jemput. Nah ternyata ada juga yang seperti itu. Jadi saya mikirnya gini, duh anakku cewek-cewek ya dua ya. Alhamdulillahnya sih enggak tak saya sebagai ibu tuh pengennya tetap mengantar dan menjemput anak saya sendiri.
0: Ya gitu semua ya. Orang seperti itu.
1: Nah terus habis itu ya udahlah, aku tawarin lah ke teman-teman kelasnya anakku ya yang mau aja deh gitu. Eh alhamdulillah ternyata responnya lumayan
0: bagus ya berarti. Berarti kan ini perlu membangun trust ya.
1: Iya.
0: Apalagi jasa gitu. Gimana sih cara nge-brandingnya gitu?
1: Karena lingkupnya masih Banyumanik, jadi masih gampang ya untuk nge-branding saya ya. Karena satu, saya akan terbuka sekali kepada orang-orang, akan terbuka memberitahu mereka bahwa saya ini owner Kesegaran Boim gitu. Dan orang-orang harus tahu bahwa Kesegaran Boim ini adalah tempat saya mencari nafkah gitu kan. Saya cari nafkah untuk anak yatim saya. Anak saya dua yang yatim, ada ibu saya sama saya. Jadi memang keran penghasilan saya dari situ. Artinya kalau mereka tahu saya adalah owner SBOIM, saya nggak mungkin dong menjatuhkan citra saya gitu kan. Sementara saya punya produk yang memang harus terus jalan ya. Gitu. Karena berhubungan dengan kelangsungan hidup keluarga kami gitu loh.
0: Jadinya ini membangun kepercayaan untuk customer ya.
1: Iya. Wah. Ya berarti berhubungan kan sebenarnya.
0: Iya,
1: kan,
0: cukup berhubungan ya. Jadi ini kayak lebih ke suami enggak berhenti untuk memberikan berkat tapi lebih menambah berkat lagi. Dan juga pasti kekuatan ya. Wah, semoga ini bisa jadi inspirasi ya buat Om Prodo yang mungkin mengalami hal yang sama. Oke deh. Boleh tahu enggak sih ini untuk penjemputannya itu cuman SD aja, preschool,
1: oh, iya. SMP? Oh iya, tadi tanya gitu ya.
0: Gak apa-apa. Kita
1: karena memang karena armada saya kan cuman satu. Jadi saat ini saya sesuaikan dengan jam-jam sekolah anak saya. Sekalian jemput anak saya, sekalian ngajak teman-temannya yang pulangnya bareng gitu. Jadi sementara sih memang anak-anak ya. Kemudian untuk jam-jam tertentu memang ada teman-teman yang seperti sekolah luar biasa gitu, anak tapi tetap anak-anak juga. Saya juga sempat menawarkan ini sih jasa teman darurat, masih seputaran Banyumanik juga. Pada waktu itu di grup Facebooknya Banyumanik ya, tapi ternyata minatnya tuh banyak banget dan akhirnya kewalahan sayanya. Kayak misal sekarang ini gimana sih, banyak ibu-ibu yang akhirnya memilih untuk ketika mereka mau pergi kemana, drivernya juga sesama ibu-ibu gitu loh. Itu tuh sekarang udah banyak ibu-ibu yang yang seperti itu. Nah peluang ini tuh bisa kita ambil nih gitu loh. Nah saya coba tawarkan kan pada waktu itu ke masyarakat Banyumanik, ternyata yang masuk tuh ya kayak, "Mbak, bisa nggak Mbak anterin pengajian ke sini? Mbak, bisa nggak ngambilin barang?" Saya tuh pernah loh sampai disuruh ngambilin barang, nganter laptop dari rumah sampai ke kantor pelabuhan. Wah, itu cuma nganter laptop.
0: Tapi kan itu penting banget.
1: Iya.
0: Dan itu juga perlu kepercayaan yang tinggi nih.
1: Gitu, ya. Iya, makanya terus capek juga ya kalau nggak ada mitranya ya. Jadi sebenarnya gini deh. Peluang ini bisa diambil oleh siapa saja.
0: Siapa saja, benar.
1: Khususnya ibu-ibu. Karena sekarang ini banyak ibu-ibu atau kaum perempuan yang lebih memilih sesama perempuan gitu ya, untuk bisa dipercaya mengantarkan mereka kemana, kayak gitu. Ini peluangnya tuh gede banget sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi untuk terjun ke situ tentu membutuhkan modal yang besar ya Mbak. Kalau mau profesional loh ya. Tapi kayaknya nggak usah profesional deh. Maksudnya gini, maksudnya ditawarkan saja ke ibu-ibu yang mereka merasa punya waktu luang untuk menawarkan jasa yang sama ke tetangga-tetangga dulu sebelah gitu, lingkungan sekitarnya kayak gitu. Selain mendapatkan cuan ya kan, mereka juga biasanya nih ibu-ibu yang seperti saya ini kayak gitu tuh kayak sesuatu yang kayak healing gitu loh. Yeah. Yang biasanya di rumah ibu rumah tangga kan melakukan pekerjaan domestik rumah tangga, nyapu, nyuci, pokoknya gitulah. Kalau
0: mengurus anak,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Dan itu jangan salah, itu benar-benar memicu stres. Ya, stres.
0: Dan kayaknya butuh healing dengan ngobrol sesama perempuan. Betul. Juga perlu juga.
1: Iya. Nah. Itu untuk orang yang ekstrovert ya.
0: Iya, tapi yang introvert pun sepertinya juga butuh ya. Oke deh, kita bakal bahas lebih lanjut lagi, tapi kita jeda dulu lagu ya.
1: Oke.

0: Ya masih sama aku Wela dan Ibu Ajeng ya. Ini kita tadi off air bahasnya banyak banget, seru banget juga ya ternyata.
1: Iya, iya.
0: Tentang jasa untuk jemput anak nih, jemput sekolah ya terlebihnya. Ini tadi ada pertanyaan yang keren juga nih dari partner saya. Ini ekspansinya kedepannya kan seperti apa?
2: Kalau sejauh ini sih saya belum ada planning apa-apa. Belum ada planning apa-apa. Tapi potensinya memang gede banget ini ya. Potensinya gede. Tapi kalau ekspansi kita perlu benar-benar memilah ya. Misalkan ada orang yang bersedia jadi mitranya kita gitu. Tapi kemarin ada loh yang akhirnya nge-DM saya. Ada dua orang nge-DM, Mbak Ajeng boleh kenalan enggak, bla bla bla bla bla. Saya begini gitu. Maksudnya dia cerita kalau saya tuh juga sebenarnya pengen seperti itu gitu ya. Bisa enggak sih kita berkolaborasi gitu. Tapi kan saya enggak ngerti ya personalnya beliau ini seperti apa gitu. Terus rumahnya di mana? Bagaimana orangnya? Nah, kalau dikaitkan dengan ekspansi ini, pengen sih sebenarnya, tapi lebih pengennya itu ke profesional ya.
0: Profesional.
2: Tapi ya memang itu tadi saya bilang bahwa memang butuh modal yang besar sekali. Kalau profesional tuh artinya semua ada di kendali kita kan.
0: Betul.
2: Di kendali kita, ibaratnya kita kayak punya pegawai gitu ya. Jadi kita bisa bikin SOP yang harus mereka jalankan. Kemudian kita punya standar gaji, standar lain-lain kan. Nah kalau bermitra sama orang itu, karena saya gini, balik ya ke kesegaran Boim ya.
0: Betul.
2: Saya itu pernah bermitra sama teman saya sendiri.
0: Oke.
2: Teman saya sendiri pasti ada aja.
0: Iya.
2: Kendalanya kan.
0: Benar.
2: Nah, pasti ada aja kendalanya yang setelah kita pikir-pikir lebih baik kayaknya kalau kita buka usaha tuh memang kita aja deh semua yang handle sendiri gitu. Kalau bermitra tuh kayak ada rasa nggak enak, ada dua kepala ketemu jadi satu, nah kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi berekspansi, ya pengen ekspansi, cuman ya itu harus mungkin ada yang mau jadi investor.
0: Nah, kayaknya itu lebih memungkinkan ya, lebih aman gitu ya rasanya.
2: Iya.
0: Oke, boleh mungkin bisa. Ajak teman Pro 2 buat ngerasa ini kesegaran Boim, ada tempatnya di mana aja bisa. Dan kalau misalnya mau pakai jasa terjemput tuh bisa kemana? Dan kalau misalnya pengen kepo ke poin kesegaran Boim itu bisa di mana?
2: Oh,
0: silakan.
2: Ini durasinya udah mau habis ya?
0: Iya.
2: Kurang lama ya? Kurang lama ya?
0: Iya.
2: Baik, jadi untuk teman Pro 2 Semarang ini kan lagi panas banget ya ini ya, siang-siang. Jadi Anda yang mungkin pengen mendapatkan kesegaran gitu ya, atau nyari-nyari kesegaran, lagi bingung pengen cari kesegaran apa kalau selama ini dapatnya cuma rujak gitu kan, atau es krim gitu kan, boleh coba sekali-kali mampir ke hotel kami. Ada di Jalan Banjarsari Raya nomor 17 A di Tembalang, atau di Banyumanik juga ada di Jalan Sukun Raya nomor 42 A. Anda juga bisa mampir ke teras Superindo BSB atau Jalan Silayur Prof. Hamka ya, Ngalian, itu samping Pegadaian Prof. Hamka. Kemudian bisa main juga ke Mall
0: Uptown.
2: Iya,
0: Uptown Mall di BSB.
2: Uptown Mall untuk mendapatkan atau mencoba produk-produk kami yang ada di sana. Semoga setelah teman Pro 2 mencoba, ngicip, ternyata Anda merasa mendapatkan kebahagiaan. Gitu ya. Apalagi setelah mendengar
0: kisah inspiratif
2: kisah
0: ya?
2: di balik ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah pernah mencoba atau bahkan sudah menjadi pelanggan setiap kita, nyebutnya Bostis, Boim Bestis.
0: Ada
2: Bostis, Boim Bestis, karena kita memang berusaha untuk pengen jadi bestis gitulah, bestie gitu ya, untuk pembeli kita gitu. Terima kasih sejauh ini juga masih setia bersama kami. Doakan semoga bisa berkembang lebih baik lagi.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Wah, ini aku sangat terinspirasi, sangat kagum sama Ibu Ajeng, karena banyak banget ya kisah-kisah yang bisa kita ambil ya manfaatnya tahun Pradua ya. Jadi semangatnya dari Ibu Ajeng ini bisa banget nih kamu adopsi ya, bisa diterapkan juga ya. Mungkin banyak teman Pradua yang mungkin ngerasa masih putus asa gitu. Yang masih ngerasa aku harus gimana ya gitu. Nah, ini mungkin bisa menginspirasi kamu kayak teman Pradua. Kita sampai sini dulu nih, santai tapi cuannya, tapi jangan kemana-mana karena santai siangnya masih lanjut.

0: Muka kamu ada di video joget yang aneh-aneh itu.
1: Lah, mana ada joget-joget kayak gitu? Nggak pernah tahu.
0: Nih, lihat.
1: Ih, ampun. Bukan aku. Ini pasti deepfake deh.
0: Iya, ini pasti deepfake. Sekarang tuh banyak banget orang yang bikin konten ngawur cuma biar viral. Muka orang ditempelin seenaknya pakai AI.
1: Ih, sumpah, parah nih. Duh, namaku jadi jelek nih. Mana banyak yang komen negatif lagi.
0: Makanya, orang yang nonton juga harus pintar bedain mana yang asli, mana yang palsu. Jangan asal percaya.
1: Iya, bener. Nih, liatin nih, aku bakal laporin akun ini. Masa muka aku dipakai sembarangan?
0: Nah, makanya hati-hati. Jangan gampang percaya konten viral. Cek dulu, jangan asal share.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih sama Bella di santai siang hari ini, teman Pro 2. Gimana nih siang kamu? Apakah kamu sudah makan siang? Aturannya udah ya, karena kalau panas banget kayak gini bikin apa ya, energi kita tuh jadi terserap gitu ya. Jadinya kamu takutnya lapar, dan jangan lupa teman Pro 2, kamu harus makan makanan yang bergizi dan minum air putih yang cukup biar kalau kamu sakit itu gak lama-lama, biar gak sakit juga ya harusnya ya teman-teman ya. Nah tenang aja, aku masih temenin kamu sampai jam 3 sore nanti.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

tahu dong ya kalau euforia sepak bola sekarang tuh lagi membara banget nih, lagi dar-dar banget nih. Nggak cuma dari Piala Dunianya aja, tapi di tanah air tercinta kita ini juga dong pastinya ya. Jadi skuad Garuda kita baru aja ngerampungin laga kedua nih di ajang FIFA Matchday di Juni 2026 ini. Ngelawan siapa? Ngelawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin. Nah, setelah sebelumnya tuh mereka menang ya dari Oman dengan skor 3-0. Weh, keren banget nih. Pelatih John Herdman sangat seneng banget pastinya ya, dan gak mau nih kehilangan momentum dan kembali nurunin formula terbaiknya dari menit pertama. Di bawah Mister Gawang nih, kiper andalan Martin Pes kembali dipercaya menjadi tembok terakhir Indonesia. Wah, tembok nih sebelum masuk gawang ya pastinya ya. Dikawal sama lini belakang yang solid banget, yaitu ada Doni, Elkan, Kevin Dix, ada Rizky Ridho juga buat meredam dar-dedornya lawan ya dari Mozambik ya, teman-teman berdua. Sementara itu di tengah ada Kelvin Verdonk, Ivan Jenner, dan Jui Palopesi nih yang dipasang dari awal. Buat apa? Buat ngejaga keseimbangan pemain dong pastinya ya. Nah, yang menarik banget buat aku ya pastinya ya, ada Marcelino Ferdinand yang ngasih peran penting banget nih sebagai apa istilahnya, motor serangan ya, sekaligus jembatan penghubung kali ini depan nih. Di bangku cadangan gak kalah okenya nih, ada Oli Rumeni, ada Radger juga, ada Sadil Ramdhani, sampai Mauro Zilstra nih yang siap kalau misalnya ada apa-apa langsung ada pergantian pemain, dan pemainnya masih oke-oke banget teman berdua. Wah, kemenangan di laga ini tentu aja ya bikin modal ya pastinya buat Indonesia Raya ini ya, ngasih poin juga nih buat peringkat FIFA Indonesia serta kesiapannya di agenda-agenda pertandingan internasional lainnya.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
1: Ini kan konsepnya tadi sempat dibilang sama Kak Danti kan keberlanjutan misalnya biar supaya pasar ini tetap terjaga terus kelestariannya. Terus juga tadi eco-cultural ya sebenarnya nyerempet-nyerempet ke budaya juga ya. Betul. Ini kenapa sih dua hal ini dibawa di Pasar Wangi?
2: Oke, sebenarnya karena kalau misalnya nih kakak ke pasar tradisional itu kan bokde-bokde yang jualan itu masih pakai kebaya, masih pakai jari kayak gitu kan. Nah itu kami bawa ke Pasar Wangi. Jadi untuk sebutannya di Pasar Wangi itu handai taulan.
1: Jadi, yang jualannya ya?
2: Untuk yang pengunjung. Handai taulan. Itu memang kami anjurkan untuk memakai kebaya juga berwastra Nusantara. Tujuannya untuk mengingatkan ini loh cikal bakal pasar tradisional itu sebenarnya. Semua hidup kita tuh sebenarnya juga tergantung dari perputaran ekonomi di pasar tradisional kayak gitu. Begitupun tenan-tenan yang masuk itu kita runtut dia ambil produknya, bahan bakunya itu dari pasar tradisional.
1: Ya, selain itu apa sih Kak, mungkin dari keberlanjutannya mungkin yang dibawa dari Pasar Wangi ini kayak gimana sih nilai-nilainya?
2: Oke, di Pasar Wangi itu ada 3 tagline yaitu hidup selaras, lakon lokal dan ramah bumi. Nah, kalau berkaitan dengan keberlanjutan itu kan masuknya di ramah buminya itu. Jadi semua tenan atau jenama, kita nyebutnya jenama. Jenama yang terkurasi itu semua diperhatikan dari mulai packagingnya harus ramah bumi dan juga media promosinya itu tidak boleh memakai MMT, PVC dan juga bahan-bahan plastik. Jadi kita benar-benar hanya memperbolehkan media promosi dan packagingnya itu dari bahan yang ramah bumi.

Gak cuman sepak bola aja ya yang pamornya itu keren dan sedar-derdor itu ya. Tapi ada juga nih datang dari arena bulu tangkis dunia tahun Pro 2. Lagi-lagi atlet Indonesia bikin Indonesia bangga ya. Pasangan ganda putri muda andalan Indonesia nih, Rachel Alesia Rose dan Feby Setianingrum, sudah berjuang habis-habisan di ajang Australia Open 2026. Dan mereka sukses ngamanin ke 16 besar setelah menang dari wakil Korea Selatan yaitu Kim Yoo Jung dan Lee Yoo Lim nih, lewat drama rubber match yang udah pasti dari-dor banget ya untuk pertandingannya. 3 babak nih mainnya, 16-21, 21-16, dan 21-15. Wow, mainnya di mana? Mainnya di Sydney, di Quai Center ya. Pertandingannya tuh berdurasi 71 menit, benar-benar nguras emosi banget dan tenaga ya. Karena di awal nih mereka buang-buang tenaga nih istilahnya nih. Terlalu banyak yang mereka lakukan gitu, jadinya energinya habis dan kurang tenang. Nah, untuk yang babak kedua akhirnya mereka itu tenang gitu mainnya ya dan lebih terkontrol, jadi mereka sukses nih nancap gas buat mencetak poin beruntun selepas interval sampai akhirnya sukses membalikan keadaan dan mengunci kemenangan. Sukses ya Rachel dan Feby. Dan sekarang status mereka tuh sebagai juara pertahan di turnamen ini benar-benar bikin tantangan tersendiri. Ya gimana yang berusia 21 dan 22 tahun ini negesin ya kalau target mempertahankan gelar juara gak gampang tahun Pro 2. Apapun ya yang namanya mempertahankan kayaknya gak gampang ya. Kalau create sesuatu mungkin lebih gampang karena yang tadinya di bawah jadi di atas, achievement gitu ya. Tapi kalau untuk mempertahankan sesuatu sepertinya agak lebih susah nih. Setelah Rachel juga membocorkan kalau model utamanya adalah fisik prima di Sydney ini, menjaga pola istirahat, makan, dan pengkondisian latihan yang matang, Rachel juga ngasih tahu ya kalau misalnya tubuh tuh harus tetap fit 100%.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu Daya.
0: Kita Jawa.
1: Kita jawab buat teman Pro 2 nih, spesial pokoknya setiap hari ya, pagi, siang, sore, malam kita tuh ada buat teman Pro 2.
0: Ya, ada permasalahan apa kali ini teman Pro 2? Kita berdoa semoga tidak yang terlalu gimana sehingga kita masih bisa menjawab dan mencoba memberikan sedikit pencerahan.
1: Dikit banget ya. Asal enggak, kak kenapa ya tiba-tiba di perut aku ada pakunya gitu.
0: Wah, ternyata kalau lapar kok ngambilnya kok yang enggak.
1: Ada siapa hari ini coba?
2: Ada Salsa di kosanku. Kak, aku tuh sering merasa kesulitan untuk menemukan keseimbangan antara fokus dan pengembangan diri dan karir dengan keinginan untuk memiliki hubungan romantis yang serius. Gimana cara ngebangun hubungan yang sehat dan suportif?
0: Siapa namanya tadi? Salsa. Salsa, kamu gak balance dan susah untuk jalan semua gitu ya, karir dan bla bla bla tadi dengan relationship gitu kan. Nah ini kamu lebih yang jalan ngebut banget tuh yang mana nih? Kita gak jelas nih. Maksudnya kamu terlalu banyak kerja bla bla bla bla bla sehingga hubungan romansa kamu jadi nggak kepikiran, atau sebaliknya kamu romansa terus nggak kerja-kerja. Dia tidak menjelaskan kan. Tapi kadang hidup itu tentang pilihan ya, kita pengennya semuanya itu jalan beriringan gitu, pengennya gitu, dan semoga sih teman Pro 2 bisa mendapatkan itu gitu, bisa semuanya jalan tuh alhamdulillah. Tapi sometimes kita itu memang harus memilih,
1: betul,
0: atau tidak harus pun. Ternyata kok di depan memang
1: jalannya seperti
0: ini,
1: itu.
0: Jalannya harus milih dulu gitu. Ya. Kayak mana? Ya enggak apa-apalah kalau aku sih jalanin dulu aja. Apalagi kalau misalkan tadi Salsa ini sekarang yang lagi ngebut banget tentang cari duitnya ya, tentang karir dan lain-lain. Enggak apa-apa. Mungkin kamu adalah tulang punggung keluarga.
1: Betul.
0: Mungkin kamu memang tanggungannya banyak, cita-cita kamu tinggi setinggi-tingginya. Gitu ya, kamu sekarang ngerasa kamu memang harus cari duit sebanyak-banyaknya, ya nggak apa-apa. Di saat-saat nanti tengah-tengah kamu cari duit itu, kamu akan menjatuhkan dompet, ya, tabrakan sama seseorang.
1: FTV habis.
0: Ini kan bukan hal yang mustahil,
1: iya,
0: gitu
1: bener
0: loh.
1: Sih.
0: Maksudnya hal kayak gitu tuh, udahlah, Tuhan tuh punya skenario hidup yang indah kok untuk umatnya.
1: Gak usah was-was,
0: ya,
1: gak usah cemas.
0: Gitu, pokoknya jalanin aja. Kan kita setiap hari tuh ketemu dengan sekian puluh atau sekian ratus orang kan.
1: Iya.
0: Dan gak semuanya tuh kita kenal loh.
1: Betul.
0: Dan nanti kita akan, udahlah, nanti tiba-tiba lagi di Wus gitu ya. Ini dia tinggal di mana sih?
2: Kosan.
0: Oh, di kosan. Kamu lagi di Daihatsu?
1: BRT.
0: Iya, BRT, di BRT gitu. Kamu lagi masuk, udah penuh tuh.
1: Mm-mm.
0: Ada satu cowok yang ngalah, dia berdiri. Silahkan gitu.
1: Iya.
0: Terus, wah, terus kalau misalkan di Instagram keluar love gitu kan. Kan bisa aja loh.
1: Iya sih, gak ada yang gak bisa. Gak ada yang mustahil di dunia ini ya. Jadi, jalani aja yang menurut kamu penting. Kalau menurut aku sih karir dulu ya. Karena kan cinta-cinta doang gak dikasih makan, gimana coba?
0: Iya.
1: Ya kan, mending karir dulu, nyari duit dulu, baru nanti jodoh akan mengikuti. Kan biasanya nyari yang setara gitu kan. Jadi upgrade diri kita agar bisa mendapatkan pasangan yang setara sama kita, nah, yang sama-sama upgrade gitu. Kalau kamu mikir cinta-cinta mulu, nanti kamu galau, putus. Kamu kalau misalnya putus masih megang duit, itu lebih enak. Kamu bisa nge-mall, belanja, makan enak,
0: Pijet.
1: Tapi kalau kamu putus gak ada duit, aduh, kamu
0: gimana,
1: cuma nangis doang di kosan, ya kan?
0: Iya, itu pun kalau udah dibayar kosannya.
1: Iya, belum berarti kalau diusir ibu kosan.
0: Pokoknya cari duit banyak-banyaknya ya. Nanti udahlah, kamu akan secara tidak terduga itu akan ketemu dengan seseorang yang sama-sama mungkin dia juga ngejar karir dulu.
1: Sama,
0: wah,
1: betul.
0: Wah, jadi ini kan setara banget kan jatuhnya.
1: Iya, iya. Terus kan ketika udah dapat pasangannya seperti itu, dia akan mengerti kamu. Oh, sebelum ketemu aku, dia ternyata udah jadi independent woman. Jadi aku akan mendukung karir dia gitu. Jadi sama-sama ngerti gitu.
0: Betul,
1: semoga
0: betul.
1: Suatu saat ya kita dapat pasangan seperti itu ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Mungkin sekarang saatnya kamu untuk bikin postingan di sosial media kamu dengan caption, aku akan mengejar sendiri mimpi-mimpiku. Kalau kamu mau nemenin, ya ayo.
1: Ah,
0: gitu.
1: Boleh. Dengan fotonya kayak gimana tuh?
0: Fotonya itu ya tidur lah.
1: Kalau relate ya. Ya udah, good luck. luck buat Salsa ya. Semoga setelah ini saran kita didengerin ya. Kejar yes. karir dulu Salsa ya. Baru nanti cinta akan mengikuti ya.
0: Dah Salsa.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini sih, Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu.
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

tahu nih anjurannya gimana, kamu tanya aja sama apoteker atau petugas yang ada di apotek biar kamu semakin terarah gitu. Jadi yang sembarangan ya, walaupun itu suplemen aja, walaupun itu cuma vitamin, tapi karena diminum ya dan masuk ke dalam pencernaan kamu, takutnya jadi malah toksik nih buat kamu. Jadi malah jadi racun gitu loh, bukan jadi suplemen buat kamu. Wah. Oke, setelah ini aku mau puterin kamu lagu dari Sandy Sander. Wah, lagu kapan ini ya? Tapi kayaknya seru banget deh. Dengan judul Tak Pernah Padam.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia.

meriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25 dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

buat teman perdua nih yang generasi 90-an atau yang suka kartun klasik. Jangankan 90-an ya, aku aja masih ke zaman ini. Yang namanya film Scooby-Gooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo ini adalah film kartun ya teman perdua. Buat kamu nih yang belum tahu, yang mungkin tahun 2005-an ke atas ya, dan belum sempat nih menonton yang namanya kartun Scooby-Doo. Nah, jadi Netflix baru aja resmi ngerilis cuplikan first look perdana buat serial live action terbaru Scooby-Doo Origins. Pakai tanggal seru ya. Nah, klip singkatnya sukses banget ya, bikin internet tuh heboh. Karena penonton selain diajak nostalgia, juga diajak ngerasain tegangnya lewat sudut pandang kamera seekor anjing nih yang lagi lari-larian ya. Siapa lagi kalau bukan... bukan Shaggy ya pastinya, Scooby-Doo ya pastinya ya. Nah, lengkap sama efek langkah kaki dan gonggongannya yang gimana itu agak ngebas, tapi dia ragu-ragu gitu. Kalau Scooby-Doo kayak gitu. Akhirnya dia akan menampakkan wujudnya di layar nih, dan langsung ngelompat ke pelukan Shaggy. Shaggy itu biasanya digambarkan dengan orang yang tinggi, rambutnya agak bulat cowok gitu ya. Terus biasanya kurus, pakai bajunya tuh identik banget sama warna hijau. Dan jangan lupa sama celananya yang warna orange. Kenapa ya warna itu orange? Aduh, enggak cuman itu teman-teman dua. Ada juga Div nih yang ngabisin musim libur panas terakhirnya mereka di sebuah perkemahan. Jadi Shaggy dan Div nih ini adalah salah satu dari member Mystery Inc ya. Mereka membuat sebuah grup nih, grup yang kayak memecahkan sebuah misteri gitu. Kalau dulu tuh masih zaman-zaman kayak gitu tuh, liburan santai gitu. Terus ada juga yang namanya Velma dan Freddy. Velma ini cewek, Freddy tuh cowok. Kalau yang Divni itu juga cewek. Wah, nanti kalau misalnya kamu tahu ya, ini sangat ikonik banget dan sangat terkenal nih pada masanya.

0: Saya ini kok ngerasa kepala kenceng, leher kenceng, dada seperti sesak juga, dok.
1: Coba saya periksa dulu ya. Tarik nafasnya. Ini saya tuliskan resepnya ya.
0: Loh, dok, kok obatnya ular tangga? Ini ada monopoli. Terus berbagai permainan lainnya.
1: Iya, Bapak hanya tegang dan stres karena Bapak bekerja terus. Yuk, luangkan waktu untuk bermain dan bercanda, apalagi di momen Hari Bermain Internasional ini. Bermain gak hanya untuk anak-anak, orang dewasa juga boleh kok untuk melepaskan ketegangan, Pak. Ingat kerja, tapi juga ingat main ya.

Tom Prodo, kamu harus bangga banget ya sama Bumi Purnati Indonesia nih yang sukses di Festival Bergengsi Teater Internasional Venesia 2026. Dan festival ini itu membuat karya Indonesia ya ke Italia setelah lolos dari proses kurasi festival yang super ketat banget nih, udah super banget lagi. Saudaranya adalah Yusri Katil. Terinspirasi dari naskah klasik dari syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh nih teman berdua. Cerita dari teater ini adalah tragedi kemanusiaan yang dahsyat banget. Tahu dong tahun 1883 dulu ada gunung yang meletus yaitu Gunung Krakatau. Buat masyarakat lokal, gunung tuh gak cuman latar pemandangan yang mati ya, tapi juga sebuah detak kehidupan sekaligus kecemasan yang terus menerus hadir ya. Gimana enggak, Indonesia kan melewati dan masuk ke dalam Ring of Fire ya. Jadi kalau gunung berapi di Indonesia tuh bagus sih memang, bisa didaki kalau tidak erupsi. Pertunjukan ini mengemas bahasa lokal, gak cuman dialog tapi juga diolah menjadi ritme dan bunyi fisik yang bikin tanah tuh bergetar. Wah, jadi bukan cuman dada aja nih yang bergetar karena sampai Italia ya karya Indonesia ini ya, tapi juga bikin getaran tanah. Gitulah istilahnya ya. Nah, enggak cuma nyuguhin teaternya aja, tapi juga kengerian bencana. Direktur artistik sekaligus produser yaitu Restu Iman Sari Kusumaningrum menegaskan ya, kalau Under the Volcano ini sebenarnya berbicara kuat tentang sebuah harapan dan solidaritas dari manusia. Ada anak tangga di sana yang menggambarkan perjuangan serta semangat kolektif masyarakat nih buat bangkit bersama di tengah keterpurukan ya. Ini juga mempresentasikan indahnya kekayaan Indonesia dan kedalaman rasa Nusantara di mata dunia nih teman-teman berdua. Ngebuktiin banget kalau kreativitas dari Indonesia itu keren ya, dan semakin kesini makin oke aja.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: 2, saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Verisa, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 85%. Kemudian untuk wilayah Jateng untuk sore hingga awal malam terpantau kondisi cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.

Oke teman Pro 2, udah mau jam 3 aja ya, nggak sabar buat say bye. Selalu buru-buru ya teman Pro 2. Oke deh, saatnya aku pamit sekarang dan gantian sama Vetra Julia nih. Makasih banget buat kamu yang udah request tadi lagu-lagu di Pro 2 Hitlist. Dan besok kita akan ketemu lagi di Pro 2 dan Santai Siang ya. Jadi kamu siapin aja lagu-lagu kamu sampai besok ya, biar kamu bisa request di Pro 2 Hitlist. Oke deh, selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa istirahat yang cukup dan pastinya minum air putih yang cukup. Terakhir dari Bella, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

Pernah gak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

0: FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Rabu sore 10 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2. Masyarakat Indonesia menyoroti naiknya harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green oleh PT Pertamina Persero mulai 10 Juni 2026. Masyarakat mengkhawatirkan ketersediaan BBM di Indonesia semakin langka di tengah gejolak harga minyak dunia. Merespon hal tersebut, Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap terjaga. Meskipun saat ini telah dilakukan penyesuaian harga untuk sejumlah produk BBM non-subsidi, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengungkapkan penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan implementasi regulasi yang berlaku sekaligus bagian dari tata kelola energi yang sehat yang dilakukan regulator.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, film horror 402 Rumah Sakit Angker Korea mencatat pencapaian membanggakan bahkan sebelum tayang di bioskop Indonesia. Film garapan MD Pictures dan Umbara Brothers Film ini resmi terpilih dalam ajang Bucheon International Fantastic Film Festival BFAN 2026. Keberhasilan tersebut menjadi sorotan tersendiri bagi para pemain yang terlibat dalam proyek film tersebut. Ajang Festival Film Internasional yang dikenal sebagai salah satu barometer penting untuk genre fantasi, thriller, dan horror. Produser Manoj Punjabi mengatakan terpilihnya 402 Rumah Sakit Angker Korea di BFAN menjadi pengakuan tersendiri bagi kualitas film yang mereka garap. Menurutnya, pencapaian tersebut sekaligus menjadi langkah yang dapat meningkatkan standar film tersebut di mata publik internasional.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Dan and Shay dan Pure Hey Soul akan memeriahkan laga pembuka Piala Dunia 2026. Mereka membawakan lagu kebangsaan sebelum pertandingan di Stadion Los Angeles Jumat 12 Juni 2026. Jason Sudeikis ikut serta sebagai duta Piala Dunia 2026 untuk menyapa penggemarnya yang merayakan kekuatan pemersatu sepak bola dunia. Dan and Shay akan membawakan lagu kebangsaan tuan rumah dan Pure Hey Soul akan membawakan lagu kebangsaan Paraguay. Stadion Los Angeles dipastikan akan meriah. Momen penuh semangat akan mewarnai jelang kick off Amerika Serikat menjamu Paraguay. Upacara bertabur bintang digelar di Stadion Los Angeles. Supporter dua tim akan terlibat langsung dalam rangkaian acara pembukaan. Mereka pun dihimbau datang lebih awal sebelum pukul 16.30 waktu setempat di Stadion Los Angeles.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna, bareng aku Putri Julia sampai jam 7 malam nanti. Serius deh, hari ini panasnya bukan main. Keluar bentar aja rasanya kayak lagi di air fryer nih. Bener gak sih teman Pro 2? Apalagi buat kamu yang masih di jalan, lagi kerja atau baru pulang aktivitas, tetap semangat ya. Nah biar sore kamu gak gerah-gerah amat, tenang, karena di Pro 2 FM bakal ada lagu-lagu enak buat temenin kamu, plus informasi dan cerita seru yang siap bikin sore hari kamu lebih berwarna. Jangan kemana-mana, stay tune di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. No matter what, no matter what, you

0: Permisi Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan, tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi Bu...
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

BBM. Duh, ada info penting nih. Karena hari ini 10 Juni 2026 harga Pertamax dan Pertamax Green naik ya. Tapi tenang, BBM lain dan yang bersubsidi tetap aman. Harga barunya teman Pro 2, Pertamax 92 naik jadi 16.250 per liter. Pertamax Green 95 naik jadi 17.000 per liternya. Yang lain tetap ada Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex enggak berubah. Pertamax dan biosolar juga aman ya. Ini kalau kamu pakai jenis BBM ini ya hemat di kantong sih. Informasi dari Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun bilang ya, kenaikan ini tuh sebenarnya udah dikoordinasikan sama pemerintah dan menyesuaikan harga minyak dunia sama Pro 2. Jadi bukan asal naik ya. Biar enggak ketinggalan info terbaru, kamu bisa deh cek Pertamina, Pertamina Patraniaga atau My Pertamina buat update harga BBM.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Hey teman Produa, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Of Me dari NPD Tema Pro 2, ini lagu terbaru di playlist Pro 2 SMG ya. Suka banget sama lagunya I Love You But You Lebih Love Me. Request aja Tema Pro 2. Atau kamu bisa mention seseorang ya, nih lagu buat kamu, I Love You But You Love Me. Tapi apakah kamu suka atau cinta dengan materi pembelajaran yang satu ini Tema Pro 2? Karena apa? Materi perkoperasian resmi diajarin di sekolah dari SD sampai SMA. Targetnya sih ada sekitar 6,38 juta siswa ya di seluruh provinsi, termasuk di madrasah dan sekolah luar biasa. Di Jawa Tengah sendiri, menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, ya mengenalkan koperasi sejak dini itu penting banget supaya generasi muda ngerti peran koperasi buat ekonomi nasional. Dan koperasi itu ternyata ya kalau yang kamu tahu mungkin ya cuma soal pinjam, simpan pinjam kayak gitu enggak, tapi juga bagian dari amanat konstitusi yang harus terus diperkuat lewat pendidikan. So siap-siap ya, nanti di kelas kamu gak cuma belajar matematika dan IPA aja, tapi juga cara jadi generasi muda yang paham koperasi dan ekonomi kreatif.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Menurut Mas Afri sendiri nih, apakah pendidikan hukum dasar itu perlu dikenalin sejak dini di sekolah-sekolah buat anak muda? Terus bentuknya apa aja biar kerasa lebih enggak kerasa menggurui, Mas Afri?
2: Kalau bagi saya sangat perlu karena ya kita kan negara hukum ya, negara yang dibangun atas hukum. Terus kalau cara-cara untuk apa ya mempelajari anak-anak muda itu, misalnya yang dari sejak dini itu, biasanya kan dulu itu kan ada mata-mata pelajaran ini ya, PKN gitu.
1: Oh, PKN. PKN,
2: pendidikan kewarganegaraan. Nah itu kan ya kita juga belajar disiplin di situ kan. Nah itu belajar disiplin itu adalah bentuk dari pelajaran hukum itu sendiri sebenarnya. Misalnya taat, misalnya hak kamu apa tadi.
1: Oh,
2: jadi hak dan kewajiban itu kita belajar hukum sebenarnya.
1: Tapi kalau sepengalaman aku waktu sekolah ya, pendidikan hukum di PKN itu sebenarnya masih agak kurang. Apakah perlu ditambah lagi Mas Afri atau gimana menurut Mas Afri?
2: Tergantung, sebenarnya itu tergantung, kurang dan tidak itu tergantung ya guru yang mau ngajarnya seperti apa. Tapi bagi saya itu sudah simpel, sudah bagus itu kayak
1: minimal dari pendidikan PKN itu ya berarti.
2: Pendidikan
1: ya?
2: PKN itu bagus juga bagi saya karena itu kan belajar kesadaran untuk bernegara juga biasanya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang miski.
1: Kan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation, ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang, tenang, tenang, tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungin diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa gak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin, dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba, gak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain gak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri.
0: Meskiponnya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: bandingin aku sama, pokoknya kita tes ya.
1: Lihat deh, seri terbaru udah keluar. Kameranya bisa nge-zoom sampai ke bulan. Udah gitu layarnya ultra smooth. Aduh, harus check out sih.
2: Buset, Ren. Bukannya HP kamu masih setahun ya umurnya ya? Masih mulus gitu loh.
1: Ya tapi kan ketinggalan zaman. Masa iya kalau lagi nongkrong handphonenya keluaran lama? Nggak keren dong. Tapi ya gitu, kalau beli ntar saldo tabungannya langsung kritis.
2: Nih, dengerin ya Sultan Gadungan, gengsi nggak bakal bayarin uang kosan kamu bulan depan. Nggak bisa bayar uang UKT kamu saben semester. HP baru emang keren, tapi kalau cuman buat gaya-gayaan padahal dompet lagi megap-megap, itu namanya nyiksa diri.
1: Iya juga sih.
2: Update diri itu perlu, tapi update gadget terus-terusan tanpa budget itu semua.

59 baru aja menorehkan sejarah Teman Pro 2 untuk pertama kalinya terbang melesat bus melebihi kecepatan suara tanpa bunyi ledakan sonik keras. Wow, pilot uji coba NASA Jim Clueless lepas landas dan mendarat mulus di pangkalan Angkatan Udara Edwards, California dalam penerbangan selama 81 menit. X-59 sempat menembus Mach

firma X59. Administrator NASA Jared Isaacman bilang kalau ini bukti kepemimpinan Amerika ya dalam inovasi kedirgantaraan dan kayak membuka jalan nih peluang untuk banyak kolaborasi pesawat eksperimental berikutnya. Kira-kira Indonesia bisa nggak nih?

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

banyak yang nanya, emang bisa ya jadi CEO? CEO di usia muda, jawabannya bisa banget teman pro 2. Tapi tentu gak instan ya. Kamu juga harus punya visi yang jelas. Mau bikin apa, tujuannya kemana, dan siapa yang mau kamu bantu lewat bisnis kamu. Upgrade skill penting juga, gak harus jago semua. Tapi minimal kamu juga harus paham soal leadership, komunikasi, marketing, dan cara ambil keputusan. Karena untuk menjadi seorang CEO itu gak kerja sendirian, tapi juga ngatur arah tim-tim kamu. Next, mulai aja dulu dari kecil. Mungkin kamu pengen jadi pengusaha kuliner, CEO kuliner, bisa dari proyek yang freelance juga, usaha kecil atau startup sederhana aja. Dari situ kamu bisa belajar langsung dari real case ya, yang isinya gak cuma teori aja. Pokoknya jangan takut salah deh teman pro 2, justru dari hal yang gagal biasanya tuh kamu bisa step by step jadi naik level ya. Yang penting ya kamu jangan putus asa, dan yang gak kalah penting juga bangun tim yang solid. Karena CEO yang hebat itu kerjanya yang paling banyak, tapi yang bisa bikin orang lain juga jalan bareng ke tujuan yang sama ya. Mental tuh juga penting banget. Dunia bisnis itu cepet dan kadang bikin capek. Jadi istirahat juga bagian dari strategi kamu untuk ngebangun bisnis di usia muda. Kenapa aku ngobrolin soal bisnis di usia muda? Karena sehari ini aku bakal ngobrol di jam 4:30 ya. Kita ngobrol bareng Muda Berkarya Melalui Digital bareng seorang CEO muda teman bro 2 ya. Seperti apa keseruannya? Nanti di Sore Ceria, bikin sehari hari kamu lebih berwarna.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Kita masih nungguin narasumber yang rencananya mau datang sore hari ini, teman Pro 2. Ya mungkin kejebak macet ya Semarang, karena padat banget sore hari ini. Kita bakal bahas soal muda dan berkarya melalui digital ya, bareng sama Supradoz, seorang content creator, aktor, sekaligus CEO dan founder Arus Kreatif ya. Nanti kita bakal gali deh cerita di balik perjalanan dia ya di dunia kreatif yang saat ini mulai kompetitif, teman Pro 2 ya. Stay close di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Mai, batal deh kayaknya aku ganti HP. Tabunganku segitu-gitu aja, malah sering kepotong biaya admin.
1: Yaelah Mik, Hargini masih naruh semua duit di tabungan biasa. Aku dong udah mulai nyicil masa depan pakai emas.
0: Emas? Serius? Apa gak ribet sih mesti beli batangan terus disimpan di lemari?
1: Aduh, update dong. Sekarang tuh nabung emas bisa lewat aplikasi. Mulai dari 10 ribu perak doang tahu. Harganya cenderung naik tiap tahun. Terus aman dari inflasi. Nah pas kamu butuh buat beli gadget atau liburan, tinggal cairin.
0: Seriusan bisa? Wah, berarti lebih murah dong dari harga kopi yang lagi kita minum ini.
1: Daripada nih ya habis buat jajan doang, mendingan dikit-dikit jadi bukit emas. Keren kan kalau anak muda udah punya aset?
2: Makanya, jangan tunggu tua buat punya simpanan berharga. Mulai investasi emasmu hari ini, mulai dari nominal kecil, buat mimpi yang besar.

Menjadi seorang CEO startup yang sukses di usia muda adalah impian banyak orang ya. Pokoknya semangat banget dalam membangun bisnis mereka sendiri ya. Dengan semangat yang tinggi, komitmen yang kuat, dan pengetahuan yang tepat ya, kamu juga bisa mencapai kesuksesan dalam dunia bisnis. Ada beberapa informasi ya, cara efektif yang bisa ngebantu kamu dalam menjalani perjalanan menuju posisi CEO yang sukses di usia muda. Ini yang aku rekap teman produk dari apagwc.com. Yang pertama adalah menuntut ilmu di tempat yang tepat. Kalau kamu bukan seorang founder, menjadi CEO tanpa memiliki gelar yang relevan dan gelar Master of Business Administration MBA itu akan sulit untuk dilakukan. Lebih dari separuh CEO dari perusahaan Fortune 100 punya gelar dalam bidang teknik, akuntansi atau ekonomi. Meskipun nama universitas nggak begitu penting ya dalam tingkat sarjana, namun dalam konteks MBA, hal ini punya pengaruh yang signifikan teman produk. Karena sebanyak 40% ya CEO dari perusahaan Fortune 100 adalah alumni universitas-universitas elit. Jaringan yang terbentuk di institusi pendidikan elit ya nggak tertandingi, demikian juga dengan nilai reputasi universitas yang ditambahkan pada profil kamu sebagai seorang profesional. Next, ada apa lagi? Sabar dulu di Suara Ceria, masih bareng Fitra Julia. Hari ini

Indonesia Top 20 minggu ini nomor 3 Gia Indrawari 1000 kali. Nomor 2 nya Dia dan Indah Kus Malu.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top Toy ini ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal Keliling.
1: Ini dia nomor satu minggu ini.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria, Bravita Julia. Dan sore hari ini akhirnya yang ditunggu datang juga teman Pro 2 ya. Kalau tadi aku ngomongin soal jadi CEO di usia muda, bisa banget gak sih? Bisa banget, karena contohnya sore hari ini aku datangkan langsung CEO-nya teman Pro 2 ya. Seorang founder juga dari Arus Kreatif, konten kreator, aktris, ada Suprados. Langsung aja kita sapa. Hore, kok hore sih? Sore. Bisa ini, oke. Bisa dipakai langsung aja. Bisa digeser mic-nya. Oke. Cakep. Yuk langsung aja. Suprados.
1: Oke.
0: Bareng sama Suprados. Namanya unik banget sama Pro 2. Username-nya Suprados ya. Bisa ceritain gak salah satu nama ini? Apakah ini menjadi salah satu personal branding kamu?
1: Buat nama Suprados sendiri itu karena starting point-nya saya dulu dari rapper. Saya dulu bikin lagu, music. Saya manggung-manggung dari SMP kelas 1 mungkin. Saya bikin nge-create musik, bikin aransemen musik, hip hop lebih tepatnya, gitu sih.
0: Oke. Dari suka musik, rapper namanya Suprados.
1: Betul.
0: Gitu kan. Kenapa Suprados? Kalau Supra kan kendaraan getar gitu. Iya kan, orang tahunya kendaraan getar gitu kan. Yeah. Apakah karena kayak rapper itu kan bubbling-nya kan cepet banget ya. Apakah dari itu penamaan itu, apakah siapa yang pertama kali namain itu?
1: Karena gini, nama saya Suprados itu, dos itu saya tuh dulu dari saya analisa itu, dos itu bahasa Spanyol kak, itu artinya tuh kecil.
0: Kecil.
1: Ya, dan karena saya dulu di pesantren waktu SMP, nah saya tuh startingnya itu dari nonton konser kak. Nah terus kena hukuman, terus habis itu ya udah kena hukuman, jadi rapper kak.
0: Jadi rapper.
1: Ya waktu SMP sih tapi itu.
0: Oh awalnya itu,
1: iya,
0: itu betul. Dia namanya. Tapi nama itu akhirnya ngebawa hoki nggak?
1: Iya, alhamdulillahnya ngebawa luck, banyak luck sih kak, banyak keberuntungan, keberuntungan yang nggak terduga selama ini. Yang ya alhamdulillah saya bisa apa namanya duduk di sini. Terima kasih buat Pro 2 RRI Semarang itu.
0: Nah, tadi aku juga spill ke sama Pro 2. Kalau kamu juga seorang CEO dan juga founder dari Arus Kreatif. Namanya keren banget, Arus Kreatif. Siapa yang namain ini? Kamu sendiri atau tim kamu juga?
1: Kalau untuk Arus Kreatif sendiri, kebetulan karena saya sebagai C-level, CEO dan founder, untuk pencetusnya saya kak. Tapi kita udah mempunyai internal atau tim gitu.
0: Ada berapa yang udah gabung di ke bawah kepemimpinan kamu itu?
1: Kalau untuk di internal sendiri, di Arus Kreatif itu kita internalnya ada 4 orang. Ada saya, ada teman saya, ada CFO, CMO, COO. Nah terus selain dari internal kita ada talent kak. Kita menaungi 20 content creator dari Semarang, Jogja, sama Bandung gitu.
0: Oke, ada 3 kota, Jogja, Semarang, dan Bandung.
1: Betul.
0: 20 gitu kan.
1: Yeah.
0: Ngehandle-nya itu gimana? Itu kan kalau kamu kan stay di Semarang kan. Nah,
1: betul.
0: Untuk menghandle artis-artis kamu ini gimana?
1: Kalau dari based on experience saya yang udah saya apa namanya yang udah saya lakukan adalah ketika untuk ada campaign dari luar kota, kita itu pakai metode ini sih kak, lebih kalau semisal dari brand mintanya dari kota Bandung, jadi kita udah ada nih kak KOL atau content creator itu yang dari Bandung, jadi kita sediakan. Nah terus untuk masalah teknis dan prosedurnya itu dari kita, dari Arus sendiri gitu pak.
0: Oh, begitu.
1: Jadi kalau semisal dari brand minta untuk technical meeting, untuk meeting, jadi saya juga ikut serta. Cuman kalau semisal nggak butuh untuk seperti itu, kita bisa by phone atau by Google Meet, kita cukup pakai online begitu sih kak.
0: Akhirnya memutuskan untuk bisnis di dunia industri kreatif gitu kan. Pasti
1: betul.
0: Kan tantangannya banyak ya.
1: Iya kak.
0: Orang pengen jadi konten kreator juga tuh banyak banget. YouTuber macam lah, selegram, influencer tuh banyak banget. Nah ini yang kamu rasain pasti kan akhirnya banyak banget persaingan. Tantangannya juga ada, apa itu?
1: Untuk tantangan sendiri sejauh ini sih kak, kalau saya ngeliat karena ini menurut saya ini adalah bagian dari gigs ekonomi sih kak. Ini bakal untuk survive di 5-10 tahun. Apalagi kita saya sendiri ngeriset analisis juga industri kita udah digital sih kak, udah 750 sih. Dan kita udah apa ya, kita udah memasuki di era teknologi AI juga sih kak. Jadi maka dari itu menurut saya adalah gimana cara kita terus inovatif dan adaptif sih Kak kalau dari saya sendiri.
0: Tapi merasa tersisih gak sih kalau keberadaan IE kan sekarang banyak banget kan, tanpa harus ada talent tuh.
1: Betul.
0: Di mukanya aja kita kasih gambarnya kayak gini bisa cacicus-cacicus ngomong. Nah itu gimana coba, merasa menjadi tersaingi gak?
1: Kalau dari ini Kak, kalau dari saya pribadi sama tim kita menekankan ketika AI itu kita buat sebuah tools atau alat untuk membantu kita bisa bikin makin produktif Kak. Ketika pas dulu kita belum ada AI dan mungkin belum sepopuler sekarang lah. Saya kira itu adalah kita agak sedikit lama Kak. Terus dengan adanya tools atau AI kita bisa lebih ini sih Kak, lebih cepat, lebih efisiensi waktu itu sih Kak. Cuman kalau untuk sampai di titik ini saya merasa AI belum sepenuhnya apa ya, sama seperti manusia sih Kak, itu aja sih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi malah justru kebantu sih Kak.
0: Mas kebantu ya.
1: Yeah.
0: Oke. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 ya, diobrol sesi selanjutnya bareng sama Suprados gitu kan, seorang rapper. Nanti kita juga pengen denger dong kalau dia rapper kayak gimana. Tapi setelah yang satu ini teman Pro 2, stay close.

0: Masih bersama Mitra Julia dan juga ada Suprades ya, konten kreator atau sekaligus CEO and founder Arus Kreatif Teman Pro 2. Nah, bicara soal ini ya, antara idealisme seorang CEO dan juga realita bisnis, kan pasti kan punya anak buah yang kreatifnya, idenya tuh banyak banget ya. Yeah. Untuk menyatukan satu misi itu kan pasti kan banyak pendapat satu, pendapat dua, pendapat itu banyak banget. Nah, untuk mensolidkan tim tuh biasanya kayak gimana kalau kamu sebagai CEO-nya?
1: Kalau saya sendiri sih gini sih kak, untuk saya dengan tim saya nggak pernah memandang bahwa tim saya itu bawahan saya. Jadi kita tim, saya pakai metode ya, saya juga as CEO dan founder, saya juga sebagai karyawan juga kak gitu. Jadi untuk nge-treatment dia sebagai apa namanya tim saya, saya sering ini sih kak ngasih reward sama punishment sih kayak gitu. Jadi lebih ke saya orangnya gini kak, enggak ini sih, enggak yang menggebu-gebu marah tuh enggak. Jadi kayak kalau semisal salah ya saya bilang salah. Saya tuh blak-blakan orangnya kak gitu. Jadi kalau semisal dia salah langsung saya tegur di depannya dia tanpa ada orang banyak gitu sih.
0: Oke, banyak yang kerja anak Gen Z dong.
1: Apa?
0: Gen Z banyak banget.
1: Ini. Jadi malah justru enggak ada yang usianya itu di atas 26 tuh enggak ada kak. Jadi usianya dari 18 tahun sampai 24 mungkin kak
0: gitu. Anak-anak muda banget. Oh, egonya masih tinggi-tinggi tuh. Tapi seru banget ya kalau
1: seru banget, seru banget
0: sama mereka gitu. Nah, bicara soal bisnis kamu ini, biasanya klien yang dicari tuh apa? Dari produk e-commerce apa? Mereka biasanya bikin hal apa?
1: Kalau dari klien sendiri itu biasanya platform kita ini ya kak, ngebahas platform tadi ya. Dari platform ini sih kak, kita kan kebetulan ada platform Instagram terus. Nah, biasanya itu pitchingnya kita ada dua metode kak. Kita ada door to door, ketuk pintu ke brand yang mau bikin campaign. Terus kita ada juga

0: kategorisasi niche-nya tuh ini gitu. Hmm. Jadi yang misal konten kreatornya dia yang mahasiswa, karena ada campaign yang namanya go to school gitu kak gitu. Okay. Kalau yang mahasiswa yang masih pelajar begitu.
1: Mm-hmm. Oh jadi talent-talentnya kamu yang menyediakan ya, nanti yeah. dari klien sendiri yang milih nih siapa-siapa aja yang cocok gitu. Yeah. Seru banget teman Pro 2, tapi pernah nggak ketemu klien yang mungkin permintaannya ribet atau gimana?
0: Itu mah sering kak. Dari apa ya, kalau dari saya sendiri uh-huh. ribet tuh yang sedikit ribet ada, yang ribet banget ada. Mm-hmm. Jadi lebih ke outputnya sih kak.
1: Oke. Okay.
0: Karena kalau di kita kan ada brand awareness sama sales kan. Kalau brand awareness lebih ke pengenalan produk nih kak. Jadi kalau semisal orang belum tahu produknya, dia nggak bakal beli kak. Mm-hmm. Gitu sih. Jadi kalau semisal dari kita ya banyak banget, apalagi gen-gen di atas kita kak. Gen X baby boomer gitu.
1: Wah itu agak berat. Lebih detail ya biasanya mereka.
0: Betul.
1: Lebih, wah ya dibuat-buatin sih. Beda generasi beda itu. Mungkin yang lebih slow milenial ya.
0: Ya lebih slow bisa mengikutin tuh lebih milenial kak. Terkadang kalau kita ada klien dari baby boomer dengan usia-usia seperti papa saya itu tuh. Kebanyakan ada ini kak, ada satu yang menjembatani kayak apa ya, bisa dibilang translator kali ya.
1: Pengennya kayak gimana gitu.
0: Betul.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ada treatment khusus ya. Betul. Untuk baby boomers.
0: Ini saya enggak ngecet ya kak ya.
1: Iya, enggak gitu kan. Kan namanya dunia kerja kan pasti menghadapi segala tantangannya ya. Betul, mungkin kak, itu salah satu tantangan dari arus kreatif sama berdua. Nah, kalau kamu lihat ke depan nih 2 atau 3 tahun lagi, kamu mau bawa bisnis kamu ini arus kreatif ke arah yang mana?
0: Ini sih kak, kita kuatin personal branding kita di kreatif, khususnya di SDM, kreatif industri itu. Mm-hmm. Di ini sih kak, lebih ke kita menyediakan content creator dan kita social media management sih kak gitu. Jadi kita lebih ke startup sih kak nanti.
1: Nantinya?
0: Ya nantinya bakal jadi PT maupun CV gitu.
1: Mm-hmm. Siap ajak?
0: Apa?
1: Siap ajak?
0: 22% ya kak.
1: Siap dong. Pengusaha. Karena harus atuh yang aturan ya kan.
0: Betul.
1: Iya gitu kan, buat negaranya maju teman Pro 2. Oke, terakhir nih Supradas, mungkin ada pesan dari kamu buat teman Pro 2 di luar sana yang masih takut terjun di dunia kreatif dan juga ragu-ragu untuk buka agensi atau menjadi seorang content creator. Ada yang kamu sampaikan?
0: Kalau dari saya pribadi ini closing statement aja kak, untuk teman-teman yang mau mempunyai impian yang besar, dia mau jadi sesuatu, big dream atau mimpi yang besar, mulai mencoba sih kak, mulai mencoba, jangan patah semangat, jangan pesimis. Ketika ada halangan, rintangan, ya udah cobain sampai menemukan titik turning point sih kak. Jadi menurut saya luck dengan kesempatan itu dua hal yang harus ini sih ketemu gitu kak. Mm-hmm. Kalau ketika kita ada kesempatan cuman gak ada lucknya juga kita juga gak bakal ketemu sih. Jadi kayak yang terpenting adalah tiga hal kak. Yang pertama adalah usaha, yang kedua itu beribadah dengan doa, dan yang ketiga itu berbakti sama orang tua. Itu aja sih kak.
1: Itu kelihatannya tiga-tiganya manjur deh. Modal
0: modal juga perlu. Modal kan gak perlu duit kak.
1: Oh iya.
0: Koneksi bisa. Oh iya. Relasi, networking bisa gitu.
1: Itu dia tips dari Supradas teman Pro 2. Kalau kamu memang serius banget ya untuk menekuni dunia kreatif agency ini, ya semoga 2 tahun ke depan, gak usah 2 tahun deh, 1 tahun ke depan makin naik deh usaha.
0: Amin.
1: Kamu ini ya. Salam buat teman-teman yang ada di arus
0: kreatif, ya.
1: Kreatif dan sukses selalu buat kamu juga Supradas.
0: Amin,
1: ya. Semoga
0: amin,
1: talent-talentnya
0: amin.
1: Oh ya boleh dong nge-rap dikit.
0: Oh nge-rap kak.
1: Boleh dong sebelum kita closing. Iya dong. Boleh dong nge-rap dikit sebelum kita off nih teman Pro 2.
0: Apa ya,
1: Bebas.
0: Apa? Lebih aja. Sambil pakai lu apa gak usah?
1: Apa?
0: Sambil pakai lewa mah gak usah.
1: Gak usah, bebas. Okay.
0: Deng, ku tak masalah. Lebih ke auto tuh jika ku tak masalah. Ku tak masalah. Pikirmu ku tak bisa. Jauh tanpamu. Dan dan ternyata ku tak bisa. Itu udah lama banget kak, udah gak hafal. Saya terakhir ngerap tuh udah 2 tahun, 3 tahun kak udah udah vakum.
1: Iya, dia tuh berdua ya, seorang rapper yang sekarang memposisikan diri sebagai CEO dan founder dari Arus Kreatif. Betul. Ya. Semoga lancar semua.
0: Amin, amin, amin. Tapi bisa, iya, tapi apa? Bisa ini kak, bisa melihat lagu saya di Apple Music, di Spotify, ada semua.
1: Tuh, dengan namanya sama Supra Dos.
0: Sama,
1: Supra Dos. Penasaran lagu?

Ya kayak gimana langsung aja ya. Tadi udah ada spill di Spotify, Apple Music, semua ada di situ ya. Ketik namanya aja Superados nanti muncul deh. Dia bakal nyanyiin apa ya. Oke, sampai di sini seru-cerianya ngobrol serunya teman Pro 2. See you.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Ada temuan menarik dari sebuah studi yang dipublikasikan sama Mayo Clinic Proceedings ya teman Pro 2. Ternyata stres keuangan dan gak ketidakamanan pangan itu gak cuma bikin pusing di kepala, tapi juga bisa berdampak ke kesehatan jantung kita. Penelitian ini melibatkan lebih dari 250 ribu orang dewasa, dan hasilnya menunjukkan bahwa orang yang mengalami tekanan finansial alias gak punya uit ya cenderung punya usia jantung yang lebih tua dibandingkan usia sebenarnya. Dan menariknya lagi, efek ini tetap terlihat bahkan setelah faktor risiko lain seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kebiasaan merokok sudah diperhitungkan. Artinya apa? Kesehatan jantung tuh ternyata bukan cuma soal gaya hidup atau medis saja ya, tapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi hidup kamu sehari-hari, stabilitas ekonomi, dan akses terhadap makanan yang cukup itu juga berpengaruh. Ini aku repost dari Vlogatif Teman Pro 2. Gimana tanggapan dari netizen Indonesia? +62 warga net. Langsung aja deh karena ini waktunya pendek banget Teman Pro 2. Gimana komenan warga net? Ini dia Sally Mariana komen, kapan ya kaya raya biar jantung gue sehat tiap hari gitu kan. Ya kerja, tapi takutnya kerja tipes gitu sakit. Aduh gak jadi kaya deh. Natalio Vindanita ya, stres soalnya gitu kan, makanya gak punya duit. Erna Sari komen juga, iya udah tahu dari dulu karena ya jujur ya nggak punya duit itu memang bikin pusing, merembet deh jadi jantung Teman Pro 2. Sumedang banget, bahkan tanpa riset pun kami sudah juga tahu. Iya benar juga sih. Deliati, kenapa kalau studi dari lu makin stres semua sih Min? Dia buat Vokatif ya. Lanjut Bunga Zainal, apakah ini yang dinamakan penyakit kritis? Yes, penyakit kritis saat gak punya duit. Itu sih menurut aku ya Teman Pro 2 ya. Love Purwokerto ikutan komen, gak cuma jantung woy. Ini yang nyaut mau nambahin, diabetes, pusing, vertigo, banyak banget ya ternyata kalau gak punya duit penyakitnya macam-macam. Snap good ya komen, ini yang terakhir aku bacanya ya Teman Pro 2. Lihat berita Indonesia setiap hari aja udah bikin gejala jantung, apalagi ditambah gak punya duit. Bener banget. Aduh jadi ketawa sih. Lucu-lucu sih ya komenan dari warganet Teman Pro 2, menghibur lebih tepatnya. Tapi ini realitas sih. Apa yang mereka rasain pasti kita rasain juga ya. Oke itu tadi ya komenan singkat yang aku repost dari Vokatif Teman Pro 2 di KKN sore-sore di sore hari ini. Dan habis ini azan maghrib nih berkumandang tepat jam 17 lebih berapa ya hari ini, lebih 33 menit waktu Indonesia Barat.

0: Hujannya deras banget. Yuk lari ke bawah pohon itu aja yuk, biar nggak kuyup nih.
1: Eh, jangan dong. Jangan neduh di bawah pohon kalau lagi hujan. Apalagi ada petir nih.
0: Lah, kenapa? Kan ini keburu kuyup. Kan cuma neduh bentar nih.
1: Nah, itu justru bahayanya. Pohon tinggi bisa jadi sasaran petir. Kalau kesambar, listriknya bisa nyebar ke tanah. Kita yang di bawahnya bisa kena juga.
0: Serius? Bisa kesetrum gitu berarti?
1: Iya tahu. Belum lagi kalau anginnya kenceng, dahannya bisa patah. Daripada cuma basah, mendingan cari tempat aman. Kayak masuk minimarket, rumah atau kendaraan tertutup.
0: Oke, nggak jadi deh neduh di bawah pohonnya. Mending aman daripada kenapa-kenapa.

Kewajiban orang Islam adalah menjauhi sifat dengki pada seluruh keadaannya. Karena perilaku terendah dari orang yang terkena penyakit dengki atau hasad, yaitu dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saudaranya. Seperti hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian jangan saling mendengki, jangan saling membenci, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah mencuri dengar pembicaraan orang lain, dan janganlah kalian saling mengelabui dalam berdagang. Jadilah kalian, wahai hamba-hamba Allah, sebagai saudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Ya, hujan lagi. Gimana nih kita pulangnya?
3: Kita nunggu aja deh sampai reda. Kan kita juga gak bawa jas hujan.
2: Aduh, males gak sih? Kenapa ya tiap hari hujan? Padahal kan aku tuh pengen cepet-cepet pulang, terus nonton Asyap.
3: Ya elah, San, gak panas, gak hujan. Kamu tuh ngeluh terus kerjaannya. Sekali-kali bersyukur kenapa? Lagi pula, nanti kan bisa tuh streaming nonton apa tuh Asyap. Barusan mamaku SMS nih kalau ada pohon tumbang di deket gang sebelum ke arah rumah.
2: Astagfirullah. Untung kita neduh dulu di sini, Fit. Gak bisa ngebayangin aku kalau tadi kita langsung pulang, gimana coba?
4: Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

Nonton series ya, film series nih ya, tahu gak sih Love and $10 million produksi Hitmaker Studios and WeTV Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan meraih rekor muri sebagai web series Indonesia yang trending di negara terbanyak. Wow, gak hanya di Indonesia aja, di negara sendiri ini juga sukses loh teman Pro 2, masuk jajaran trending di 34 negara secara bareng-bareng, termasuk Malaysia, Jepang, Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Indonesia, sampai Uni Emirat Arab. Wow, keren, keren, keren, super keren sih ini. Dan ini menurut aku sih pencapaian yang bukti bahwa karya kreatif Indonesia mampu bersaing di level internasional. Mengangkat tema hubungan manusia, pernikahan yang toksik, dan dilema moral yang universal. Ini kelihatannya banyak banget ya permasalahan di seluruh dunia. Love and $10 million berhasil menarik perhatian penonton lintas budaya serta ngebuka optimisme baru bagi industri hiburan Indonesia di kancah internasional. Kasih tepuk tangan dulu, ah keren, bangga, ih akhirnya.

0: Aduh, kok keeliminasi terus sih? Kesel banget.
1: Rik, santai dulu. Kamu mainnya makin ngaco kalau emosian.
0: Mana bisa santai, Dan? Tim random kayak gini nih bikin stres.
1: Coba tarik napas dulu. Break sebentar, reset kepala.
0: Iya juga. Tadi asal maju aja sih tanpa mikir.
1: Nah, itu. Emosi cuma bikin kamu salah langkah. Coba tenangin diri dulu.
0: Oke, aku coba kalem dulu. Minum air bentar deh.
1: Yuk, masuk ke game lagi. Tapi kali ini chill, main santai tapi rapi.
0: Sip, gas. Mood udah balik. Main juga lebih enak.

Ada kabar baik buat kamu yang suka jalan-jalan ke luar negeri. Kalau kamu pengen ke Eropa, mungkin udah biasa, pengennya beda lagi ke Rusia, teman produk boleh dicoba. Karena pemerintah Rusia saat ini sedang membahas rencana pemberlakuan bebas visa. Ya, visa penuh nih untuk warga negara Indonesia. Kalau rencana ini benar-benar terrealisasi, artinya kamu sebagai WNI bisa masuk ke Rusia tanpa proses visa yang ribet. Perjalanan kamu ke luar negeri yang terkenal dengan budaya, sejarah, arsitektur megah ini bakal jauh lebih mudah. Dan ini juga jadi tanda kalau hubungan antara Indonesia dan Rusia makin erat, lengket, besti gitu ya teman produa. Bukan cuma di sektor pariwisata, tapi juga berpotensi membuka peluang di bidang bisnis, pendidikan, sampai pertukaran budaya juga teman produa. So, ke depan bukan gak mungkin kamu bisa lebih gampang explore Red Square di Moskow atau menikmati suasana musim dingin khas Rusia langsung dari bucket list kamu. Tinggal kita tunggu aja realisasinya nih, kapan?

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Dari sini aja teman Pro 2 bangga banget sama cewek yang satu ini, Allegra Jadrianda Isdar, asal Indonesia, baru-baru ini menjadi student speaker di wisuda Harvard Graduate School of Education di bulan Mei lalu. Di pidatonya, tahu nggak sih, Allegra berbagi pengalaman risetnya di Papua, menekankan kalau persoalan pendidikan itu kompleks dan penting untuk menyelesaikannya dengan empati, menempatkan manusia sebagai subjek bukan sekedar objek kebijakan. Yang bikin kagum apa coba? Allegra ini ngeraih gelar Master of Education bidang Human Development and Education di Harvard pada usia 20 tahun. Sebelumnya, ia juga pernah menamatkan S1 Psikologi di University of Michigan, Amerika Serikat. Cerita Allegra jadi inspirasi nyata buat kita semua ya. Kalau kamu usia muda tuh bukan hanya halangan ya, gak ada halangan untuk berprestasi ya, apalagi di Indonesia, di luar negeri juga bisa. Nah, kalau kamu punya tekad yang kuat, bisa nih bikin dampak nyata di bidang pendidikan lo, teman Pro 2, seperti Allegra Jadrianda Isdar. Bangga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu Daya.
0: Kita Jawa.
1: Kita jawab buat teman Pro 2 nih, spesial pokoknya setiap hari ya, pagi, siang, sore, malam kita tuh ada buat teman Pro 2.
0: Ya, ada permasalahan apa kali ini teman Pro 2? Kita berdoa semoga tidak yang terlalu gimana sehingga kita masih bisa menjawab dan mencoba memberikan sedikit pencerahan.
1: Iya, dikit banget ya. Asal enggak, kak kenapa ya tiba-tiba di perut aku ada pakunya gitu.
0: Kamu tuh ternyata kalau lapar kok ngambilnya kok yang enggak.
1: Ada siapa hari ini coba?
2: Ada Salsa di kosanku. Kak, aku tuh sering merasa kesulitan untuk menemukan keseimbangan antara fokus dan pengembangan diri dan karir dengan keinginan untuk memiliki hubungan romantis yang serius. Gimana cara ngebangun hubungan yang sehat dan suportif?
0: Siapa namanya tadi? Salsa. Salsa, Salsa, kamu gak balance dan susah untuk jalan semua gitu ya, karir dan bla bla bla tadi dengan relationship intinya gitu kan.
1: Tuh.
0: Nah ini kamu lebih yang jalan ngebut banget tuh yang mana nih? Kita gak jelas nih. Maksudnya kamu terlalu banyak kerja bla bla bla bla bla sehingga hubungan romansa kamu jadi nggak kepikiran, atau sebaliknya kamu romansa terus nggak kerja dia tidak menjelaskan kan. Tapi iya, kadang hidup itu tentang pilihan ya, kita pengennya semuanya itu jalan beriringan gitu, pengennya gitu, dan semoga sih teman Pro 2 bisa mendapatkan itu gitu. Bisa semuanya jalan tuh alhamdulillah, tapi sometimes kita itu memang harus memilih.
1: Betul.
0: Atau tidak harus pun, ternyata kok di depan memang
1: jalannya seperti
0: ini,
1: itu.
0: Jalannya harus milih dulu gitu.
1: Yeah.
0: Kayak mana? Ya enggak apa-apalah kalau aku sih jalanin dulu aja. Apalagi kalau misalkan tadi Salsa ini sekarang yang lagi ngebut banget tentang cari duitnya ya, tentang karir dan lain-lain. Enggak apa-apa. Mungkin kamu adalah tulang punggung keluarga.
1: Betul.
0: Mungkin kamu memang tanggungannya banyak, cita-cita kamu tinggi, setinggi-tingginya gitu ya. Kamu sekarang ngerasa kamu memang harus cari duit sebanyak-banyaknya, ya enggak apa-apa. Di saat-saat nanti tengah-tengah kamu cari duit itu, kamu akan menjatuhkan dompet ya, tabrakan sama seseorang.
1: FTV habis.
0: Ini kan bukan hal yang mustahil.
1: Iya,
0: gitu
1: bener
0: loh.
1: Sih.
0: Artinya hal kayak gitu tuh udahlah, Tuhan tuh punya skenario hidup yang indah kok untuk umatnya.
1: Gak usah was-was.
0: Iya.
1: Gak usah cemas.
0: Gitu, pokoknya jalanin aja. Kan kita setiap hari tuh ketemu dengan sekian puluh atau sekian ratus orang kan.
1: Iya.
0: Dan gak semuanya tuh kita kenal loh.
1: Betul.
0: Dan nanti kita akan, udahlah nanti tiba-tiba lagi di bus gitu ya. Ini dia tinggal di mana sih? Kok bus?
2: Kosan.
0: Oh, di kosan. Kamu lagi di Daihatsu?
1: BRT.
0: Iya, BRT, di BRT gitu. Kamu lagi masuk udah penuh tuh.
1: Mm-mm.
0: Ada satu cowok yang ngalah, dia berdiri. Silakan gitu.
1: Iya.
0: Terus wah, terus kalau misalkan di Instagram keluar love gitu kan. Kan bisa aja loh.
1: Iya sih, enggak ada yang enggak bisa. Enggak ada yang mustahil di dunia ini ya. Jadi jalani aja yang menurut kamu penting. Kalau menurut aku sih karir dulu ya. Karena kan cinta-cinta doang enggak dikasih makan gimana coba?
0: Iya.
1: Ya kan, mending karir dulu, nyari duit dulu, baru nanti jodoh akan mengikuti. Kan biasanya nyari yang setara gitu kan. Jadi upgrade diri kita agar bisa mendapatkan pasangan yang setara sama kita,
0: nah,
1: yang sama-sama upgrade gitu. Kalau kamu mikir cinta-cinta mulu, nanti kamu galau, putus. Kamu kalau misalnya putus masih pegang duit, itu lebih enak. Kamu bisa nge-mall, belanja, makan enak,
0: Pijet.
1: Tapi kalau kamu putus gak ada duit, aduh, kamu
0: gimana,
1: cuman
0: coba
1: nangis doang di kosan ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Itu pun kalau udah dibayar kosannya.
1: Iya. Belum berarti kalau diusir ke kosan.
0: Pokoknya cari duit banyak-banyaknya ya. Nanti udahlah, kamu akan secara tidak terduga itu akan ketemu dengan seseorang yang sama-sama mungkin dia juga ngejar karir dulu.
1: Sama, betul.
0: Wah, jadi ini kan setara banget kan jatuhnya.
1: Iya, iya. Terus kan ketika udah dapat pasangannya seperti itu, dia akan mengerti kamu. Oh, sebelum ketemu aku dia ternyata udah jadi independent woman. Jadi aku akan mendukung karir dia gitu. Jadi sama-sama ngerti gitu.
0: Betul,
1: semoga
0: betul,
1: suatu saat ya kita dapat pasangan seperti itu ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Mungkin sekarang saatnya kamu untuk bikin postingan di sosial media kamu dengan caption, aku akan mengejar sendiri mimpi-mimpiku. Tapi kalau kamu mau nemenin ya ayo.
1: Ah,
0: gitu.
1: Boleh. Dengan ya, fotonya kayak gimana tuh?
0: Fotonya itu ya tidur lah.
1: Gue gak relate ya. Ya udah. udah, good luck buat Salsa ya. Semoga setelah ini saran kita didengerin ya. Kejar yes. karir dulu Salsa ya. Baru nanti cinta akan mengikuti ya.
0: Dah Salsa.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: Mauricio Bruno Mars teman Pro 2 yang lagunya enak banget sih, aduh pengen merem deh. Tapi habis ini kayaknya kamu harus tetap melek ya, karena ada Vian yang nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam, saatnya Fitra ciao dari Sore Ceria. Sore Cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di Sore Ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Top Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini, dibacakan Avian Sanes. Info Pro 2. Kementerian Agama Kemenag memperketat proses penerbitan izin operasional pesantren melalui aplikasi sistem layanan pengajuan tanda daftar keberadaan pesantren atau izin operasional Sitren. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola pesantren sekaligus upaya memperkuat perlindungan hak-hak anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Menteri Agama Nasruddin Umar mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk memastikan setiap pesantren yang memperoleh izin operasional memenuhi standar kelembagaan, keselamatan, serta kualitas pengasuhan bagi para santri. Info Pro 2. Pemerintah Kota Semarang memastikan harga bahan pokok penting di Kota Semarang masih dalam kondisi relatif aman meski terjadi kenaikan pada sejumlah komoditas. Sebagai langkah intervensi, pemerintah Kota Semarang mengerahkan program gerakan pangan murah Kempling Semar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Wali Kota Semarang Agustina mengatakan sebagian besar harga bahan pokok masih terkendali. Hal itu juga berdasarkan hasil pemantauan pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama tim Satgas Siber Harga dan Kualitas Pangan di Pasar Peterongan pada Selasa 9 Juni 2026. Info Pro 2. Dan juga Tom Pro 2, NOC Indonesia terus memperkuat program student atlet buat mencetak atlet berdaya saing global. Program ini menggabungkan prestasi olahraga, pendidikan karakter dan wawasan internasional. Sebagai bagian pelaksanaannya, NOC Indonesia menggelar forum bertajuk From Indonesia to the World Stage, a Student Athlete Journey with Jamar Johnson. Forum ini menghadirkan mantan atlet profesional Jamar Johnson dan Olimpian Indonesia Akbar Nasution. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Nah, kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Yeay. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya ya, Edit ya, kayak ya, lagi dikeroyok gini ya. Dikeroyok ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona, gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
1: Saya pun baik juga.
0: Bang Adit.
2: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
2: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
1: Dari Melbourne.
0: Dari Melbourne. Alright.
2: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
2: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
2: Nah
0: kenapa tuh? Tuh
2: dari Adip juga, Bang Adip.
1: Oke. Halo Adit.
0: Halo, okay. Halo Bang.
1: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Okay.
1: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
1: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright,
1: so okay. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing, I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh oke, okay. Berarti
1: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
1: Graphic designing.
0: Oh oke, okay. Graphic designing.

0: signing ya. Alright, yeah. Oke. Jadi cerita awalnya berempat.
1: Tapi, iya, tapi ini berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan Poverty itu.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Poverty itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
1: Yeah. 440 hertz.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
1: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
1: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
1: Aduh.
0: Alright. Okay, dan
1: anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
1: Oh, and Bona Pascal for this.
2: Yes. Interview. Terima kasih Edit. Betul. Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
1: And we just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
1: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
1: It's an honor for us.
2: Thank you
0: to
1: you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
2: Thank you.
0: Okay.
2: You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya, Bang?
2: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
2: Di Malaysia, Abang Aswat. Mm-hmm. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif industri di Malaysia. Mm-hmm. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
2: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
2: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
2: Terus ada siapa lagi? Fagis kemarin
1: Jacqueline Victor
2: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works. Record mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
2: Tadi juga kenal udah lama Dip ya, udah dari mulai ini Dip dari sebelum COVID.
0: Wow,
1: selepas COVID
0: berarti
1: It was during COVID.
0: Oke, pas COVID.
1: Ah, betul.
2: Nah, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022-23.
2: Dua satu dua ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
2: Lumayan. Lumayan sama Adib, sama anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
1: Mungkin rezekinya di tata.
2: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul kayak rezekinya di sini.
0: Benar. Itu
2: sudah lagunya udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya,
2: Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
1: Tahun kemarin ya.
2: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
1: Okay. Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
2: Amin.
1: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, jadi arrangement awalnya admin vokal dari kami, 440.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Awal. Jadi kedua yang kedua we change the arrangement of the music. Until yes. The third one, then I told Abang Aswad, we told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad yaudah aja, ya biarin aja Bona yang urus.
2: Iya, yeah. Makanya Adit, jadi rekamannya juga di Malaysia, saya okay. Ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama, apa namanya, vokal juga lihat, arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah. Okay. Ya bisa... Bisa apa namanya biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
2: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung, kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
1: Kalau Okay.
0: Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal. Setelah yang satu ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
2: thank you Nid.
0: Jadi tunggu dulu buat teman produa semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Produa FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, yeah. Ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story, ceritanya bermula, it's happened, previously it was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah, cuman he just wanna be, he just wanna be the producer, he just wanna be the songwriter, give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, lagi semua lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip? Kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous jadi, aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami. Iya.
2: Iya. Dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Nggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib lo, itu. Dan semua ya. Oke, okay, sudah itu.
0: Gitu benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Jadi kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. I just want bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat, oke. Okay.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Yeah. Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Ah, itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya, maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Trauma cinta yang lama, dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini, about the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
1: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
1: Dapat.
0: Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia bisa.
0: Okay.
2: Tapi the title of the song. Body language. Sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language,
0: ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan? Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta, gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewek itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita, apa permainan, kan itu kita cinta bikin kan?
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku seru kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
1: Ya, juga
2: ini sudah semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior bener. Kalau dari Bang Adib ada nggak nih tipsnya?
1: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikannya F A I L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
2: Yeah.
1: First attempt.
2: Yeah.
1: All right. F A I L, first attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu. Untuk kamu feel itu it's a first attempt.
0: Bener.
1: Jadi untuk aku sabar, pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you not, kalau kamu nggak, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, Bu? Itu nggak?
0: Betul.
2: Yes.
1: And then one more. Do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay. Benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu enggak?
0: Boleh. Silakan, Bang Faris.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Fofroti dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, tahu dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
3: Iya. Yeah.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really in.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know?
0: Yes.
3: You expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
3: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is your That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau
3: menunggu. Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala penataan itu.
0: Oh,
3: berubah.
0: Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said. It's satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at a mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
3: So, your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu kayak ya. Benar.
3: Iya, kayak di sini, kayak di sinetron. Kalau itu lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih, benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
1: Sebenarnya part last sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay. Alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Okay. Itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
3: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize what I love my kind of person kalau aku nyanyi, mm-hmm. If aku menyanyi, if mm-hmm. aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
3: I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar. Yeah.
3: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri.
2: Iya. Yeah. Betul.
1: Ini. Mm. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
3: Mm. Masih,
2: iya kan Adip?
3: Masih
2: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan dua negara.
0: Betul.
3: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih, tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: Mm-hmm. It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Ya benar.
2: Betul. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
3: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
1: dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
1: Di dalam ini itu.
0: Oh wow.
1: Part itu okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
3: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana semuanya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Yang because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain-lain. sadari ini orang gila.
2: Bocornya ini anak, itu ini selain, anak, itu juga judo.
3: Ini anak Bona udah. Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come let's go. Apa dia? Ya, udah. Oh, shit. Udah, shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya?
3: Iya. Pasti, aku rasa pasti Bona gak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau gak di-stop ya. Kalau gak di-stop gak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
0: Silakan.
1: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
1: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau
1: dari Bang Adit.
3: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity, my first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright. Thank you so much Bang Adit. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Insyaallah. Dan
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow,
2: itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada music video atau visualizer.
3: Belum lagi.
0: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar.
3: Pasti.
0: Oke, okay. Itu yang dijanjikan Bang Adip. Kalau enggak ada, tagih Bang Adip ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edith.
0: Alright, dan tadi lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adip, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: We're not gonna meet inside. Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
3: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya. Thank
0: dan you, semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
0: Yeah. Alright. Okay. Terima kasih teman Pro 2.
2: Iya.
0: Sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit. Kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Okay, bye. Pamit dulu.
2: Thank you. Bye. Thank you.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam ini aku Afian Sanes balik lagi nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Edisi Rabu nih 10 Juni 2026. Apa kabar kamu? Gimana hari kamu? By the way, tadi siang lumayan panas banget ya kan. Padahal baru kemarin tuh dipuji Semarang 3 hari ini kok bangun tidur adem ya, dingin banget ya, ya kan. Tadi udah panas banget siang, luar biasa sih. Nah apapun itu ya, pokoknya buat kamu semangat-semangat. Pokoknya kayak biasa, aku bakal nemenin kamu nanti. Buat yang mau sharing-sharing, mau curhat-curhat bisa banget ya kan. Sambil request lagu, dan nanti 20.30 ada obrolan yang keren banget. Jadi buat kamu stay tune ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12. How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahap kedua, kalau kita ngomongin soal komunitas ya, pasti kamu udah nggak asing nih sama komunitas ini, dan kayaknya memang salah satu komunitas lama yang ada di Kota Semarang ya. Namanya Satu Atap. Nah, ini tuh komunitas sosial pendidikan di Kota Semarang yang tentunya menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera nih. Mereka udah berdiri dari tanggal 12 April 2027. Jadi 2007. 2007 belum dong. Jadi untuk pengajaran rutinnya nih tahun pro 2, mereka tiap hari Selasa itu spotnya ada di Sports Roja, tepatnya di belakang Kelurahan Karangkidul ya. Lalu ada Sabtu juga di Spot Badak ya, di Spot Badak sorry, atau di SD Pandean Lamper 02 dari jam 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lalu awalnya nih ya, komunitas Satu Anak ini tuh terbentuk atas rasa kepedulian kakak-kakak nih terhadap pendidikan anak jalanan yang ada di Kota Semarang. Satu Atap juga tergabung dalam divisi pendidikan Kota Semarang yang diinisiasiin sama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang loh, tepatnya di bulan Januari 2022, yang di mana saat ini divisi pendidikan itu tuh terdiri dari 8 komunitas sosial pendidikan yang ada di Kota Semarang. Harapannya nantinya bakalan muncul lagi nih pemuda-pemudi ya kan, yang ikut turun ngebantu ngajarin hal-hal baik kepada adik-adik kita yang kurang beruntung. Waduh, keren banget. Tapi kalau misalnya kamu tertarik nih sama komunitas-komunitas kayak gini tahun pro 2, ya kan, kamu bisa langsung cek komunitas Atap di Instagram mereka di @1atap.
1: Hey teman pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Udah 20.30 tahun Pro 2 ya. Waktunya malam ini kita ngobrol. Nah, pasti kamu penasaran kan, kita ngobrolin apa di malam hari ini. Jadi tahun Pro 2 ya kan, kita masih ngomongin nanti soal masih ramai antrian. Emang photobooth event masih menguntungkan? Nah, jadi kamu yang udah penasaran nih ya, biasanya tuh kalau kita lagi datang ke konser, festival, wedding, ataupun acara kampus mungkin nih, pasti deh pernah ngelihat antrian panjang di photobooth, ya kan? Padahal sekarang tuh hampir semua orang punya smartphone ya, dengan kamera yang udah canggih banget. Tapi anehnya nih, photobooth ini justru makin sering muncul di berbagai event, teman Pro 2. Waduh. Dan masih jadi salah satu spot favorit pengunjung. Tapi sebenarnya ya, apa sih yang bikin photobooth itu tetap relevan di era digital, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat lagi, teman Pro 2. Apakah ini cuma tren sesaat ya, atau memang masih punya nilai bisnis yang menjanjikan? Nah, kali ini aku bakalan ngobrol ya, dan juga sekaligus kita belajar nih tentang industri kreatif dan event bareng sama pelaku usaha photobooth event. Tahun Pro 2 kita masih ngebahas, masih ramai antrean, emang photobooth event masih menguntungkan? Barengan narasum di malam ini namanya Dimas Aji, ini pemilik photobooth alias tomato.booth tahun Pro 2. Kita sapa dulu Dimas di malam hari ini ya. Halo Dimas, selamat malam.
1: Halo Pak.
0: Iya, gimana Dimas kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, sehat ya. Tapi kalau kita nih boleh jujur nih Dimas ya kan, sekarang kita lihat, tadi juga aku sudah sampaikan, kalau kamera smartphone sekarang makin canggih ya kan. Tapi sempat kepikiran nggak sih kalau photobooth itu tuh bakalan ditinggalin orang nih Dimas?
1: Kalau gitu menurut saya memang betul Kak, kamera kan sekarang makin canggih-canggih ya. Cuman kan momen yang kita abadikan di event kan gak selalu proper setiap waktunya ya kan.
0: Iya benar.
1: Jadi kita nyediain photobooth itu untuk dapetin momen proper ketika ada event atau apa namanya.
0: Ya halo Dimas.
1: Halo. Halo Kak, masih terhubung?
0: Iya, masih.
1: Gitu Kak, jadi kalau misal ada event gitu kan nggak setiap waktu orang-orang bisa foto bareng keluarga ya, jadi kita nyediain tempat untuk apa namanya, orang bisa ngabarin momen gitu sih Kak.
0: Oke, nah kalau kamu sendiri nih Dimas, memulai usaha photobooth ini awalnya tuh dari mana awalnya tercetus ide bikin usaha photobooth, dan sudah sejak kapan nih Dimas?
1: Kalau photobooth ini saya diriin tuh belum lama juga, cuman udah hampir 2 bulanan sih Kak.
0: Oh berarti baru lah ya.
1: 2 bulanan, ya betul. Dulu saya kepikiran karena, dulu kan waktu lulus sekolah, itu kan saya sempat bikin acara ya kan di sekolah.
0: Iya.
1: Bareng teman-teman ya kan. Terus ada salah satu, kita kan diriin tenan jadi kan ya kan.
0: Ya.
1: Terus ada ketika itu ada yang nyewa tenan kita Kak, foto apa buat photobooth. Dan ternyata wah kok rame banget. Setelah dipikir-pikir kan kayak wah kayaknya cocok ini buat usaha gitu.
0: Oke, berarti
1: setelah itu kita coba jalanin, akhirnya ya alhamdulillah bisa cukup menguntungkan lah untuk sekelas anak yang baru apa lulus di sekolah ya kan.
0: Berarti kamu fresh graduate berarti Dimas ya?
1: Betul.
0: Oke, langsung memulai usaha photobooth. Oke, terus menurut kamu juga
1: betul
0: nih,
1: banget, Kak.
0: Menurut kamu Dimas, kenapa nih anak-anak muda sekarang masih suka foto di photobooth?
1: Karena lebih ke tren sih Kak.
0: Ya.
1: Lebih ke tren sih, karena kan orang-orang di belakangan ini kan lagi ngetren ya kan, foto terus bisa dicetak langsung. Terus juga bisa di apa namanya? Ada bisa ngedit sendiri, apalagi ngedit di tempat ya kan. Seperti itu.
0: Oke, berarti
1: dan apalagi zaman sekarang ya kan, orang keluar pasti bikin Insta Story ya kan Kak?
0: Iya benar.
1: Nah, masa orang nggak mau apa lihat Insta Story-nya bagus gitu?
0: Oke, berarti bisa memanfaatkan fotobooth-fotobooth yang ada ya Dimas ya. Oke, terus nih kalau misalnya melihat nih dalam beberapa tahun terakhir kan, pasti kamu juga lihat nih kan, untuk minat anak muda nih terhadap fotobooth itu menurut kamu naik atau turun nih Dimas?
1: Gimana? Sorry kak, kurang terdengar.
0: Ya, untuk minat masyarakat nih terhadap fotobooth itu menurut kamu justru turun atau naik nih?
1: Kalau belakangan ini lagi emang lagi naik-naiknya sih kak, dari mulai Januari Januari 2026 sampai sekarang itu lagi naik-naiknya di fotobooth.
0: Oke, berarti kamu juga
1: puncaknya tuh di bulan Mei kemarin, karena kan anak-anak sekolah
0: ya
1: lagi banyak kelulusan ya kan. Terus apalagi bulan-bulan ini banyak acara nikahan gitu.
0: Ya, benar-benar.
1: Nah, itu makin rame jadi ya.
0: Oke, berarti kamu walaupun mulainya baru 2 bulan tapi kamu udah pantau nih ya gimana minat masyarakat terhadap fotobooth ya kan. Baru kamu nih berani buat memulai. Dan ini kamu memulainya memang sendiri Dimas atau dibantu sama partner atau temen nih?
1: Kebetulan ini saya mulai sendiri kak, cuman dibantu dengan teman-teman sih yang support ya kan. Gitu kak.
0: Oke, udah jalan 2 bulan ya, wah keren banget. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol Dimas ya, karena ini obrolannya ada 2 segmen. Saya pertama kita break dulu satu lagu aja, tapi teleponnya jangan dimatiin Dimas, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Oke kak.
0: Nah, Tom Pro 2 abis ini kita lanjut lagi ngobrol sama Dimas Aji ya. Ini owner dari Photobooth ya, tomato.booth. Kamu bisa cek di Instagram, udah aku tag juga Instagramnya ya kan. Kita nanti masih ngebahas soal masih rame antrian, emang fotobooth event ini masih menguntungkan.

0: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam Tompro 2. Masih ada aku Avian Sanes ya. Kita masih di obrolan jaga malam nih. Masih ngomongin soal masih ramai antrian. Emang foto booth event masih menguntungkan barengan narasumber kita di malam hari ini, Dimas Aji, sebagai owner dari foto booth nih. Halo Dimas, balik lagi Dimas.
1: Halo.
0: Oke, berarti kamu tadi udah cerita kalau misalnya usaha foto booth ini memang kamu awalnya mulai sendiri, namun dibantu beberapa teman dan udah jalan 2 bulan kurang lebih ya Dimas ya. Oke. Terus menurut pengamatan kamu juga nih Dimas, apakah foto booth sekarang itu tuh lebih ke kebutuhan dokumentasi atau termasuk bagian dari lifestyle nih?
1: Kalau menurut saya itu lebih ke lifestyle sih Kak. Karena setiap orang apalagi keluar ya kan, itu harus menghadirkan momen ya kan Kak. Nah, foto booth ini bisa jadi salah satu wadah untuk ngabadin momen tersebut Kak.
0: Ya benar banget sih gitu. Kalau kita lihat tuh anak muda sekarang dikit-dikit update ya kan.
1: Iya, dikit-dikit update ya betul. Dikit stasori ya kan Kak.
0: Iya benar, berarti memang
1: apalagi template-template. Ya apalagi template-template sekarang di foto booth kan makin lucu-lucu. Makin
0: beragam lah ya gitu ya.
1: Unik-unik ya, ya.
0: Oke, terus kalau misalnya kita ngomongin media sosial nih Dimas, menurut kamu seberapa besar nih pengaruh media sosial terhadap ramainya foto booth sekarang?
1: Oh itu sangat-sangat pengaruh sih Kak. Karena apalagi TikTok ya, kayak kalau FYP sekarang cari FYP udah pasti makin rame dan orang pengen nyoba sih Kak pasti untuk nyobain foto booth-nya kalau memang bagus gitu.
0: Oke, untuk kebutuhan media sosial lah ya mereka rata-rata menggunakan foto booth. Oke, terus kalau kita lihat juga nih sekarang kan generasi muda tuh apalagi Gen Z ini paling banyak ya sekarang ya Dimas ya. Nah menurut kamu mengapa nih mereka suka ngoleksi hasil foto fisik di tengah era yang serba digital?
1: Karena foto fisik itu buat mengingat momen tersebut juga kan, karena bisa dirasakan ya kan lewat sentuhan tangan aja. Gitu. Terus juga menurut saya hard foto itu lebih nyata rasanya ketimbang lewat sosial media aja sih Kak gitu.
0: Oke, jadi mungkin bisa dipegang lah ya, bisa dibawa kemana-mana ya kan, bisa jadi kenang-kenangan. Karena kalau misalnya digital bisa hilang atau bisa ke format hilang semua kan Dimas ya. Nah, jadi memang mungkin menurut kamu lebih bisa untuk foto fisik itu menjadi salah satu yang bisa dipegang ya. Terus kalau misalnya kita ngomongin tren budaya sekarang nih, banyak banget ada Korea, ya kan, Jepang, atau tren-tren lain nih di media sosial Dimas. Itu menurut kamu ikut mendorong gak nih buat popularitas dari foto booth tadi?
1: Itu menjadi salah satu jadi salah satu pedoman jika buat kita menjadi lebih kreatif lagi buat mendorong customer buat datang juga kan. Jadi kita bisa bikin template kalau ada misal K-pop gitu viral, kita bisa bikin template-nya. Terus
0: oke, berarti kamu juga ngelihat referensi-referensi ya dari tren-tren budaya tadi akhirnya buat dijadiin template di usaha foto booth kamu ya Dimas ya. Oke, terus kalau kita lihat sekarang nih, tren seperti apa nih Dimas yang sedang berkembang di dunia foto booth dan juga event saat ini nih? Halo?
1: Halo?
0: Ya.
1: Gimana Kak, sorry.
0: Ya, tren seperti apa nih yang sedang berkembang di dunia foto booth dan event saat ini nih menurut kamu?
1: Yang menurut saya yang tren lagi berkembang itu sangat banyak sih Kak, tergantung bahkan kita bisa bikin tren sendiri ya Kak ya. Kalau tren yang berkembang tuh kayak kemarin ada koran ya kan, foto terus hardnya seperti koran, terus ada yang berbentuk komik juga. Terus ada yang berbentuk tiket time zone.
0: Gitu. Oke. Berarti memang
1: beragam sih Kak, bisa banyak lagi trennya.
0: Oke, berarti tahun sekarang kurang lebih banyak lah di masa yang lagi diminati sama ya, anak muda nih. Oke. Nah, kalau kita lihat juga nih kan banyak anak muda yang ingin punya usaha kreatif nih Dimas. Dari sisi bisnis, apa yang membuat photobooth ini menurut kamu bisa menjadi peluang nih?
1: Gimana Kak?
0: Kan sekarang banyak tuh anak muda yang pengen punya usaha kreatif. Nah, dari sisi bisnis ya, deh, apa yang ngebuat photobooth itu bisa menjadi peluang menurut kamu?
1: Kalau menurut saya, trennya sih Kak. Tren, terus juga momen, apalagi kalau photobooth ini kan nyediain hard cetaknya ya kan. Mm-hmm. Jadi ketika orang foto itu punya kesan tersendiri buat punya hard cetaknya, hard filenya gitu. Soalnya hard file tuh berikan khas momen sendiri gitu, timbang foto terus disimpan di HP gitu. Soalnya kan orang buat ingat sesuatu kan perlu sesuatu yang dirasakan gitu Kak.
0: Oke, benar. Berarti trennya mungkin ya yang menurut kamu tuh menjadi peluang nih photobooth di era sekarang. Tapi selain modal, terus alat, skill apa nih yang harus dibutuhkan untuk menjalankan bisnis photobooth ini di Dimas?
1: Selain modal dan alat, tentu kita perlu rajin-rajin buat itu sih Kak, cari event, cari-cari event buat, jujur kalau ngandelin harian buat photobooth itu kurang Kak.
0: Kurang ya.
1: Kita harus rajin-rajin buat cari event mana nih yang terdekat bisa di, apa, bisa dibuat acara photobooth, bisa disewain photobooth.
0: Oke, itu juga dibutuhin ya.
1: Kita harus rajin sih kalau itu.
0: Rajin mencari event ya kan, relasi ya kan, kolaborasi sama event-event ya.
1: Betul. Oke. Juga yang bikin itu kreatif juga sih, harus rajin-rajin scroll algoritma tren belakangan ini sih Kak.
0: Ya,
1: karena kalau nggak ngikutin tren kan udah pasti ketinggalan.
0: Ya, benar banget sih. Terus kalau misalnya deh kita ngomongin soal tantangan nih Dimas. Menurut kamu tantangan terbesar apa nih menjalankan bisnis photobooth khususnya di era digital sekarang?
1: Tantangannya kita harus lebih variatif sih, lebih kreatif bener. Soalnya kan kalau misal kita monoton di gitu-gitu aja, tren kan juga makin lama makin berubah-ubah ya kan Kak. Kita ya, harus ya, lebih variatif buat nyediain temanya gitu. Karena orang kalau foto kan nggak melulu soal, orang kalau foto kalau itu-itu lagi kan juga bosen kan Kak.
0: Ya,
1: jadi orang foto udah pulang nggak bakal kembali lagi kan karena sama. Jadi kita harus lebih variatif dan lebih kreatif kita buat mengembangin ide.
0: Ya.
1: Nah, kedepannya gitu.
0: Harus bisa lebih kreatif, harus bisa buat ya, inovasi-inovasi baru ya Dimas ya. Jadi misalnya di setiap event tuh walaupun mungkin photobooth-nya sama, tapi tema yang disampaikan ataupun template-nya beda-beda temanya, nih.
1: Iya,
0: biar orang gak bosan ya. Oke, ini kamu udah jalankan 2 bulanan Dimas ya. Ada gak sih pelajaran bisnis paling berharga yang kamu dapetin nih selama kamu ngejalanin usaha photobooth ini Dimas?
1: Kalau di event-event itu yang penting plan sih Kak. Karena jujur kalau gak ada plan dan semua jalan nothing tulus saja kayak pasti kacau sih jujur. Karena bahkan kalau udah ada plan aja kadang kendala kan juga ada ya kan.
0: Benar.
1: Jadi planning itu nomor satu. Terus juga kita harus prepare lebih itu sih Kak.
0: Oke. Okay.
1: Sama lebih kreatif gitu.
0: Penting banget ya kalau misalnya menjalankan usaha, apalagi photobooth harus ada plan ya Dimas ya buat kedepannya seperti
1: iya,
0: apa. Oke. Okay. Dan kalau kita lihat sekarang nih, banyak tuh anak muda yang takut buat mulai usaha karena merasa pasar sudah ramai nih. Apalagi nih photobooth kayak kamu kan juga lumayan ramai nih Dimas ya. Nah menurut kamu
1: iya,
0: gimana?
1: Betul banget, Kak.
0: Gimana nih cara kamu menghadapi ataupun melihat persaingan dengan sehat Dimas?
1: Kalau itu apalagi ya sekarang itu street photo booth ya kan yang lagi viral banget ya kan.
0: Benar.
1: Nah, kalau kita ikut jalanin street photo booth pasti kita bakal kalah start, Pak. Nah, kita jagainnya ya itu tadi, Kak. Kita ngandelin event, lebih fokus ke event, terus juga kalau mau tetap sama, kita bisa lebih ngadain, lebih inspiratif dalam cari tema, nyari ide, dan cari hal yang baru sih, Kak, dalam foto booth gitu.
0: Oke, ya seperti itu ya, kamu buat melihat persaingan, yang penting bisa bersaing secara sehat.
1: Yang penting, Mas, ya. Yang penting jangan, itu sih, Kak, yang penting jangan apa ngerusak harga pasar sih, jujur itu.
0: Oke, berarti
1: misal rata-rata 25 kita ngasih harga 10.000, 5.000 kayak.
0: Oke.
1: Itu benar-benar ngerusak. Enggak sportif sih.
0: Ya, jadi penting banget mungkin. Betul. ya kan, dari buat teman-teman nih sesama pelaku usaha, ya kan. Kalau bisa tuh harga pasar jangan ditekan. Mungkin kalau buat di awal buat promo enggak apa-apa, Dimas, ya di awal-awal kan. Tapi kalau keterusan,
1: iya, betul.
0: Kasihan pengusaha-pengusaha muda yang lain. Oke. Terus nih, Dimas, kalau misalnya ada nih teman kita yang dengerin kan, itu tertarik pengen masuk ke industri event atau industri kreatif kayak photo booth ini, apa nih yang perlu mereka persiapkan dari sekarang, Dimas?
1: Yang pertama siapin modal sih, Kak. Modal udah pasti, ya kan. Terus juga kedua, mulai belajar lah, ngenalin tentang konsep photo booth itu gimana, mulai belajarin yang dibutuhin apa aja. Okay. Seperti printer, kamera. Terus yang pertama, konsep yang mau kita bikin, Kak.
0: Penting itu ya.
1: Kan sekarang banyak tuh photo booth tuh bervariasi, ada yang konsepnya seperti nota gitu, ada terus ada yang koran, itu kan barang yang dibutuhin juga beda. Jadi kita pertama tuh fokusin idenya kita mau kemana dulu gitu.
0: Oke, itulah hal-hal mungkin yang perlu dipersiapkan dari sekarang ya, buat anak muda nih yang mau turun ke dunia kreatif atau dunia event juga. Tapi Dimas, mungkin boleh di-spill nggak nih dari Tomato Booth nih, nanti dalam waktu dekat ini ada event di mana nih?
1: Kalau ke depan ini, Tomato Booth ada itu sih, Kak. Ada event di, untuk itu ada nikahan, di nikahan Kak Niko dan dia itu di Solo. Wow. Terus kalau di tanggal 2 minggu lagi di weekend.
0: Weekend ya biasanya ya.
1: Weekend 2 minggu lagi, akhir bulan berarti. Tomato Booth ada ngadain street photo, Kak. Street booth di CFD. Yang di CFD Majapahit, di mana CFD Masjid Agung Semarang.
0: Oh, di MAJT berarti ya. Oh, gitu. Iya. Oh, nah nanti buat tahun Pro 2 nih, itu di tanggal berapa tuh, Dimas, yang CFD itu? Mungkin bisa diajak
1: akhir
0: teman-teman.
1: Akhir bulan, Kak. Akhir bulan.
0: Akhir bulan 28 ya? 28 benar deh.
1: Benar.
0: Kalau
1: di tanggal 28.
0: Ya benar kan, 28 Juni hari Minggu. Betul, tuh. 28. Nah, tahun Pro 2 nanti. Betul, bisa cek Minggu. Ya kan, datang langsung ke Tomato Booth atau bisa cek Instagramnya ya, Dimas ya, tuh dia aku
1: iya,
0: tag.
1: Betul sekali.
0: Tuh boleh kalau mau tanya-tanya teman-teman atau mungkin yang mau ada eventnya kan yang butuh photo booth, bisa menghubungi Dimas langsung ya. Oke, terakhir Dimas, satu pesan deh dari kamu buat anak muda nih yang mau mengubah hobi atau kreativitas menjadi sumber penghasilan.
1: Intinya yang mau berpenghasilan, berani memulai sih, Kak. Jangan takut untuk gagal, berani memulai. Itu sih, Kak.
0: Oke, karena kalau kita nggak mulai, kapan kita tahu ya, sampai betul. Kapan nih kapasitas kita bisa, hobi kita bisa menghasilkan cuan ya, Dimas ya. Oke, Dimas,
1: terima. Apalagi kalau, apalagi kalau misal udah punya ide dan kita nggak mau jalanin, kan percuma ide tersebut, ya. Kak.
0: Idenya stuck di kepala doang ya, nggak dikeluarin.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul. Oke.
0: Makasih banyak Dimas atas waktunya, semoga sukses ya photo booth-nya kamu ya. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi ya.
1: Oke, Kak.
0: Oke, siap. Terima kasih, Dimas. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini, ya kan? Nah, kita bisa belajar kalau di era digital bukan cuma soal teknologi nih yang makin canggih, tapi gimana kita bisa nyiptain pengalaman yang nggak bisa digantikan sama teknologi itu sendiri, dan disitulah seringkali peluang bisnis muncul. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat, dan buat kamu yang tertarik pengen tanya-tanya sama foto booth-nya Dimas, bisa cek langsung di Instagram Tom Pro 2 di @pro2smg ya. Abis ini lanjut lagi, masih ada aku, Avian Sanes, nemenin kamu sampai jam 12.

Indonesia Top 20 minggu ini. Nomor 3, Gia Indrawari, Seribu Kali. Nomor 2-nya, Dia dan Indah.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top 20 ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal, Keliling.
1: Ini dia nomor satu minggu ini.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam nomor 2. Ini udah jam 9 lewat 7 ya, tapi masih ada aku Afian Sanes temenin kamu. Nah, waktunya curhat, sharing, request di malam hari ini. Kayak kemarin tuh, banyak yang pengen bahas alasan orang-orang itu takut buat menikah. Ya kan, ketika ditanyain, udah umur segini kok belum nikah? Udah umur segini kok belum nikah? Udah punya ini kok belum nikah? Aduh. Padahal tuh ya, gak semua orang itu berani buat memulai ataupun melanjutkan pernikahan, ya kan? Ada beberapa alasan orang-orang memilih buat belum berani menikah, takut menikah, atau bahkan gak mau menikah, ya kan? Entah itu takut sama KDRT, takut sama perselingkuhan, takut sama perceraian, perpisahan, atau mungkin juga

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Kita udah mulai live nih di Tamtam Pro 2 di TikToknya Pro 2 Semarang ya, di Pro 2 SMG. Kita udah mulai ngebahas soal alasan orang takut nikah. Kau bisa cek langsung. Ya, banyak tadi yang jawab katanya malas punya masalah katanya. Ada juga yang bilang alasannya karena finansial, ekonomi, trauma juga termasuk alasan orang takut menikah ya kan. Kalau dari Kak Hilda juga sama nih katanya, karena masih ingat masa lalu Kak, alias trauma berat bisa jadi. Dari Kak Vitamin, ya aku malas sama mertua sih, diam aja salah, ngomong salah. Jadi harusnya gimana kita gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian nih, banyak kan diantara kalian mungkin yang umurnya mungkin udah 20-an, tiap ketemu ditanyain kapan nikah, mana pacarnya, mana pasangannya gitu. Nah itu kan hal yang bikin kesel ya kan. Padahal tuh gak semua orang tuh pengen nikah buru-buru gitu kan. Gak semua orang itu sengaja buat nunda-nunda pernikahan. Kan ada mungkin alasan yang gak bisa disebutin ya kan. Nah tapi kalau misalnya kalian lihat deh, ada orang-orang yang takut menikah atau bahkan gak mau buat nikah, itu biasanya alasannya kenapa ya kan. Nah boleh banget kalian gabung di malam hari Tom Pro 2 ya, kita bahas nih alasan orang-orang takut menikah. Apakah mungkin karena takut KDRT, kan lagi rame tuh ya KDRT, selingkuh juga ya kan, perceraian juga meningkat. Nah itu mungkin bisa jadi alasan orang-orang buat takut menikah atau bahkan memilih gak mau nikah ya kan. Ada gak sih kemarin katanya gak mau nikah? Aduh. Kalian boleh banget gabung di malam hari ini. Ya jangan lupa sambil request lagu yuk buat yang mau ikutan join di live sekarang di TikTok kita di Pro 2 SMG.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru.
2: Lagu terbaru.
1: Bulan ini.
2: Bulan ini. Bulan ini.

0: Dok, saya ini kok ngerasa kepala kenceng, leher kenceng, dada seperti sesak juga, Dok.
1: Coba saya periksa dulu ya. Tarik nafasnya. Ini saya tuliskan resepnya ya.
0: Loh, Dok, kok obatnya ular tangga? Ini ada monopoli. Terus berbagai permainan lainnya.
1: Iya, Bapak hanya tegang dan stres karena Bapak bekerja terus. Yuk, luangkan waktu untuk bermain dan bercanda, apalagi di momen Hari Bermain Internasional ini. Bermain gak hanya untuk anak-anak, orang dewasa juga boleh kok untuk melepaskan ketegangan, Pak. Ingat kerja, tapi juga ingat main ya.

Buat kamu yang pengen gabung di malam ini Tompro 2, cek langsung sekarang Instagram kita ya, @pro2smg. Kamu bisa ikutan voting soal alasan orang takut nikah. Apakah karena KDRT, ataupun selingkuh, atau mungkin takut berpisah, atau punya trauma, ya kan? Boleh banget gabung. Bisa juga nih, gabung di threads kita ya. Kita udah punya threads, bisa dicek dan follow juga di @pro2smg sama. Nah, kalau misalnya kamu mau join di TikTok kita, bisa langsung sekarang join di live di @pro2smg. Jangan lupa di follow ya kan, komen-komen, terus mau request lagu apa. Mumpung nih, slot lagunya masih banyak, jadi request sekarang.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: nanya kita jawab buat teman Pro 2 nih spesial. Pokoknya setiap hari ya, pagi, siang, sore, malam kita tuh ada buat teman Pro 2.
1: Ya, ada permasalahan apa kali ini teman Pro 2? Kita berdoa semoga tidak yang terlalu gimana sehingga kita masih bisa menjawab dan mencoba memberikan sedikit pencerahan.
0: Dikit banget ya. Asal enggak, kok kenapa ya tiba-tiba di perut aku ada pakunya gitu.
1: Kamu tuh ternyata kalau lapar kok ngambilnya kok yang enggak.
0: Ada siapa hari ini coba?
2: Ada Salsa di kosanku. Kak, aku tuh sering merasa kesulitan untuk menemukan keseimbangan antara fokus dan pengembangan diri dan karir dengan keinginan untuk memiliki hubungan romantis yang serius. Gimana cara ngebangun hubungan yang sehat dan suportif?
1: Siapa namanya tadi? Salsa. Salsa, kamu gak balance dan susah untuk jalan semua gitu ya, karir dan bla bla bla tadi dengan relationship gitu kan.
0: Tuh.
1: Nah ini kamu lebih yang jalan ngebut banget tuh yang mana nih? Kita gak jelas nih. Maksudnya kamu terlalu banyak kerja bla bla bla bla bla sehingga hubungan romansa kamu jadi nggak kepikiran, atau sebaliknya kamu romansa terus nggak kerja-kerja. Dia tidak menjelaskan kan. Tapi kadang hidup itu tentang pilihan ya, kita pengennya semuanya itu jalan beriringan gitu, pengennya gitu, dan semoga sih teman Pro 2 bisa mendapatkan itu gitu. Bisa semuanya jalan tuh alhamdulillah, tapi sometimes kita itu memang harus memilih.
0: Betul.
1: Atau tidak harus pun, ternyata kok di depan memang
0: jalannya seperti
1: ini,
0: itu.
1: Jalannya harus milih dulu gitu.
0: Ya.
1: Kayak mana? Ya enggak apa-apalah, kalau aku sih jalanin dulu aja. Apalagi kalau misalkan tadi Salsa ini sekarang yang lagi ngebut banget tentang cari duitnya ya, tentang karir dan lain-lain, enggak apa-apa. Mungkin kamu adalah tulang punggung keluarga.
0: Betul.
1: Mungkin kamu memang tanggungannya banyak, cita-cita kamu tinggi setinggi-tingginya. Gitu ya, kamu sekarang ngerasa kamu memang harus cari duit sebanyak-banyaknya, ya enggak apa-apa. Di saat-saat nanti tengah-tengah kamu cari duit itu, kamu akan menjatuhkan dompet ya, tabrakan sama seseorang.
0: FTV abis.
1: Ini kan bukan hal yang mustahil.
0: Iya,
1: gitu
0: bener
1: loh.
0: Sih.
1: Maksudnya hal kayak gitu tuh udahlah, Tuhan tuh punya skenario hidup yang indah kok untuk umatnya.
0: Gak usah was-was.
1: Iya.
0: Gak usah cemas.
1: Gitu, pokoknya jalanin aja. Kan kita setiap hari tuh ketemu dengan sekian puluh atau sekian ratus orang kan.
0: Iya.
1: Dan gak semuanya tuh kita kenal loh.
0: Betul.
1: Dan nanti kita akan, udahlah nanti tiba-tiba lagi di Wus gitu ya. Ini dia tinggal di mana sih?
2: Kosan.
1: Oh, di kosan. Kamu lagi di Daihatsu?
0: BRT.
1: Iya, BRT di BRT gitu. Kamu lagi masuk udah penuh tuh.
0: Mm-mm.
1: Ada satu cowok yang ngalah, dia berdiri. Silakan gitu.
0: Iya.
1: Terus wah, terus kalau misalkan di Instagram keluar love gitu kan. Kan bisa aja loh.
0: Iya sih, enggak ada yang enggak bisa. Enggak ada yang mustahil di dunia ini ya. Jadi jalani aja yang menurut kamu penting. Kalau menurut aku sih karir dulu ya. Karena kan cinta-cinta doang enggak dikasih makan, gimana coba?
1: Iya.
0: Ya kan, mending karir dulu, nyari duit dulu, baru nanti jodoh akan mengikuti. Kan biasanya nyari yang setara gitu kan. Jadi upgrade diri kita agar bisa mendapatkan pasangan yang setara sama kita,
1: nah,
0: yang sama-sama upgrade gitu. Kalau kamu mikir cinta-cinta mulu, nanti kamu galau, putus. Kamu kalau misalnya putus masih pegang duit, itu lebih enak. Kamu bisa nge-mall, belanja, makan enak,
1: Pijet.
0: Tapi kalau kamu putus gak ada duit, aduh, kamu
1: gimana,
0: cuma nangis doang di kosan, ya kan?
1: Iya, itu pun kalau udah dibayar kosannya.
0: Iya. Belum berarti kalau diusir ibu kosan.
1: Pokoknya cari duit banyak-banyaknya ya.
0: Iya.
1: Nanti udahlah, kamu akan secara tidak terduga itu akan ketemu dengan seseorang yang sama-sama mungkin dia juga ngejar karir dulu.
0: Sama,
1: wah,
0: betul.
1: Wah, jadi ini kan setara banget kan jatuhnya.
0: Iya, iya. Terus kan ketika udah dapat pasangannya seperti itu, dia akan mengerti kamu. Oh, sebelum ketemu aku, dia ternyata udah jadi independent woman. Jadi aku akan mendukung karir dia gitu. Jadi sama-sama ngerti gitu.
1: Betul,
0: semoga
1: betul.
0: Suatu saat ya kita dapat pasangan seperti itu ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Mungkin sekarang saatnya kamu untuk bikin postingan di sosial media kamu dengan caption, aku akan mengejar sendiri mimpi-mimpiku. Tapi kalau kamu mau nemenin, ya ayo.
0: Ah,
1: gitu.
0: Boleh. Dengan ya kan? Fotonya kayak gimana tuh?
1: Fotonya itu ya tidur.
0: Kalau ada mimpi ya. Ya udah, good luck buat Salsa ya. Semoga setelah ini saran kita didengerin ya. Kejar
1: yes.
0: Karir dulu Salsa ya. Baru nanti cinta akan mengikuti ya.
1: Dah Salsa.
0: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya. Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini dia untuk juara minggu ini di International Chapter ini, datangnya dari Sienna Sparrow dengan The Visitor. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin saat kamu tuh sadar kalau kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara buat yang kamu sayang. Sebuah pengingat kalau patah hati paling sunyi adalah saat kamu harus bersiap kehilangan seseorang bahkan sejak dia baru aja datang.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Join ke TikTok sekarang di @pro2smg. Kita masih ngebahas soal alasan orang takut menikah. Hayo diem katanya. Apakah itu teman-temanmu, hayo? Geng kamu bukan ya? Beda ya? Oke, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin punya cerita atau pengalaman soal pernikahan yang tidak jadi, kalau misalnya berkenan cerita sama kita di malam ini boleh banget loh, ya kan? Have fun aja, ngobrol-ngobrol santai di malam ini. Nah, tapi tadi kalau misalnya kita lihat kan banyak alasan orang bilang, kriteria dari orang tua tuh, dari calon mertua tuh kadang yang bikin ribet, yang bikin orang yang bikin orang takut gitu kan buat mau menikah. Gengku baik-baik gak seliar itu katanya. Nah, buat kamu nomor 2 yang pengen gabung langsung di malam hari ini, boleh banget ya ikutan voting di Instagram. Aku juga udah bikin voting di Instagram @pro2smg. Alasan orang takut menikah kenapa? Ya, jangan lupa di follow juga di TikTok kita sama @pro2smg. Buat requestan ini masih bisa beberapa lah ya, itu 1, 2. Dua lagi ya, dua orang lagi yang mau request di malam ini. Yang belum sempat langsung request sekarang sebelum nanti kita close, ya kan? Nah, kita masih ngebahas soal alasan orang takut menikah dong, teman-teman. Menurut kalian alasan apa lagi tuh yang paling sering muncul alasan orang-orang takut menikah, ya? Buat yang pengen gabung, pokoknya aku tungguin. Oh ya, kita juga udah punya threads ya. Buat teman-teman ada yang main threads, boleh follow threads kita di @pro2smg. Aku juga bikin voting di sana. Tinggal voting aja. Jangan lupa komen kalau mau request lagu ya. Aku balik lagi nanti. Pokoknya masih terus sampai jam 12.

0: Ombo kangen.
1: Sama-sama.
2: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Nomor 2 kita masih ngebahas soal alasan orang takut menikah, ya kan? Tadi ada yang bilang nih dari Mas Lang nih ya, takut nikah karena aku pernah gagal dalam pernikahan. Nah, itu bisa jadi trauma ya kan dari seseorang mungkin yang udah siap-siap nih mau menjalani pernikahan, ternyata gagal. Entah itu alasannya banyak. Mas Lang itu dulu alasannya aku, oh iya, yang selingkuh itu enggak sih, Mas? Maafkan ya aku mention di sini ya, tapi dia sering curhat kita dulu. Itu udah lama banget waktu aku awal-awal live dulu Mas Lang tuh sering curhat. Sampai sekarang aku masih ingat curhatan dia ya kan. Sampai akhirnya mereka enggak jadi menikah, udah tunangan padahal ya, Mas ya. Udah tunangan, keluarganya udah kenal ya kan. Ujung-ujungnya di cancel tuh gara-gara selingkuh kalau enggak salah aku lupa. Kalau misalnya salah dikorek ya, Mas ya. Nah, kalau kamu Tempro 2 punya pengalaman apa? Pernah enggak sih punya pengalaman yang bikin kamu trauma ataupun takut buat menikah? Entah itu pengalaman dari keluarga. Hayo tadi juga sempat cerita, itu pengalaman yang bikin takut nikah tuh ngelihat keluarga dia sendiri katanya. Enggak broken sih, tapi enggak cemara juga katanya. Cuman adalah yang enggak bisa diceritain gitu kan. Nah, itulah hal-hal yang bikin dia takut buat melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tapi kan kadang orang tuh mikirnya takut nikah ngelihat sosial media, ya kan, banyak perselingkuhan, banyak kasus-kasus KDRT segala macam. Itu hal yang bikin orang takut menikah. Bahkan tuh di beberapa daerah kita lihat juga banyak orang-orang yang ngajuin pengen bercerai, ya kan. Nah, itu mungkin jadi hal yang bikin orang-orang takut buat menikah tahun 2022.

0: Ih, cepetan.
1: Sabar ngapa? Ih, santai dong. Lagi bawa tas 2 biji nih. Gak ada niatan nih buat bantuin aku.
0: Gak ada. Buruan, 4 jam lagi kita udah berangkat ke Lombok loh. Ntar kalau telat, kita gak jadi healing.
1: Ya elah, jarak rumah kita ke bandara tuh dekat, gak nyampe 10 km. Asli, gak bakal telat, Mat.
0: Udah, cepetan masuk. Langsung berangkat ya. Kok ada macet-macetan gini? Cepet dikit bisa gak sih? Terus kita langsung ke ruang tunggu bandara ya. Kok belum ada antrian masuk pesawat sih?
1: Udah dibilangin gak bakal telat. Kamu ngeyel sih, panik duluan kalau batal ke Lombok. Ya udah, anggap aja kita pindik-pindik tipis di bandara. Namanya juga healing.

Tom Pro 2, buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini, ikutan voting langsung di Instagram yuk, di @pro2smg. Ini kita masih ngebahas soal alasan orang takut menikah, ya kan? Kalau bisa gabung ikutan voting langsung di Instagram di @pro2smg ya. Ini soalnya tinggal segmen lagi nih. Abis ini tuh aku bakalan balik dan bacain hasil voting kita di malam hari ini. Ayo ikutan voting Tom Pro 2. Kalau buat request lagu, mohon maaf udah stop dulu ya. Tapi kita masih live nih di TikTok, cek sekarang @pro2smg. Kita masih ngebahas alasan orang takut nikah. Mana POV-nya kalian? Munculin dong di malam ini, yuk.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo.
1: Sama Miss Kepo, bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu sadar kalau nggak sempurna itu justru punya daya tarik. The pratfall effect. The pratfall effect ini ada fenomena ketika seorang jadi terlihat lebih disukai atau menarik justru karena dia kadang melakukan kesalahan. Yes, kamu nggak salah dengar kok. Kesalahan kecil bisa bikin kamu lebih relatable. Contohnya, seorang idol atau public figure yang biasanya terlihat sempurna, tiba-tiba salah ngomong ketika lagi wawancara gitu ya, ketawa awkward atau melakukan hal konyol. Bukannya jadi ilfeel, malah jadi bikin orang makin suka karena kelihatan manusia banget, bisa kegapai gitu ya. Keunikannya the pratfall effect, kesalahan kecil bisa menurunkan jarak antara seorang dengan orang lain, jadi nggak terasa terlalu sempurna atau jauh dari realita. Makanya sedikit flow bikin kamu lebih relatable, orang lebih gampang connect sama yang terasa real. Perfeksionisme berlebihan malah bisa bikin terlihat kaku. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin kesalahan. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan enggak takut kelihatan imperfect. Seringkali yang bikin orang suka sama kamu bukan kesempurnaan kamu, tapi sisi manusiawi kamu. Jadi masih takut kelihatan gak sempurna? No. Sampai ketemu lagi ya di Islah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke, Tom Pro 2, karena udah mau jam 11 ya, waktunya kita bacain buat hasil voting kita di malam hari ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Ini edisi hari Rabu di 10 Juni 2026. Nah, alasan orang-orang takut buat menikah, suara terbanyak adalah punya trauma, oke. Ada 45% suara. Kita kasih tepuk tangan ya buat yang milih nih. Btw, sound effect kita cuma tepuk tangan doang ya kan. Gak kayak Pro 2 Jakarta, banyak sound effect-nya kan keren-keren. Terus 22% orang milih takut KDRT, 22%-nya lagi milih takut diselingkuhi, 11% milih takut berpisah. Kita sapa dulu yang udah ikutan voting di malam ini, Tom Pro 2 ya. Ada thenaps.radio, ada Zatia Vinovic, ada Galuh Amanda Putri, nas.kaila, ada Farisha underscore Naurano 8, ada Zania underscore, Tiara Harum Sekarwangi, Yeni Lindawati, sama Lana Maulmo. Dan kita lihat tanggapan-tanggapan dari Tom Pro 2 nih ya. Yeni.lindawati, kalau aku sih kak, biasanya dana belum ada katanya. Benar, kalau misalnya dana tuh pastilah diperluin buat menikah ya kan. Gak mungkin kamu nikah cuma modal fisik doang, gak bisa ya. Tanggapan dari Jerry Soy ya, takut diselingkuhi kak, gak bertanggung jawab. Benar. Zania, belum siap kak, masih mau senang-senang sendiri. Bisa jadi lagi menikmati jomblo era ya kan, jadi gak kepikiran buat menikah-menikah gitu. Farisha, ngejar pendidikan terus. Nah, ini juga jadi nih, wanita karir, pria karir ya, yang gak mau menikah, lama menikah nih, sibuk ngejar karir, pendidikan, dan lain-lain ya kan. Di Indonesia juga banyak yang patriarki. Wow, serem ya. Saya underscore S ya. Alasannya keadaan ekonomi negara yang buruk kak, karena ekonomi penting buat kehidupan. Iya sih. Apalagi sekarang nih kalau kita lihat ekonomi, semua pada naik ya kan. Memuakkan jadi warga negara nih. Tapi udahlah ya, jalanin aja Tom Pro 2. Jalani aja ya, disyukurin aja kalau masih bisa kerja ya kan. Jangan pernah kamu mikir, aduh ini semua pendek nih, aku resign lah. Jangan ya, karena sekarang nyari kerja susah banget, oke. Syukuri kamu udah bisa kerja, udah dapat penghasilan mungkin walaupun gak cukup, tapi dicukup-cukupkan ya kan. Pintar-pintar nyari side job tambahan ya. Udah dulu siaran Tom Pro 2, besok kita ketemu lagi, besok malam Jumat. Besok pasti ada pembahasan yang lebih seru ya kan, yang lebih menegangkan. Thank you banget ya buat kamu, selamat malam, selamat istirahat. Aku Afian Sanas, cabut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Teman Pro 2, pernah bertanya-tanya nggak sih, apa sebenarnya penyebab bau badan? Bau badan bukan semata-mata karena keringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Keringat dari kelenjar apokrin mengandung protein dan lemak yang mudah diuraikan oleh bakteri. Ketika bakteri di permukaan kulit memecah zat tersebut, muncullah aroma yang tidak sedap. Area seperti ketiak menjadi lokasi yang paling umum karena lembab dan tertutup. Faktor lainnya seperti kebersihan tubuh, jenis makanan, perubahan hormon, hingga stres juga bisa mempengaruhi. Semakin aktif bakteri berkembang, semakin kuat pula bau yang ditimbulkan. Menjaga kebersihan tubuh, rutin mandi, serta menggunakan pakaian yang bersih dapat membantu mencegah bau badan. Dengan perawatan sederhana, rasa percaya diri pun tetap terjaga sepanjang hari.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Kunci utama buat masyarakat bisa, atau mungkin anak muda nih terutama, untuk bisa hidup dengan latar belakang yang berbeda, terutama especially agama sebenarnya, untuk bisa tetap rukun. Kunci utamanya apa menurut kamu?
2: Kalau menurut aku tuh kuncinya tuh empati. Jadi ketika kita memiliki empati terhadap sesama, itu pasti kerukunan akan terjaga. Nah, ada juga di dalam ajaran agama pun nih Kak, aku dari agama Hindu nih ya. Di agama Hindu tuh ada ajaran di mana ajaran ini tuh mengajarkan kerukunan. Yang pertama tuh ada ajaran Trihita Karana sama ajaran Tatwam Asi. Trihita Karana tuh kita harus yang aku ambil tuh dari unsur pawongannya, yang dimana kita harus rukun terhadap sesama. Dan diadaptasi juga dari Tatwam Asi, di mana itu aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jadi ketika aku menyakiti kamu, sama saja dengan aku menyakiti diriku sendiri. Seperti itu, Kak.
1: Ini mungkin jadi satu knowledge baru juga nih, mungkin buat aku sama teman produs ya, karena aku juga baru dengar nih yang barusan kamu bilang, tuh aku baru tahu juga. Ternyata emang kuncinya sebenarnya kalau kayaknya di semua agama pun juga diajarkan untuk kita menjaga ini ya, toleransi satu sama lain ya istilahnya ya.
2: Yes, benar banget. Karena ya toleransi adalah kunci utama sih buat semuanya. Kalau kita bisa toleransi, kita bisa empati kepada sesama, ya pasti nggak akan ada yang namanya perselisihan antar umat beragama itu.
0: Dengerin

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tinggal manasin doang.
2: Oh gitu. Iya. Jadi menjaga resep juga ya kak ya. Iya, jadi yang tahu mungkin Mas Luga di internalnya aja gitu ya. Mungkin keluarga atau siapa iya, gitu ya.
1: Jadi resep itu nggak kemana-mana. Ya karyawan tinggal cemplung-cemplung gitu.
2: Nah
1: aja.
2: Menjaga cita rasa juga betul. Iya. Wah keren banget. Ini patut dicontoh dan ini maksudnya kayak. Rasanya dapat tetap konsisten ya. Berarti resepnya juga kemana-mana. Terus operasional jalan dengan baik gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Nah ini tuh kenapa sih tetap di Gunung Pati gitu? Padahal masih banyak nih tempat-tempat lain selain di Gunung Pati.
1: Budgetnya cukupnya
2: tetap ya, tetap ke situ ya.
1: Iya, karena memang dari awal aku buka.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Nah, karena kan siaran malam ini tuh biasanya kita agak-agak deep talk dikit ya, Diva ya. Banyak yang bilang lirik Mocopat itu berat dan kuno. Nah, menurut kamu deh, lirik tembang mana yang paling relate sama drama kehidupan anak muda zaman sekarang deh, Diva?
2: Yang aku tembangan tadi juga relate sih, Kak. Itu tadi kan di dalam tembang sendiri kan mengandung karya sastra ya, sama unsur-unsur pembelajaran, ajakan tentang kebaikan, terus kayak ilmu gitu-gitu. Nah, yang aku tembangin tadi itu intinya itu kayak orang Jawa itu kan kebanyakan kayak betah lopo kurang guling, artinya harus betah apa, bisa nggak makan terus nggak tidur kayak gitu-gitu loh, Kak. Di dalam tembang Mocopat kan mengandung itu tadi, mengandung karya sastra, nilai-nilai luhur, mengajak ke hal positif, gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudua FM.

Kenyataannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup adalah pengendaraan yang gila dan tidak ada yang menjaminnya. Eminem. Kita tidak bisa meramalkan masa depan, sekalipun dalam satu detik ke depan. Bisa saja kita berencana untuk menghabiskan waktu dengan siapa dan seperti apa. Tapi kita tidak bisa menjamin pasti akan bisa melakukan hal tersebut dan berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Maka dari itu, nikmati kehidupan yang kita miliki. Bersyukur dan berbahagia dengan segala yang kita punya akan membawa pada hakikat kehidupan yang sesungguhnya.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ada satu karakter manusia yang tidak baik, yang tidak terpuji, dan itu secara sadar sering menghinggapi diri kita. Siapapun itu, yaitu rasa iri, rasa dengki, rasa tidak nyaman dengan kenikmatan yang diterima orang lain. Sifat tidak terpuji ini sungguh sangat natural dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering merasa iri, merasa tidak nyaman dengan tetangga kita yang sedang memiliki rumah baru, mungkin mobil baru, materi-materi kimiawi yang baru, atau mungkin dapat mendapatkan istri yang cantik atau suami yang tampan. Hal yang manusiawi ini pada dasarnya adalah jika kita tidak mengontrol, maka akan terjadi pada rasa benci yang berlebihan. Maka dari itu, kedengkian dan iri hati adalah menjadi hal yang harus kita waspadai bersama, terutama dalam relasi keluarga, relasi tetangga, relasi kerabat. Meski demikian, ada satu kenikmatan yang Allah diberikan pada seseorang, dan sedengki kepada kenikmat itu tidaklah dilarang oleh agama. Dalam salah satu hadis, Rasulullah menyatakan, La hasada illa fitnatain. Tidak ada dengki kecuali hanya untuk dua. Kita boleh merasa iri dan dengki hanya kepada dua hal ini. Pertama, rajulun atahullahu ha'malan fasallatu ala halakati fitnat. Yaitu kita boleh dengki, boleh iri, boleh merasa ingin bagaimana orang itu. Yaitu ketika kita iri kepada seseorang yang Allah berikan anugerah kekayaan material yang banyak kepada dia, dan dia mampu mentasarufkan, mampu menggunakan, memanfaatkan harta-harta yang diberikan oleh Allah dalam jalan-jalan kebenaran. Kita boleh iri dengan model orang seperti itu. Karena dengan rasa iri, kita bisa berharap akan menjadi orang seperti itu. Bukan malah hanya sekedar iri, benci, tidak suka dengan kenikmatan yang mereka nikmati. Tapi iri dalam artian, andaikan kita sudah punya kekayaan seperti itu, kita bisa seperti mereka, memanfaatkan kekayaan mereka kepada hal-hal yang dibutuhkan. Membantu orang lain, membantu fakir miskin, dan seterusnya. Hal yang kedua yang boleh kita iri bersama adalah rajulun atahullahu hikmatahu wa huwa yaqdi biha wa yu'allim. Yani iri kepada seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya suatu pengetahuan, ilmu, yang dengan ilmu itu dia bisa melaksanakan, mengamalkannya dengan baik, dan sekaligus juga bisa mengajarkan orang. Dua tipe orang yang seperti inilah yang diizinkan oleh agama untuk kita bisa punya rasa iri dan dengan tujuan agar kita bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik, lebih baik. Karena tidak semua orang yang diberikan anugerah harta mampu memanfaatkan dengan baik. Dan juga tidak semua orang yang diberikan pengetahuan yang baik, pengetahuan yang besar, pengetahuan yang banyak, juga mampu memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Bahkan terkadang malah menjerumuskan orang lain pada hal-hal yang tidak dipuji oleh Allah. Maka dari itulah, memang sifat iri adalah sifat yang natural. Kullu dzi ni'matin mahsud. Segala hal yang terlihat ada kenikmatan, sudah pasti ada yang iri dengan. Tetapi ingatlah bahwa iri adalah hal yang tidak terpuji. Namun kalau kita memahami rasa iri dengan baik, kita bisa mengoptimalkan menjadi bagian dari pembentuk hati kita, pembentuk spirit kita, agar bisa menjadi lebih baik, lebih baik. Dengan meniru orang-orang yang berikan anugerah kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Maka bijaklah dalam menyikapi dan mengekspresikan kebahagiaan dan kenikmatan yang kita dapat. Karena sudah barang tentu, itu pasti ada yang iri dengan apa. Itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2,1 per 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nan, Nan, aku numpang di ruangan kamu dulu ya, Nan.
1: Ih, tumben mampir, kenapa sih?
0: Itu tuh, teman satu ruangan aku yang aku ceritain kemarin. Bau badan banget, Nan. Gak kuat aku tuh. Apaan nih?
1: Deodoran lah, kasih tuh ke teman kamu. Kalau teman kamu bau badan, solusinya ya deodoran atau parfum. Lakuin aksi nyata, bukan malah digosipin.
0: Hehehe, iya juga sih. Yaudah, aku kasih ke dia sekarang ya. Yaudah, bye-bye.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: 2FM. Kunci utama buat masyarakat bisa, atau mungkin anak muda nih terutama, untuk bisa hidup dengan latar belakang yang berbeda, terutama especially agama sebenarnya, untuk bisa tetap rukun. Kunci utamanya apa menurut kamu?
1: Kalau menurut aku tuh kuncinya tuh empati. Jadi ketika kita memiliki empati terhadap sesama, itu pasti kerukunan akan terjaga. Nah, ada juga di dalam ajaran agamaku nih Kak, aku dari agama Hindu nih ya. Di agama Hindu tuh ada ajaran di mana ajaran ini tuh mengajarkan kerukunan. Yang pertama tuh ada ajaran Trihita Karana sama ajaran Tatwam Asi. Trihita Karana tuh kita harus yang aku ambil tuh dari unsur pawangannya, yang dimana kita harus rukun terhadap sesama. Dan diadaptasi juga dari Tatwam Asi, di mana itu aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jadi ketika aku menyakiti kamu, sama saja dengan aku menyakiti diriku sendiri. Seperti itu,
0: Kak. Ah, ya, ini mungkin jadi satu knowledge baru juga nih, mungkin buat aku sama Tom Produce ya, karena aku juga baru denger nih yang barusan kamu bilang, tuh aku baru tahu juga. Ternyata emang kuncinya sebenarnya kalau kayaknya di semua agama pun juga diajarkan untuk kita menjaga ini ya, toleransi satu sama lain ya istilahnya ya.
1: Yes, benar banget. Karena ya toleransi adalah kunci utama sih buat semuanya. Kalau kita bisa toleransi, kita bisa empati kepada sesama, ya pasti nggak akan ada yang namanya perselisihan antar umat beragama itu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya benar, karena bencana alam terus omongan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. PT Kereta Api Indonesia menyalurkan 1.096.988 ton bahan bakar minyak nasional. Volume tersebut menunjukkan komitmen kuat badan usaha milik negara dalam menjaga kelancaran rantai pasokan. Penyaluran komoditas energi ini juga melengkapi catatan kinerja angkutan barang sepanjang tahun 2025 lalu. Perusahaan perkeretaapian tersebut sukses mengangkut sebanyak 2.655.780 ton energi minyak pada periode tahun sebelumnya.

0: Info Pro 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat pengamanan server pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru 2026 untuk mencegah jaringan lambat, drop maupun hambatan lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan aplikasi SPMB 2026 dikembangkan secara mandiri oleh Pemprov Jateng dan kini memasuki tahun kedua penggunaan. Untuk memperkuat sistem, Disdik Jateng menggandeng Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital serta perusahaan teknologi Alibaba. Dia menjelaskan sistem SPMB tahun ini menggunakan cloud server dengan teknologi auto scaling yang memungkinkan kapasitas server bertambah secara otomatis mengikuti lonjakan jumlah peserta. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Iva Jovic melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Queen's Club usai meraih kemenangan meyakinkan atas Alexandra Ayala. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi petenis Amerika Serikat itu atas Ayala dalam 3 pekan terakhir. Tampil sebagai unggulan ke-6, Jovic menang 6-2 di Andy Murray Arena, London pada Rabu 10 Juni 2026. Hasil tersebut diraihnya hanya dalam waktu 76 menit.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari, apa ini? Hari Kamis ya. Selamat hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026. Ini ada Jeffrey Araska yang nemenin kamu di Spada sampai jam 10 nanti. Aku bakal nemenin hari-hari kamu, awal hari kamu teman Pro 2, biar kamu tuh lebih semangat lagi menyambut hari Kamis ini. Ya, kita seru-seruan bareng, nanti juga kita bakal ngobrol-ngobrol. Terus ada nanti juga ada sate lilit kayak biasanya. Jadi pantengin terus di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang. Dan kalau kamu mau cari informasi terkini teman Pro 2, kamu bisa banget carinya di rri.co.id. Terus kalau mau dengerin aku dengan kualitas yang jernih, gak ada kemersek-kemersek sama sekali teman Pro 2, gampang banget. Kamu tinggal download aja RRI Digital di smartphone kamu, terus login, cari deh tuh RRI Semarang. Cari yang Pro 2 biar bisa dengerin aku teman Pro 2 ya.

0: cepetan.
1: Sabar nggak pak? Ih, santai dong. Lagi bawa tas 2 biji nih. Gak ada niatan nih buat bantuin aku.
0: Gak ada. Buruan, 4 jam lagi kita udah berangkat ke Lombok loh. Ntar kalau telat, kita gak jadi healing.
1: Yaelah, jarak rumah kita ke bandara tuh dekat. Gak nyampe 10 km. Asli, gak bakal telat, Mat.
0: Udah, cepetan masuk. Langsung berangkat ya. Kok ada macet-macetan gini? Cepet dikit bisa gak sih? Terus kita langsung ke ruang tunggu bandara ya. Kok belum ada antrian masuk pesawat sih?
1: Udah dibilangin gak bakal telat. Kamu ngeyel sih, panik duluan kalau batal ke Lombok. Ya udah, anggap aja kita pindik-pindik tipis di bandara. Namanya juga healing.

Teman Pro 2 ini Presiden Prabowo Subianto ngajak para pengusaha muda buat ikut, buat ngambil bagian gitu ya dalam pembangun Indonesia. Ini disampaikan waktu ngebuka munasnya HIPMI ke-18 di Bandar Lampung. Jadi di pidatonya ini Presiden itu negesin kalau pemerintah juga terus berupaya nyiptain iklim usaha yang nyaman, yang ngedukung juga ini perkembangan bisnis. Salah satunya ini caranya adalah dengan memastikan kepastian hukum buat para pelaku usaha. Jadi menurut Presiden ini pengusaha punya peran penting, soalnya kan ini mereka nantinya bisa ngebuka lapangan kerja dan juga ngegerakin roda ekonomi nasional. Nah, nggak cuman soal bisnis ya, Presiden juga nyampein kabar positif soal ketahanan pangan di Indonesia. Di tengah kekhawatiran banyak negara ya sama ancaman krisis pangan global, ini Indonesia disebut berhasil ngejaga ketersediaan pangan dan juga berada dalam kondisi yang cukup kuat. Nah, selain itu, pemerintah juga terus ngedorong target swasembada energi. Ini Presiden optimis banget. Jadi di 3 tahun ke depan ya, Indonesia bisa jadi negara yang semakin mandiri di sektor ekonomi di sektor energi maksud aku, berkat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki sama Indonesia. Jadi menurut aku ya, ini pesan yang paling menarik adalah ajakan buat anak muda gitu teman Pro 2, biar gak cuma jadi penonton tapi juga mau ikutan gitu lewat bisnis, lewat inovasi atau karya-karyanya. Generasi muda itu kan punya kesempatan yang besar banget buat ikut ngembangun Indonesia dari bidang yang mereka tekunin masing-masing.

harus tahu. Ternyata, payung itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu loh. Payung pertama kali dikenal sekitar 4.000 tahun yang lalu di wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan Yunani kuno. Awalnya payung bukan buat hujan, tapi buat melindungi diri dari panas matahari. Di Tiongkok kuno, payung bahkan menjadi simbol status sosial. Semakin mewah payungnya, semakin tinggi juga kedudukan orang yang memakainya. Nah, desain payung tahan air baru berkembang setelah orang-orang mulai melapisi kertas dengan lilin atau minyak supaya tidak tertembus air. Dari situ, payung menjadi makin praktis dan dipakai sampai sekarang. Jadi, setiap kali kamu buka payung pas hujan, ingat kamu lagi pakai inovasi dari ribuan tahun yang lalu.

0: teman pro 2.
1: Hey,
0: pakai pakaian kamu.
1: Udah. Masa iya belum pakai-pakaian? Oh, dengerin waktu di kamar habis mandi.
0: Dengerinnya sambil mandi dia.
1: Oh, dengerinnya sambil mandi.
0: Iya, kelamaan mandinya udah jam berapa ini? Aduh, kamu telat. Katanya kuliah pagi, kayak mana kamu ini?
1: Kalau ya dengerin malam, mandinya malam-malam.
0: Iya, kamu kok mandi jam segini? Gimana nih kalau dengerinnya siang? Ah, yang lain udah sibuk di jalanan kok kamu masih mandi?
1: Ya dengerinnya maghrib, masa maghrib-maghrib mandi?
0: Oh, Raila loh ya.
1: Aduh, teman berdua, apakah hari-hari kamu penuh dengan ketawa ketiwi?
0: Harusnya iya, karena kalau kita mempraktekkan ini di semua kondisi, insya Allah kita dianggap gila.
1: Kadang tuh ada ya orang-orang gitu yang lihat video orang gila, bedanya aku cuman gak di jalan aja gitu. Coba kalau di jalan.
0: Sama, bener. Tapi ya inilah cara kita, apa ya, cara kita untuk menikmati hidup.
1: Betul.
0: Cara kita untuk berekspresi akan segala macam hal di hidup kita. Kalau kita bisa bawa ketawa, seharusnya tidak akan ada masalah yang bikin kita stres.
1: Iya, semoga sih kayak gitu. Kayak kita mau jawab pertanyaan dari teman pro 2 ini, semoga teman pro 2 ini gak stres-stres amat ya. Abis denger jawaban kita bisa ketawa ya. Ada siapa hari ini?
2: Ada Azizah di Semarang. Kak, setelah lulus kuliah dan teman-teman tuh mulai ngejalanin kesibukan masing-masing, sekarang aku ngerasa pertemanan jadi renggang. Gimana cara mempertahankan persahabatan yang solid di tengah kesibukan?
0: Aziza, apa kabar? Udah lulus kuliah dia sekarang.
1: Iya, dulu dia sering banget ke Pro 2. Iya kan? Thank you ya Aziza ya, sering ngirim-ngirimin makanan kan dulu kan?
0: Iya banget, udah sekian lama dia comeback lagi. Udah lulus, oh dia mungkin kuliahnya gak di Semarang. Oh. Ini dia lulus, dia balik ke Semarang kali.
1: Terus kehilangan sahabat-sahabatnya.
0: Iya.
1: Persahabat orang gede itu gak harus ketemu seminggu 5 kali gitu ya.
0: Aduh, nganggur loh. Kok banyak men. 5 kali tuh ya nganggur wes tenan. Gak bos, antara nganggur atau bos.
1: Iya kan, persahabatan orang gede tuh gak harus ketemu. Kayak aku sahabatan sama teman-teman aku tuh ketemunya cuman pas mau lebaran gitu kan, pas liburnya panjang. Karena kita tahu orang gede itu kan kesibukannya udah beda ya kan. Terus kerjanya juga udah jauh-jauh. Ya gak harus memaksakan, gak pernah ketemu atau jarang ketemu bukan berarti udah gak sahabatan kan.
0: Tapi mungkin awal-awal lulus gitu kali, karena kan kental banget kemarin.
1: Oh, jadi
0: gitu,
1: kayak terasa kosong ya.
0: Tapi masuk akal loh, makin gede itu, makin gede umur, kemudian makin banyak kesibukan, ini persahabatan itu tentang kualitas kok, bukan kuantitas.
1: Wih, gitu loh. Betul.
0: Ya kan? Ya sekarang ada WhatsApp group, sekarang ada video call, ada sosial media, ya itu masih bisa dipakai untuk melanjutkan persahabatan kalian yang dulu mungkin ketemu terus karena sekampus, sekosan, sekarang harus pulang ke kampung masing-masing, ya gak ada masalah.
1: Betul.
0: Ya nanti kamu akan ada di titik kamu ketemu sama sahabat-sahabat kamu pas liburan doang.
1: Iya.
0: Gitu, startnya dari kota mana-mana, ketemunya di mana, gitu-gitu, atau berangkat bareng ketemunya di mana, gak ada masalah. Yang penting pas ketemu itu memang harus fun gitu. Jangan malah sibuk sama handphone. Ya awal ketemu foto-foto dulu, video boleh, habis itu handphonenya dijual.
1: Jangan dijual dong, ditaruh aja.
0: Ditaruh gitu. Gak apa-apa ya, kamu jangan sedih. Aku yakin kalau persahabatan kalian itu emang sekental itu, ya gak akan cepet pudarnya juga kok, meskipun kalian udah berpisah secara raga.
1: Weh, iya sih benar gitu. Kedekatan lewat chat, saling nanyain kabar, atau seringnya adalah kan masih ada grup tuh, ngirim-ngirimin reels gitu kan, ngirim-ngirimin video TikTok, itu kan juga masih ada komunikasi gitu. Kecuali abis ngirim-ngirimin kamu berantem, terus putus komunikasi. Nah itu namanya udah gak sahabatan.
0: Meskipun pas kamu ngirim reels gitu ya, kadang mereka cuma lihat doang, gak ada komen, gak
1: terus
0: ada
1: kamu sakit hati. Jangan berperang.
0: Iya, ingat persahabatan makin kental itu tandanya adalah makin sering saling mencaci maki. Itu makin, itu emang kental banget.
1: Iya,
0: kalau yang
1: betul
0: masih basa-basi. Ya, nge. Bagaimana menurut kamu kalau, aduh itu mah belum kental. Aduh.
1: Iya, persahabatan yang sejati itu adalah jorok-jorokan.
0: Iya, jorok-jorokan. Kayak tau des-des.
1: Jenggung-jenggungan.
0: Bentukmu gitu. Nah, gitu-gitu ya.
1: Gitu-gitu ya. Semoga Azizah tetap bersahabat dengan sahabat-sahabatnya walaupun jarang ketemu ya, dan mungkin Azizah bertemu dengan sahabat baru di lingkungan terdekatnya. Ya, bisa jadi
0: kan. Apalagi kan ini Aziza lagi viral kan. Aziza.
1: Azizam. Azizam. Azizam. Aziza.
0: Ya udah gitu ya Aziza, semangat buat kamu. Semoga ya, kamu enggak lama-lama nyantainya ya. Karena lulus kuliah itu kan pilihannya dua, antara mau nyantai dulu atau mau langsung kebut cari kerjaan secepatnya gitu ya. Jangan kelamaan nyantainya ya Aziza.
1: Benar ya, dan semoga Aziza sehat-sehat terus ya, biar bisa berteman terus ya.
0: Dah Aziza.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh. Kamu nanya, kita jawab.
5: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Hari ini kan bertepatan banget nih di hari ini sama Hari Kebangkitan Nasional, ya kan? Nah, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, Arin, menurut kamu ada nggak sih senjata paling ampuh yang harusnya dipunyai anak muda zaman sekarang supaya bisa bersaing nih, bukan cuma di tingkat lokal, tapi juga di tingkat global?
2: Oh, menurut aku ada satu hal yang belakangan ini sebagai anak muda ini di usia 20-an ini, aku tuh baru menyadari bahwa ketika di usia ini, ketika kita mengusahakan sesuatu, itu pasti bakal ada hasilnya. Ini hal pasti buat aku ya. Jadi yang kita punya, senjata kita itu adalah adanya kemauan dan juga untuk terus belajar dan berani berkembang. Yeah. Jadi ketika kita sudah punya ini, kemampuan untuk belajar dan berani berkembang ini, menurut aku kita akan bisa meraih apapun yang kita inginkan. Dan kalaupun itu nantinya gagal, itu gak akan jadi sia-sia. Karena itulah yang membentuk diri kita. Jadi diri kita udah terbentuk dari itu semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu info lalu lintas langsung dari Jalan Tegal Pemalang bersama Ibda Sulistio, Kanit Tur Jawali Satlantas Polres Pemalang. Silakan informasinya. Selamat pagi, Ibda Sulistio. Selamat pagi, Ibda Sulistio. Tunggu sebentar teman Pro 2, coba saya hubungi kembali, aku hubungin lagi Ibda Sulistionya, sepertinya ada gangguan jaringan. Selamat pagi Ibda Sulistio, silakan informasinya.
1: Informasi lalu lintas, tepatnya di perbatasan Jalan Tegal Pemalang.
0: Baik.
1: Untuk saat ini sedang ada trouble atau kendala karena ada kendaraan truk Asfata tepatnya di depan Kodim.
0: Kemudian?
1: Iya, untuk rekayasa arus lalu lintas kami sedang melaksanakan buka tutup ya, buka tutup untuk jalan dari barat maupun timur secara bergantian demikian.
0: Baik. Untuk kondisi kelancarannya apakah lancar Ibda Sulistio?
1: Untuk sementara tersendat karena buka tutup. Tidak bisa dua arah karena ada kontraflow demikian.
0: Oh, baik.
1: Dilaporkan.
0: Baik, terima kasih informasinya Ibda Sulistio. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Baik, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: dada buyang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.